0: Dari situlah muncul rencana untuk menjebak korban dengan tujuan mengambil uang maupun barang berharga miliknya. Pada malam kejadian, korban dan AG bertemu di kawasan Lapangan Turi, Kecamatan Sukorejo, dan setelah itu korban membonceng AG menuju lokasi yang telah disepakati. Namun setibanya di lokasi, RD dan RZK yang sebelumnya mengikuti korban tiba-tiba datang dan pura-pura melakukan penggerebekan. Karena ia memiliki uang tunai 10.000, korban akhirnya dipaksa menyerahkan telepon miliknya beserta pin perangkat tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, para pelaku juga mengancam akan memanggil warga sekitar apabila korban tidak menuruti keinginan mereka. Para pelaku kemudian menawarkan jalan damai dengan meminta korban menebus ponselnya menggunakan uang Rp300.000 serta membawa kartu pelajar. Setelah terjadi negosiasi, nominal tersebut disepakati menjadi Rp150.000. Merasa menjadi korban tindak pidana, GNS akhirnya melaporkan ke Polres Blitar Kota. Berdasarkan laporan tersebut, petugas melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan 3 pelaku. Dalam penangkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit motor Honda Vario hitam dan 1 unit telepon genggam iPhone warna putih milik korban. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 482 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan KUHP, dan mereka terancam hukuman pidana maksimal 9 tahun. Lebih lanjut, AKP Rudi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal melalui media sosial maupun aplikasi kencan daring. Baik, saudara pendengar, dan untuk mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan ajakan bertemu dengan orang baru dikenal melalui aplikasi online, jika menemukan indikasi tindak pidana, segera laporkan kepada pihak polisian melalui layanan call center 110. Terima kasih, demikian tadi pewarta Enggal, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Huh, jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
5: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
8: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
9: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
8: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Oi, Mak Cileha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

sehat menika. Terima kasih banyak. Para kanca pamir dan sesarengan kalian kula budhe wonten adicara Warung Gaul Encak menika nggih Sabtu 13 Juni 2016 sugemi dangetaken sesekaran saking prosekawan.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Tanggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Sabtu 13 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, program diskon tiket kereta api sebesar 30% untuk masa liburan sekolah mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun mencatat sebanyak 5.310 tiket kereta api kelas ekonomi komersial telah dipesan hanya dalam 5 hari sejak penjualan dibuka pada 6 Juni 2026. Program yang merupakan bagian dari stimulus pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tersebut berlaku untuk perjalanan pada periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Tingginya angka pemesanan menunjukkan antusiasme masyarakat memanfaatkan tarif perjalanan yang lebih terjangkau selama musim liburan sekolah. Pelaksana harian Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun, Lucy Rini Hidayati mengatakan, tingginya penjualan tiket dalam waktu singkat menjadi bukti bahwa kebijakan diskon tersebut sangat diminati masyarakat. Program diskon transportasi ini merupakan bagian dari stimulus yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk mendorong mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. KAI menyambut baik kebijakan tersebut dengan menyediakan tarif yang lebih terjangkau bagi pelanggan yang akan melakukan perjalanan selama liburan sekolah. Dan demikian disampaikan Lucy pada Kamis 11 Juni 2026. Kita beralih ke berita yang lain, saudara pendengar. Suasana apel pimpinan di halaman Mapolres Pasuruan pada Rabu 10 Juni 2026 pagi mendadak berubah jadi haru. Sesaat setelah menyampaikan amanatnya, Kapolres Pasuruan AKBP Haryo Agung Cayono tiba-tiba mengumumkan pemberian hadiah umroh ke Tanah Suci kepada salah satu anggotanya yang dinilai memiliki kinerja dan keteladanan yang baik dalam bertugas. Penghargaan istimewa tersebut diberikan kepada Suhari, anggota KPU Pusat Samatta Polres Pasuruan serta anggota Satlantas Polres Pasuruan Bribtu Alfian. Mereka berdua dinilai menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas, disiplin dalam bekerja, rajin beribadah, serta memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekan di lingkungan kerja. Penyerahan hadiah umroh dilakukan langsung oleh AKBP Harto di hadapan seluruh peserta apel sebagai bentuk apresiasi institusi terhadap anggota yang mampu menjaga keseimbangan antara profesionalisme dalam bertugas dan kehidupan spiritual. Penghargaan ini juga diberikan kepada anggota yang dedikasinya sangat baik, baik dalam bekerja maupun beribadah, dan harapannya rekan-rekan lain akan lebih meningkatkan kinerja dan kualitas ibadahnya. Demikian disampaikan AKBP Harto saat memimpin apel. AKBP Harto menambahkan, pemberian hadiah umroh merupakan salah satu bentuk perhatian dan penghargaan kepada personel yang telah menunjukkan pengabdian terbaiknya. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Suhari tampak tidak mampu menyembunyikan rasa harunya saat namanya diumumkan sebagai penerima hadiah umroh. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi pawarta enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Makaten pawarta enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarta enggal ing pas jam 09.00.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Bros, kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tasik serangan kalian budeme perokatang pamirengge wonten adicara warung kaul encang menika. Perokatang pamireng niki kan sekedap maling impun boten sekedap iya dilungkas sare SD wis mulai libur sekolah mekaten nggih. Nah, biasanya awake dhewe dadi wong tua iku kadang bingung ya golek ide, golek ya apa ya carane liburan, kegiatan liburan iki anak awake dhewe pas sekolah, pas libur sekolah mekaten nggih perokat tanpa mireng. Dadi lek iso ya seru terus pembelajaran mungkin yang aktivitas yang edukatif ngaten nggih saged lakukan wonten griya, wonten luar ruangan nggih. Nangi para kadang pamireng nggih liburan sekolah sak menika panjenipun kedahe nggih dados wektu ingkang nyenengaken nggih produktif nggih bermanfaat kagem tumbuh kembang putra-putri kita sedaya. Ananging kata tiyang sepah justru kebingungan nggih niki matos cara ya apa aktivitas gawe anak ya dhewe liburan sekolah yang enggak hanya sekedar apa ya membuat mereka sibuk tetapi juga bisa melatih kreativitas dan juga kemandirian mekaten. Nah, anak-anak memang pada dasarnya ini memiliki energi besar dan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi karena itu ya liburan adalah momen yang tepat untuk mencari nopo nggih pengalaman, terus pengalaman enggal ngaten nggih wonten griya utawi wonten alam terbuka mekaten. Nggih, utawi wonten tempat bermain mekaten para kadang pamireng. Mungkin iki budhe saged bagi kagem panjenengan nggih beberapa kegiatan atau utawi aktivitas ingkang saged kita sukaaken kagem putra-putri kita sedaya. Contohnya kayak membuat karya mekaten kita terus liburan sekolah sak menika ugi dados waktu engkang tepat damel ngasah kreativitas lan imajinasi yugo-yugo kita, yugo putra-putri kita ngaten nggih. Nah niki saged ngajak mereka niki nggih untuk membuat sesuatu, membuat mainan mungkin dari bahan bekas seperti robot utawa kardus ngaten nggih, bunga lan kertas warna utawi hiasan dinding dan untuk kamar mereka sendiri. Selain melatih ketelitian nggih, koordinasi dan juga ketelitian dan koordinasi tangan sak menika, para kadang pamireng aktivitas sak menika ugi ngajaraken yukoni kita sedaya tentang pentingnya menggunakan kembali bahan bekas secara kreatif. Nggih, wonten pundi-pundi tetap stay tune wonten 103.3 R4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat

0: jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
1: Oi, Makcik Leha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
0: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir CP. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.

0: pas jam 09. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sabtu 13 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan Lapas Kelas 2B Blitar melalui program pemasyarakatan peduli. Dalam kegiatan tersebut, jajaran Lapas Blitar bergotong royong merenovasi rumah milik warga kurang mampu di Kelurahan Turi, Kota Blitar. Kegiatan sosial ini melibatkan seluruh pegawai lapas Blitar bersama warga sekitar dan berbagai pekerjaan dilakukan secara bersama-sama mulai dari pengecatan rumah hingga pemasangan pagar untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan hunian penerima manfaat. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswandi, turun langsung memimpin proses renovasi. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran permasyarakatan. Maksud kami pemasyarakatan di tengah masyarakat sekaligus supaya memperkuat hubungan baik antara lapas dan lingkungan sekitar. Ia menegaskan pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan warga binaan di dalam lapas, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi bagi masyarakat luas. Program renovasi rumah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal warga penerima manfaat, sekaligus menumbuhkan manfaat kepedulian sosial di lingkungan sekitar. Melalui kegiatan ini, Lapas Blitar menunjukkan bahwa semangat pengabdian kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan dampak positif dan manfaat langsung bagi warga yang membutuhkan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Kapten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Hai, saya hadap sini, hai. Ya, dipegang apa tuh?
4: Hamilton sama and only.
5: Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1 terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional.
6: 10 anak saya masuk ke sini, jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini.
7: Pendengar, setiap anak pasti memiliki bakat yang terpendam. Lalu bagaimana ya jika bakat tersebut tertutup oleh kekurangan? Kali ini, saya mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan anak-anak disabilitas di Kabupaten Nunukan yang tak disangka-sangka mampu menembus batas, memenangkan berbagai kompetisi di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik. Hal ini diungkapkan oleh Pak Simon, yang merupakan kepala sekolah luar biasa Kabupaten Nunukan.
8: Puji Tuhan, siswa kami bahkan sudah sampai pada tingkat nasional. Jadi prestasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Lah yang paling kami syukuri ya, salah satu siswa kami atas nama Epi itu telah meraih medali emas di tingkat nasional cabang olahraga boce. Ada juga menari, ini sudah sampai tingkat nasional. Kemarin masuk 10 besar FL2SN. Dan beberapa juara-juara di tingkat provinsi, misalnya juara 1 badminton, kemudian menyanyi solot, pantomim, lari 100 meter putri, kemudian ada juga lari 100 meter dan 200 meter putra. Kita juga sering tampil di event-event yang dilakukan oleh pemerintah. Kita berusaha untuk menampilkan kreasi dari anak-anak SLB dengan berbagai seni, misalnya nari. Ini nari ada dua, nari tunggal dan nari gabungan. Kemudian ada puisi. Terus yang kemarin di lomba nari se-Kabupaten Nunukan, pelajar se-Kabupaten Nunukan, SLB Nunukan keluar sebagai juara 3.

0: satu siswa penyandang disabilitas adalah Rohil. Ia memiliki bakat bernyanyi sejak ia berusia 5 tahun, walaupun ia merupakan seorang tunagrahita.
1: Waduh, aku ingin nyanyi sama teman-teman semua di Sebenulkan.
0: Selain Rohil, siswa berprestasi lainnya adalah Nilam. Gadis cantik yang menempuh jenjang pendidikan menengah pertama ini merupakan seorang penyandang tunarungu. Meski memiliki keterbatasan pada fungsi pendengaran, hebatnya ia begitu gemulai dan mampu menyesuaikan gerakan dengan musik tarian ketika kami mengikuti proses pembelajaran menarinya bersama sang guru tari yaitu Ibu Sari.
2: Setiap hari Sabtu kita ada latihan rutin untuk menari. Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Alhamdulillah dari 34 provinsi Kalimantan Utara masuk 10 besar.
0: Kami pun kembali menyusuri SLB. Di ruang berbeda kami menyempatkan diri berbincang dengan Ferry yang juga merupakan siswa tunagrahita. Dengan semangat ia menceritakan tentang dirinya yang begitu menyukai olahraga lari, badminton dan voli yang bahkan mengantarkannya mendulang prestasi hingga ke tingkat kabupaten di Tanjung Selor, tingkat provinsi di Samarinda dan tingkat nasional di Jakarta.
3: Lari, badminton sama main voli udah di Alta, Tanjung Selor, Samarinda, main omi, umat-umat.
0: Kehadiran Rohil, Nilam dan Ferry membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus juga dapat belajar dan memiliki prestasi layaknya anak normal yang harus terus didukung oleh orang tua untuk bisa dikembangkan. Namun di sisi lain terdapat hambatan bagi orang tua siswa di Kabupaten Nunukan seperti yang diungkapkan oleh Abdul Baba.
4: Alhamdulillah sangat luar biasa Bu ya, sebelum anak saya masuk ke sini jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini. Banyak hal yang kita tidak bisa memberikan di rumah yang mereka dapatkan di sekolah ini. Dan alhamdulillah itu sangat berguna bagi anak saya nantinya. Cuman persoalan sekarang sekolahnya itu sendiri kan terlalu jauh dari perkotaan Bu. Ada tadinya udah sekolah sini justru sekarang udah berhenti. Kenapa? Karena kejauhan. Contoh itu ada kampung di sini yang namanya Mamolo. Tadinya itu di sana juga ada murid SLB yang sekolahnya di sini. Jaraknya itu Bu antara Mamolo sama Binusan itu ibaratkan dari timur ke barat Bu. Jarak tempuhnya itu sampai 3 jam. Jadi pulangnya sini jam 12 tuh nyampe nya jam 3 sampai setengah 4. Bahkan ada yang mungkin ndak tahan kelamaan itu sampai

kaum disabilitas. Tak bermaksud mengeluh, kami mensyukuri anugerah yang diberikan. Walau kami tahu kami berbeda, mata kami tak mampu menatap indahnya dunia, telinga kami tak dapat mendengar merdunya nada, mulut kami tak mampu menyerukan namamu, langkah kami tak mampu goyahkan dunia, dan kami aneh berlari ke sana kemari. Kami terasing seperti terbuang. Seribu wajah di dunia ini sama seperti kami. Apakah kami harus mengurung diri karena berbeda? Apakah semangat kami untuk hidup harus sirna? Tidak. Kami memilih hidup. Kami memilih berjuang dengan keterbatasan, karena kami mencintai dan menghargai apa adanya. Kami memang berbeda. Kami lain dari kalian. Kami lahir sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi bukan untuk dihina, tidak untuk direndahkan. Kami tidak tahu, kami tidak mengerti mengapa kami dilahirkan demikian. Kami merelakan semua ini karena Tuhan lebih tahu untuk apa kami dijadikan. Kami percaya Tuhan punya rencana untuk kebermaknaan hidup kami di masa mendatang. Kami akan menjalani tanpa rasa sesal secuil pun. Kami berharap di suatu saat nanti kami dapat meraih bintang yang paling tinggi.

0: Sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amuah.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.

Pros kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara, Pak Dwi Yusanto, Wilujeng Enjang, Bu Riatin, Bu Sri Utami, Pak Widi, Bu Widi, matur sumanuwun suanget nggih kawigatosan panjenengan. Tasih midhangetaken sesekaran saking pros kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara, wonten di coro warung gaul, warek ora warek sing penting mombol. Ini siapa ya?

Prosekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Perokadang pamirang pelanggan setia warung kaul nggih sakmenika sampun jam 09.00 langkung sekawan dasa. Pancinipun budime pamit undur diri nggih wonten adicara encang menika warung kaul lan punten beti-bunti salajengipun tasik kathah nggih adicara wonten catur laras engkang mangke jam sedasa wonten dongeng anak nggih. Semanuwun sanget nggih para kadang pamirang, budi pamit undur diri, salam sehat lan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Selamat pagi adik-adik, gimana punya kabar? Semoga selalu sehat, selalu ceria, dan tentunya tetap semangat. Oke, seperti biasa, di setiap hari Sabtu, Anda bisa menyimak sajian dongeng anak. Kali ini saya Haji Santoso, dan Kak Haji gak sendirian. Nah, sudah ada teman-teman kalian yang akan menghibur adik-adik di rumah di kesempatan hari ini. Ada siapa ya? Oke, kita sapa deh. Halo, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Wih, rame banget nih ya. Oke, di sore hari, kok sore sih, masih pagi nih ya. Di pagi hari ini Kak Haji gak sendirian. Ada tiga teman kalian nih adik-adik yang punya hobi bercerita atau mendongeng. Kayaknya udah gak asing lagi nih ya. Oke, ada Kak Devi. Gimana kabar nih Kak Devi?
2: Baik dong Kak Aji. Gimana sehat, nih ya? Sahabat-sahabat yang ada di rumah?
0: Semoga sehat semua ya. Terus iya. Itu temannya siapa tuh yang dibawa itu?
3: Aku Lili.
0: Ah, Lili. Gimana kabarnya Lili?
3: Aduh, malu.
0: Hah? Oh, kabarnya malu. Adakah kabar malu? Kayaknya kabar itu sehat, baik. Masa kabar malu?
3: Iya, aku malu sama teman-teman di rumah. Soalnya udah gak sabar.
0: Oke, udah gak sabar untuk bercerita ya.
3: Iya.
0: Oke, di sebelahnya Kak Devi ada Agnes.
4: Halo semuanya.
0: Halo, Agnes juga membawa temannya nih. Siapa namanya nih? Si Kuncir 2 nih.
4: Kok namaku Kuncir 2? Orang namaku Nala itu loh.
0: Oh Nala, aku kan lihat rambutnya. Rambutnya dikuncir 2 ya kan. Sehat ya Agnes ya sama
4: sehat.
0: Nala. Alhamdulillah. Terus ada juga ini si kecil si mungil ya. Ada Queen, benar?
5: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Queen?
5: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat semua ya. Udah siap untuk bercerita di hari ini?
5: Siap ya, dong.
0: Oke deh. Ini kayaknya kita mau menuju ke liburan panjang ya.
2: Betul iya. Kak Aji. Malah Devi udah libur ini.
4: Hah, beneran Kak?
2: Iya.
0: Enak banget. Udah libur?
2: Iya, udah hampir 1 mingguan lebih lah.
0: Oke, enak banget ya. Kalau Queen sama Agnes sudah libur belum?
4: Belum.
5: Udah.
0: Oh, Agnes sudah. Agnes
4: ke Bali.
0: Agnesnya belum. Queen sudah?
5: Sudah.
0: Jadi beda-beda ya, enggak sama ya. Oke deh, semoga liburannya menyenangkan. Oke, kali ini yang ingin bercerita lebih dahulu siapa nih? Ayo.
4: Aku.
0: Oke deh, Agnes okay. Dulu. Mau cerita tentang apa?
4: Fabel. Profi. Ini fabelnya itu tentang Beo dan saudagar Kikir.
0: Beo dan saudagar Kikil sate.
4: Kikir,
0: oh,
4: kikir.
2: Kok kikil sih Kak Aji?
0: Aku belum makan. Oke deh, yuk kita simak sebuah cerita yang disampaikan oleh Adik Agnes dengan judulnya Beo dan si saudagar Kikir. Silakan.
4: Suatu pagi di sudut Pulau Nias.
6: Selamat pagi Putri Cantik.
4: Sapa Beo. Putri menggeliat.
6: Selamat pagi Beo.
4: Sahut Putri. Putri dan Beo sudah lama bersahabat.
6: Hah? Beo dan Putri bersahabat? Gimana caranya?
4: Agnes lanjutin dulu ya Nala. Dulu Putri menemukan Beo terluka di depan pintu rumahnya. Putri pun merawat Beo hingga sembuh. Saat itu Putri dikejutkan oleh suara Beo yang lantang. Sejak itulah Putri mengajari Beo berbicara. Sekarang Beo sudah pandai bicara. Namun yang paling sering diucapkan adalah pujian pada Putri.
6: Putri yang cantik, putri yang baik hati, putri yang penyayang.
4: Demikian sanjungan Beo setiap hari. Suatu ketika, ucapan seorang saudagar melewati rumah Putri. Dia mendengar ucapan Beo. Dia pun jadi ingin memiliki Beo. Jika aku bisa mendapatkannya, aku akan memamerkannya di teras agar dia bisa memujiku di hadapan orang-orang yang lewat. Saudagar amat senang membayangkan itu. Saudagar lalu mendatangi putri. Tentu saja putri tak mau menyerahkan Beo kesayangannya. Namun saudagar tak kekurangan akal. Dia menunggu sampai putri pergi ke kebun. Saat Beo sendirian, saudagar menangkap Beo dan langsung membawanya kabur. Betapa sedihnya hati Beo. Apalagi saudagar mengurungnya di dalam sangkar. Saudagar juga jarang memberinya makan. Beo berubah menjadi pendiam.
7: Hei, mengapa kamu tak bicara? Ayo ucapkan. Saudagar kaya, saudagar hebat, dan saudagar baik hati.
4: Melihat Beo diam saja, saudagar jadi marah.
7: Awas ya, aku tidak akan memberimu makan dan minum.
4: Ancamannya. Saudagar benar-benar melaksanakannya ucapan itu. Di teras, Beo dapat melihat perlakuan saudagar pada orang-orang yang bekerja padanya. Saudagar memang orang paling kaya di desa. Dia punya kebun dan ladang yang sangat luas. Namun saudagar memberikan upah yang kecil. Saudagar juga tak memberi waktu istirahat yang cukup. Saudagar juga merendahkan mereka. Dia pikir tak ada yang setara dengannya. Lama-kelamaan, Beo tak kuat. Rasa lapar dan haus membuatnya lemah. Namun, dia tak mau menyerah begitu saja.
7: Ha, kamu lapar kan? Kuberi makan, sedikit saja. Kalau kamu mau bicara, akan kutambahi.
4: Saudagar menyodorkan beberapa biji kacang.
6: Saudagar, saudagar!
4: Teriak Beo. Saudagar amat senang. Dia lalu menyodorkan lagi sedikit kacang.
7: Ayo bilang saudagar kaya, saudagar hebat, pintarnya.
4: Mendengarkan suara Beo, orang-orang pun datang mendekat. Hidung saudagar kembang kempis.
7: Ini Beo hebat, dia bisa bicara tentang diriku.
4: Semua orang terperanjat, wajah saudagar memerah. Dia amat marah pada Beo, karena Beo berkata,
6: saudagar pelit, saudagar kikir.
4: Orang-orang meninggalkan saudagar.
6: Kami sudah tak kuat bekerja denganmu.
4: Saudagar amat marah. Dia membuka pintu kandang Beo dan mengusirnya keluar.
7: Pergi kau, tidak ada gunanya aku memelihara kamu. Bukannya memuji, malah menghina.
4: Beo tersenyum lebar. Dia buru-buru mengepakkan sayapnya. Meski tubuhnya terasa lemah, tapi dia bersemangat. Dia terbang kembali menemui putri sahabatnya.
2: Hap! Beo!
6: Putri yang cantik, putri yang baik hati.
4: Tahu gak teman-teman? Burung Beo Nias memiliki nama lain Crassula robusta dan termasuk dalam famili Turnidae. Beo Nias tidak hanya pintar menirukan ucapan-ucapan manusia. Dia juga bisa menirukan bunyi-bunyi lain. Mereka membuat sarang di pohon yang tinggi dengan cara melubangi batangnya. Ukuran telurnya 26 sampai 37 mm dan akan menetas setelah dierami sekitar 3 minggu. Terima kasih.
0: Itu tadi ceritanya tentang Burung, beo, dan saudagar.
2: Wah, kikir. Iya. Kikirnya kurang, Kak Aji.
0: Oh, saudagar, kikir ya.
2: Iya.
0: Kikir itu pelit ya?
2: Iya, betul.
0: Kikir, pelit, apa lagi? Kata lainnya.
2: Kikir, pelit.
0: Medit.
2: Kalau orang Jawa bilang gitu ya. Medit.
0: Kalau orang Jawa bilangnya medit. Nah, kita harusnya tidak boleh pelit ya kan, jadi orang itu harus apa? Baik hati ya, karena nanti kita akan dapat banyak teman. Kayak tadi kan saudagarnya kan akhirnya rugi ya. Karyawannya atau orang-orang yang bekerja dengan dia akhirnya kan enggak mau.
4: Iya, soalnya dia enggak ngasih waktu istirahat yang cukup.
0: Nah, benar. Terus masa mau dikerjain sendiri? Kan gak mungkin ya kan.
3: Iya Kak Aji, ujung-ujungnya egois.
0: Ah, egois, benar banget. Nah, oke, itu tadi. Itu dari cerita rakyat ya kayaknya ya. Dari mana itu tuh?
4: Dari Fabel 37 Provinsi. Ini itu dari cerita Sumatera Utara.
0: Dari Sumatera Utara. Nah, ini buktinya bahwa kita punya banyak cerita rakyat.
2: Betul.
0: Cerita lokal. Wah, keren banget. Oke, itu tadi cerita pertama nih adik-adik ya. Sekarang yang kedua siapa nih?
2: Queen maukah?
5: Boleh.
0: Oke, mau cerita apa nih Queen?
5: Asal-usul Coban Rondo.
0: Asal-usul Coban Rondo. Udah main kesana belum?
5: Belum pernah.
0: Iya, kan deket. Kan masih di Malang aja, di Batu ya?
2: Iya, di Batu.
0: Kabupaten Malang.
2: Bagus banget Kak Aji di sana.
0: Oh, pernah ke sana?
2: Iya, pernah.
0: Kak Aji ke sana tahun berapa? Ya udah lama, udah 10 tahun lalu.
2: 10 tahun lalu.
0: Dan oke deh, langsung aja ya kita dengarkan ini cerita rakyat asal usul Coban Rondo. Silakan Adik Queen.
5: Asal usul Coban Rondo. Dewi Anjarwati berdiri di depan cermin sambil mengenakan kerudung putih perenda pemberian suaminya. Rambut yang biasanya terurai panjang, kali ini tertutup kerudung. Hanya beberapa helai rambut di dahi yang terlihat bergoyang diterpa angin.
4: Tidak bisakah kamu tunda keinginanmu, nak?
5: Tanya Ibu Dewi Anjarwati sambil memasukkan nasi ke dalam rantang. Kepulan nasi dikibas-kibaskannya dengan caping agar uapnya hilang. Dewi Anjarwati menoleh, lalu berjalan mendekati ibunya. Kedua tangannya meraih tangan ibunya.
4: Maafkan saya, Ibu. Kali ini saya dan Kang Mas harus berangkat menuju Gunung Anjasmara. Kata Kang Mas, jalan menuju Gunung Anjasmara agak terjal.
5: Ibu Dewi Anjarwati menghela nafas. Berat baginya meninggalkan anak semata wayangnya. Meskipun ia tahu kepergian anaknya ditemani oleh suaminya Raden Baron Kusumo, orang sakti dari Gunung Anjasmara. Namun, ia khawatir hal buruk akan menimpa anaknya. Mengingat usia pernikahannya baru 8 atau 35 hari.
4: Baiklah, kalau memang keinginanmu tidak bisa ditunda, Ibu dan Bapak merestuimu. Hati-hati di jalan.
5: Nasihat Ibu Dewi Anjarwati. Dewi Anjarwati tersenyum, lantas memeluk ibunya.
4: Matur nuwun, Ibu, ucapnya lirih.
5: Setelah mendapatkan restu kedua orang tuanya, Dewi Anjarwati bersama suaminya berangkat menuju Gunung Anjasmara. Untuk sampai tujuan, keduanya harus menuruni Gunung Kawi, menyeberangi pulau, dan melewati perkampungan di sebelah timur Jawa. Jika tidak ada aral melintang, perjalanan tersebut bisa ditempuh dalam waktu 5 hari. Setengah hari telah mereka lewati. Karena baru pertama kali melakukan perjalanan jauh, Dewi Anjarwati tampak kelelahan. Kerudung yang dikenakannya tampak basah. Keringat di dahinya meleleh hingga melintasi pipi. Melihat istrinya kelelahan, Raden Baron Kusumo memutuskan untuk beristirahat sejenak.
6: Kang Parjo, sampean ikut saya mencari air. Yang lainnya silahkan tunggu di sini. Tolong jaga istri saya baik-baik.
5: Pesan Raden Baron Kusumo kepada rombongan punakawan yang menyertainya. Seusai pamit pada Dewi Anjarwati, Raden Baron Kusumo bersama Parjo kemudian menuju sumber air. Dari tempat mereka berhenti, memang sudah terdengar suara gemuruh air. Tidak lama keduanya sampai di sumber air yang dimaksud. Dan ternyata suara gemuruh tersebut adalah suara coban atau air terjun. Lelah dan dahaga seketika sirna saat keduanya melihat coban langsung dari dekat. Setelah puas menikmati pemandangan di sekitar coban, Raden Baron Kusumo mengajak Parjo kembali ke tempat semula. Keduanya menenteng kendi penuh air. 20 langkah dari tempat rombongan beristirahat,

0: teriak Raden Baron Kusumo. Laki-laki tak dikenal itu kaget mendengar suara lantang Raden Baron Kusumo. Tak lama kemudian, ia tertawa.
1: Siapa sampean anak muda? Tak kenalkah sampean dengan Joko Lelono?
0: Ucapnya keras sambil menepuk dada. Raden Baron Kusumo jengkel melihat senyuman di wajah Joko Lelono.
1: Jangan dekat-dekat dengan istriku, atau sampean akan tahu akibatnya.
0: Hardik Raden Baron Kusumo. Merasa dirinya ditantang, Joko Lelono langsung mendaratkan pukulan ke arah Raden Baron Kusumo. Hampir saja serangan mendadak itu terkena bahu Raden Baron Kusumo jika tak gesit menghindar.
1: Sampean mengajak tanding rupanya. Ayo, saya siap meladeni.
0: Ucap Raden Baron Kusumo dengan nada geram.
2: Kang Mas, jangan! Tak ada gunanya meladeni orang sepertinya.
0: Teriak Dewi Anjarwati cemas mendengar suaminya hendak berkelahi dengan Joko Lelono. Raden Baron Kusumo tidak menanggapi istrinya. Baginya, perseteruan ini menyangkut harga dirinya sebagai seorang suami.
1: Parjo, bawa istriku dan punakawan yang lain ke tempat aman.
0: Perintah Raden Baron Kusumo.
1: Kuselesaikan dulu urusan ini.
0: Kaki Dewi Anjarwati seketika lemas. Ia tidak ingin sesuatu hal buruk terjadi pada suaminya. Namun, keputusan itu harus ia hargai. Ia pun pergi bersama para punakawan sesuai perintah suaminya. Di sekitar coban, Dewi Anjarwati duduk di atas batu besar. Air matanya tak henti menetes. Sesenggukan, ia menangisi suaminya yang baru memperistrinya 35 hari yang lalu.
2: Seandainya aku menuruti nasihat bapak dan ibu, kejadian seperti ini tidak akan terjadi, sesalnya dalam hati.
0: Nasi sudah menjadi bubur. Sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi. Hanya doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang bisa dilakukan. Dewi Anjarwati pun komat-kamit merapal doa demi keselamatan suaminya. Sedih dan lelah yang mendera membuat Dewi Anjarwati jatuh tertidur di atas batu. Dewi Anjarwati terbangun saat pagi menjelang. Melalui Parjo, ia dikabari bahwa suaminya telah gugur. Tidak ada yang menang dalam perkelahian itu. Joko Lelono pun dikabarkan telah mati. Sejak saat itu, Dewi Anjarwati menjadi seorang janda. Air terjun tempat persembunyian Dewi Anjarwati saat ini dikenal dengan sebutan Coban Rondo. Coban artinya air terjun, sedangkan rondo artinya janda. Coban Rondo saat ini menjadi tempat wisata menari yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Terima kasih.
3: Oke, keren banget. Iya benar. Coban Rondo ada di Kabupaten Malang ya kan.
4: Betul.
3: Dan kalau ke sana kayaknya aksesnya juga gampang ya Devi ya.
4: Cukup gampang. Cukup sih Kak Aji. Iya.
3: Dari Batu terus saja ke arah mana itu? Ke arah ke barat ya. Ke arah Kediri.
4: Pujon.

0: Pundi Pujon, bener. Terus ada patung sapi kan?
1: Iya kayaknya.
0: Eh, katanya pernah ke situ.
1: Pernah ke Aji, tapi aku tidur sepanjang perjalanan.
0: Enaknya. Itu pada pertigaan patung sapi masuk ke kiri di situ ya. Kaji walaupun udah lama, tapi pernah apa masih ingat sih ya. Dan kayaknya bagus banget emang. Airnya juga jernih, adem.
1: Iya betul.
0: Keren pokoknya deh. Dan di Batu atau di Kabupaten Malang, Coban itu banyak sekali.
1: Betul, dekatnya rumahnya Devi itu ada Coban Putri.
0: Hah, berarti cuma cewek yang boleh masuk?
1: Enggak, namanya Coban Putri.
0: Berarti yang putra cuma tunggu di parkiran ya?
1: Enggak dong.
0: Enggak boleh.
1: Enggak, namanya doang.
0: Oh, namanya doang.
1: Iya.
0: Iya, sama Coban Rondo berarti yang boleh masuk yang janda ya.
1: Aji.
0: Ya karena semua apa namanya nama itu pasti ada asal usulnya, ada ceritanya, seperti yang disampaikan oleh Queen tadi ya kan.
1: Iya.
0: Nah, apa nih pesan moral dari dongeng tadi, ada yang tahu?
2: Kita harus mematuhi kehendak orang tua. Nah, jangan suka membantah.
0: Nah, karena ya, tadi kan sama ibunya ya.
1: Iya, betul.
0: Tidak boleh untuk keluar dulu.
1: Betul.
0: Tapi tetap dilanggar.
1: Akhirnya gugur deh.
0: Akhirnya ada sesuatu yang tidak diinginkan di jalan. Nah, kalau kita dinasehati sama orang tua, kita harus nurut ya kan. Kita harus patuh. Karena kenapa? Orang tua pasti memberikan nasihat itu kan yang terbaik ya kan.
1: Iya, Kak Aji.
0: Gak mungkin orang tua ingin anaknya celaka. Pasti ingin anaknya baik. Oke, keren ini ceritanya ya. Asal usul Coban Rondo. Ini salah satu cerita rakyat yang ada di Malang. Dan Malang banyak sebenarnya cerita asal usul atau cerita rakyat dongeng dari Malang Raya, bukan cuma kota Malang tapi Malang Raya. Oke, dua cerita ini adik-adik sudah disampaikan oleh dua pendongeng cilik kita. Sekarang gongnya, tapi kita dengerin satu lagu dulu deh. Jangan kemana-mana, masih di Dongeng Anak RRI Malang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang mendengar adik-adik semuanya, masih bersama saya Kak Haji, ada Kak Devi, ada Agnes, ada juga Queen yang menemani adik-adik semuanya di kesempatan pagi hari ini di sajian dongeng anak. Sudah dua dongeng.
1: Betul.
0: Dua cerita. Iya. Dan dua-duanya adalah cerita dari daerah ya kan?
1: Iya.
0: Nah, sekarang gongnya. Waduh, gong.
1: Tapi ini ceritanya tentang bahasa Inggris, Kak Aji.
0: Wih, bahasa Inggris. Gak apa-apa, tapi ada bahasa Indonesianya enggak?
1: Ada. Obrolan sama Lili.
0: Oh.
1: Halo.
0: Lili pinter bahasa Inggris?
1: Iya, dikit-dikit.
0: Wih, keren. Kalau bahasa Inggrisnya pagi apa?
1: Good morning.
0: Kalau sarapan?
1: Breakfast.
0: Oke, kalau makan siang?
1: Lunch.
0: Nah, udah belum?
1: Belum, kan ini masih pagi.
0: Sama. Okay. Apa nih judulnya?
1: Judulnya The Magic Paintbrush.
0: The magic itu apa? Ajaib.
1: Ya.
0: Terus?
1: Kuas ajaib.
0: Oke, kuas ajaib. Wah, keren ceritanya nih. Penasaran? Yuk kita simak bareng-bareng sebuah cerita yang disampaikan oleh Kak Devi. Silakan.
1: Halo sahabat penjelajah dimanapun kalian berada. Dan selamat datang di Tutup Layar Buka Imajinasi bersama Kak Devi di sini, dan tentunya ada sahabat kecil kita.
2: Halo teman-teman dekat RRI. Annyeonghaseyo. Good morning. Good afternoon. Good awal lagi, Kak.
1: Good night-nya belum. Oh iya.
2: Good night. Udah.
1: Oke.
0: Okay. Good looking.
1: Good looking berarti enggak dipandang dong. Oke. Wah, semangat banget ya kedengarannya dari Lili. Dan kebetulan hari ini kita akan menuju ke sebuah desa kuno yang penuh dengan keajaiban sihir lukisan.
2: Hah? Sihir lukisan, Kak? Maksudnya lukisannya bisa gerak kayak di film-film fantasi ya?
1: Jauh dong Lili dari itu. Cerita bahasa Inggris kita hari ini ya Lili adalah tentang The Magic Paintbrush atau kuas ajaib. Apapun yang digambar dengan kuas ini akan langsung melompat keluar dari dunia nyata.
2: Wow, keren banget. Kalau gitu sahabat belajar di rumah, yuk open your ears dan open your imagination. Kita berangkat sekarang.
1: Once upon a time, there was a poor young boy named Leo. He loved to draw, but he was too poor to buy a paintbrush. He only used wooden sticks to draw on the sand. And one night, as Leo was drawing under the night sky, a bright shooting star crossed the sky. Suddenly, a golden paintbrush fell from the sky and landed right in front of him. On the golden handle, there were glowing letters. Leo read the magic words loudly.
3: Wow! Look at this brush! It says, use me to help the poor, but never use me for greed. What does it mean?
1: Leo decided to try the brush. He drew a big fat cow and the sand. Suddenly, bling! The drawing turned into the real cow.
2: Wow, amazing! Sawinya jadi beneran hidup dan bunyi. Oh, ya kak.
1: Loh, kok gitu sih Lili suaranya? Kita lanjutin dulu ya.
3: Oh, you don't have any food? Let me draw a big bowl of rice. Zip, zip, zoom! Here is your food. You need to water your farm? Let me draw a river. Here's the water.
1: Everyone loved Leo, but news about the magic paintbrush reached the ears of the greedy king who lived in the messy castle. The king was very bossy and wanted all the gold in the world.
3: Goats, bring that boy to me right now. I want the magic brush. I want to be rich king.
1: The guards captured Leo and brought him to the place. The king looked at Leo arrogantly.
3: Boy, listen to me. Take this brush and draw me a mountain of gold. Do it now, or I will punish you.
1: But Leo remembered the magic rule. Never use it for greed. Leo knew he had to be clever to face this bossy king. So Leo smiled and agreed.
3: Alright, Majesty. I will draw a mountain of gold for you. But first, let me draw a big blue ocean.
1: Leo painted a massive ocean. The castle floor turned into a beautiful sea. Then far in the middle of the sea, Leo drew a giant mountain made of solid gold.
3: Gold! Beautiful gold! But Leo, how do I get there? It's too far. I can't swim. Don't worry, King. I will draw a big strong ship for you.
1: The king and all his guards jumped into the ship. They sailed into the middle of the ocean. The king shouted,
3: Faster! Faster! I want the gold!
1: But Leo decided it was time to give the king a lesson.
3: You want to go faster? Okay, let me draw a big one.
1: Leo drew big waves. Then he drew a massive storm.
3: Boom!
1: Thunder! The wind blew harder and harder.
3: No! Stop it, Leo! Stop! The storm is too big! My ship is sinking! Help me! No!
1: But Leo did not stop. The giant wave crashed into the ship, and the greedy king was swept away to a desert island far. The king was gone, and his gold couldn't help him there. Leo returned to his village safely. He lived happily and continued to use the magic paintbrush to help the poor people for the rest of his life.
4: Menegangkan banget ya, Lili, pertualangan Leo menggagalkan rencana raja yang tamak tadi ya.
2: Iya sih kak, seru banget. Lili tadi suka banget. Kasihan kelasnya jatuh dari sintang. Keren. Terus ya, rajanya rasa itu sok buruk rasa sih. Makanya suraka. Ah,
4: benar sekali. Ya, nah, ya. Nah, Lili, dari petualangan seru tentang kuas ajaib Leo tadi, pesan moral apa nih yang bisa kita bagikan ke sahabat penjelajah di rumah?
2: Teman-teman, ya teman-teman, pelajaran penting hari ini adalah kindness brings joy but greed brings destruction. Kebaikan hati itu selalu membawa kebahagiaan, sedangkan sifat serakah atau tamak itu pasti bakal bikin kita rugi sendiri.
0: Ya benar, memang ya kita kalau apa ya memikirkan diri sendiri, egois, tamak, aduh kita nggak akan punya teman.
4: Betul.
0: Akan dijauhin sama teman-teman, ya kan?
4: Iya.
0: Dan pasti nggak enak deh kalau kita sendirian.
4: Iya, apalagi kan kita manusia itu kan
0: makhluk sosial ya.
4: Iya, makhluk sosial.
0: Nah, Agnes sama Queen suka banyak teman apa enggak? Ayo.
5: Suka dong.
0: Berarti kan kita harus baik sama teman.
4: Betul.
0: Apa harus apa lagi?
5: Kita juga enggak boleh tamak.
0: Oke, tamak itu apa sih?
5: Serakah.
0: Enggak boleh serakah, benar ya kan? Dan kalau misalkan kita punya sesuatu, kita harus
5: berusaha.
0: Berusaha dengan dengan jujur ya kan?
4: Betul.
0: Jangan berusaha dengan
4: curang.
0: Curang. Nah, kalau berusaha dengan curang, waduh. Itu enggak baik ya kan?
4: Selain itu juga enggak ada kepuasan sendiri gitu loh Kak Aji. Jadinya kayak tinggal ini nanti aku buat curang ini aja deh gini gitu.
0: Bener, oke, wah keren ya. Nah, adik-adik dongeng atau apa ya bercerita ini bisa dipelajari loh dari kecil.
4: Betul. Jadi
0: seperti teman-teman kalian, Agnes kelas berapa?
5: Kelas 3 SD.
0: Kelas 3 SD. Queen?
2: Kelas
0: 3
2: SD.
0: Kelas 3 SD.
4: Ah lucunya kelas 3 semua.
2: Iya, seumuran sama aku.
0: Kamu bukannya kelas 16?
2: Hah? Udah mulus? Tidak ya, aku rasa kelihatan tua sih Kak Aji.
0: Enggak sih, enggak kelihatan tua. Kamu kelihatan mungil ya kan?
2: Iya, soalnya aku baby face.
0: Waduh, baby face. Nah, Agnes sama mulai ke umur berapa nih belajar bercerita?
5: Dari TK. TK itu umur 5 lah.
0: Oh, 5 tahun ya kan. Yang melajari siapa yang apa ngasih pelajaran pertama?
5: Mama.
0: Cerita mama. Dongeng atau cerita apa yang diajarkan waktu itu dulu?
5: Waktu dulu itu kan jadi ada cerita Alkitab. Diikutin sama guru agamanya Agnes. Mama kan Pak, mama bilang yakin nih bisa sama gurunya. Gurunya bisa. Ternyata gak nyangka bisa sampai di sini.
0: Oke. Sekarang ya.
4: Iya betul, keren banget sih.
0: Yeah. Kalau Queen?
4: Ya.
2: Belajar mulai dari TK.
0: TK juga. Wih keren. Yang melajari siapa?
2: Mama.
0: Mama juga. Terus apa nih dongeng atau cerita pertama kali yang diajarkan?
2: Aku Pildacil pertama.
0: Oh, Pildacil. Wah, keren ya. Pasti cerita tentang agama, keagamaan.
4: Iya.
0: Kalau Devi mulai umur berapa, Dev?
4: Kalau aku dari kecil masih orok sih.
0: Jadi ibaratnya dongeng ya.
4: Iya, betul. Jadi awalnya itu Devi itu awal suka dongeng itu kalau sebelum tidur itu kalau Devi enggak ada yang kayak ngoceh atau nyanyi atau entah dongeng gitu.
0: Devi sendiri atau
4: mama?
0: Oh, gitu.
4: Iya, kalau enggak dongeng atau nyanyi gitu Devi enggak bakal bisa tidur itu. Jadinya harus ada kayak pendengar lah ibaratnya. Atau enggak itu juga di kayak puterin dongeng anak bahasa Indonesia di YouTube.
0: Okay.
4: Itu kan awalnya. Terus waktu kelas 3 SD itu di sekolah SD-nya Devi itu setiap Selasa itu ada disuruh kayak perwakilan kelas itu suruh nampilin kayak duta literasi lah ininya, duta literasi. Di situ Devi
0: ada dongeng biasanya ya.
4: Terus. Iya, disuruh dongeng, ada puisi juga. Iya, dan lain-lain gitu kan. Nah, Devi tuh awalnya kan kayak takut gitu kan. Oh, masa Devi lagi? Soalnya dari ketua kelas itu Devi terus gitu kan. Akhirnya sama gurunya itu disuruh Devi gitu kan. Waktu hari Selasa Devi masih ingat banget itu masih kayak belepotan. Itu cerita Timun Mas. Namanya Bok Rondo.
0: Iya benar, Timun Mas ya. Okay.
4: Iya.
0: Memang pada waktu kita, kalau Kak Aji dulu itu nggak pernah mendongeng, cuman suka mendengarkan.
4: Oh.
0: Dulu, zaman dulu mungkin Devi
4: belum lahir.
0: Ya jelas lah, Maksudnya pernah tahu kaset pita enggak?
4: Kaset pita. Yang kayak kotak gitu kan?
0: Ya, yang kotak. Iya,
4: tahu.
0: Kalau sekarang kan ada YouTube,
4: ya, betul.
0: Ada video gampang. Dulu itu Kak Aji kalau misalkan jalan-jalan ke pasar itu minta dibeliin kaset cerita anak.
4: Oh iya ya. Nah. Dulu di rumahnya kakek Devi ada.
0: Gitu ya.
4: Iya.
0: Pasti diputer dengerin terus membayangkan. Tapi untuk menampilkan Kak Aji nggak berani waktu itu.
4: Kenapa Kak?
0: ya nggak pede aja gitu, cuman apa belajar untuk oh berimajinasi itu dari sandiwara radio.
4: Oh, nah, oke. Okay.
0: Dulu itu ada oh banyak sandiwara radio, ada Sahur Sepuh, ada tahu Mak Lampir nggak?
4: Oh tahu nah, Mak Lampir.
0: Mak Lampir itu dulu dari radio.
4: Oh.
0: Jadi dengerin tuh takut, tapi pengen dengerin.
4: Iya sih, dulu di radionya kakek itu ada kan radio besar gitu. Devi tuh paling takut itu yang bagian Susana.
0: Oke.
4: Itu iya, yang nggak salah tanah kuburan apa gitu.
0: Jadi istilahnya apa ya, imajinasi kita terbawa gitu.
4: Betul.
0: Kan. Padahal kan nggak lihat nih, kalau video kan kita lihat nih.
4: Iya.
0: Bentuknya. Tapi kalau cerita radio atau cerita yang dibawakan seperti adik-adik, kita membayangkan.
4: Betul.
0: Oh, tadi Agnes bercerita tentang beo. Oh, pasti teman-teman bayangin burung beo ya kan. Burung beo nggak mungkin lah, ada belalainya pasti kan, pasti ada sayapnya.
4: Betul.
0: Burung beo seperti ini. Saudagar yang kikir, kira-kira orangnya seperti apa ya? Bayanginnya seperti apa, ayo?
4: Pasti gendut. Ya kan?
0: Iya bukan? Ya, imajinasi seperti itu ya.
4: Iya
0: kan?
4: Imajinasi Devi.
0: Padahal semuanya orang gendut itu kikir ya kan. Banyak makan mungkin.
4: Iya, terus sukanya gitu. Pasti kumisnya itu tebel. Pasti menjuntai gini.
0: Nah, itu pasti bayangan imajinasi pendengar, adik-adik di rumah pasti membayanginnya kan.
4: Betul.
0: Itulah kenapa tadi Devi kan mengatakan tutup layar,
4: buka imajinasi. Karena di zaman Gen Z sama Alpha ini ya Kak Aji, itu pasti kebanyakan udah mulai main game.
0: Betul.
4: Udah kayak sulit banget dengerin cerita. Nah di radio RRI, Radio Republik Indonesia ini, kita bertiga pada hari ini ingin membawakan cerita dari tutup layar buka imajinasi. Nah,
0: tutup layar itu
4: layar handphone.
0: Layar handphone, tutup layar televisi mungkin.
4: Betul.
0: Tutup
4: elektronik.
0: Mata juga bisa.
4: Oke.
0: Okay. Nah, tutup mata, terus buka imajinasi kita, membayangkan. Karena imajinasi itu adalah panggung yang sangat luas.
4: Betul.
0: Kak Devi, Queen, sama Agnes itu bisa berimajinasi menjadi apa aja.
4: Betul. Iya, dan kan? Imajinasi ini bisa jadi kekuatan kita.
0: Benar banget. Nah, dan apa dengan belajar mendongeng pasti adik-adik suka membaca. Ini berarti apa manfaat di balik manfaat dari mendongeng ini, kita akan suka membaca.
4: Betul.
0: Dan nanti apa ya, kosakata, pembendaharaan kosakata kita lebih banyak.
4: Betul Kak Aji. Jadinya kalau seumpama ada tulisan gitu yang kita enggak ngerti, oh aku pernah baca nih di sini gitu.
0: Benar, karena itu tadi bahasa Indonesia banyak sekali.
4: Betul.
0: Dan kalau mungkin masih SD ya pembendaharaannya masih terbatas, tapi dengan kita adik-adik suka membaca akhirnya tahu. Kalau enggak tahu pasti tanya.
4: Betul, tanya.
0: Ini apa sih mah artinya? Pasti gitu ya. Ya, akhirnya tahu karena banyak kali kata-kata atau kata-kata dalam bahasa Indonesia yang serapan dari bahasa asing juga. Dan banyak yang belum diajarkan di usia dini. Tapi
4: betul.
0: Di cerita kadang-kadang ada. Padahal sebenarnya untuk cerita anak-anak harusnya kata-katanya yang sederhana ya.
4: Iya
0: kan? Cuman kadang-kadang sulit.
4: Iya Kak Aji. Tapi di zaman teknologi ini ya Kak Aji, kita iya. Bisa memanfaatkan namanya Google ya.
0: Iya benar.
4: Betul.
0: Kita harus tahu apa yang kita baca kita.
4: Betul.
0: Sebelum kita sampaikan pasti Queen, Agnes, sebelum menyampaikan pasti tahu ini ceritanya seperti ini.
4: Iya dong.
0: Ini alurnya seperti ini, pasti Iman memahami akhirnya
4: yeah.
0: Ya kan.
4: Nah,
0: dari situ berarti IQ. Iya, IQ itu apa yo?
5: Kepintaran.
4: Iya, nah, kepintaran.
0: Otak kita diasah untuk berpikir supaya apa ya?
4: Ini arahnya kemana?
0: Arahnya gitu. Yang benarnya seperti apa?
4: Iya. Yeah.
0: Jangan sampai nanti alurnya salah nih. Kan apalagi kalau cerita rakyat ya, kalau cerita rakyat pasti kan alurnya sudah kita pahami. Kalau cerita bikin sendiri, nah kita keliru pun nggak ada yang tahu kadang-kadang ya kan?
4: Iya betul, karena harusnya
0: kebalik nggak apa-apa, kadang nggak ada yang tahu.
4: Iya, dan itu tetap nyambung aja loh Kak Aji terkadang.
0: Kita balikin lagi nyambung lagi. Tapi kalau cerita rakyat itu banyak orang yang sudah mengetahuinya dan alurnya memang harus tepat. Kalau kata-kata bisa diolah, bukan percakapan bisa diolah, tapi
4: iya.
0: Alurnya. Cerita rakyat, terus legenda, nah itu memang harus tepat.
4: Betul.
0: Oke, keren banget nih adik-adik di rumah ya kan, gak terasa udah jam 11, gak terasa sudah 1 jam kita menemani adik-adik di rumah. Dan semoga adik-adik juga makin suka membaca, makin suka bercerita. Karena itu tadi, dengan kita membaca, kita akan membuka
2: imajinasi,
0: panggung imajinasi kita.
2: Betul.
0: Kita akan bisa menjadi apa saja yang kita ingin.
2: Betul.
0: Oke, akhirnya saya Kaji bersama
4: Devi dan Lili,
5: Agnes dan Nala. Oke,
0: dan juga
4: Queen.
0: Pamit undur diri, ketemu lagi insya Allah minggu depan di acara Dongeng Anak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dadah.

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Mana sih ini tempatnya?
6: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
5: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
6: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
5: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
7: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya nak.
5: Oke, siap bu.
6: Ih, kok gak terima kasih sih?
5: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
8: Loh,
5: kok sawah? Loh, kok sungai?
6: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
7: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budaya, adamel raketing, Nuswantoro, wassalam.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Yuk, Yeri.

0: Mas mirahku la o warto dase mutan wurung layon.
1: Kamu Fah.
2: Loh, kok berhenti? Lanjutin, asik tau.
1: Emang iya, aku masih belajar sih.
2: Itu bikin sendiri?
1: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
2: Wow, emang itu apa?
1: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
2: Enggak.
1: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
2: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
1: Mau belajar juga?
2: Emang bisa?
1: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
2: Hah? Apaan?
1: Ya itu, kamu mau belajar.
0: Pun kakang pamit palastro.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Perompat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, udah jam 1 siang nih. Udah saatnya kita buat interaksi gitu ya. Atau ngobrol-ngobrol santai aja. Mau salam-salam juga boleh. Ya, pokoknya kita ngobrol santai aja lah di siang ini. Tapi ngomongin apa sih? Nah, itu dia yang penting. Kali ini, di siang hari ini, kita bakal ngomongin soal balik ke zaman dahulu nih Abang Po ya. Nostalgia. Jadi kalau di zaman sekarang itu kan semua udah serba digital ya Bang Po ya. Apalagi handphone, semua orang kayaknya punya gitu ya yang namanya handphone dan juga smartphone gitu. Tapi kalau ngomongin soal zaman dulu, handphone, kemudian alat elektronik komunikasi jarak jauh dan sebagainya itu kayaknya masih jarang banget buat dipakai. Itu biasanya adanya pun telepon rumah atau telepon yang konvensional tuh itu cuman orang-orang yang tertentu aja yang punya gitu ya. Jadi kalau zaman dulu lebih mengandalkan di surat gitu. Nah, buat Abang Po nih ya, kalau boleh balik ke zaman dulu dan mengingat-ingat atau nostalgia ya, kira-kira Abang Po punya pengalaman berkesan apa nih tentang surat-menyurat? Apakah Abang Po pernah menyatakan perasaan kepada si dia dengan surat? Atau punya pengalaman surat apa nih yang menarik mungkin dari kerjaan atau dari suatu yang formal gitu ya, yang berkesan banget buat Abang Po? Boleh deh langsung diceritain aja di mari di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Ditunggu ya Abang Po ya.

0: Kerang adalah hewan air bertubuh lunak atau disebut sebagai moluska. Semua kerang-kerangan memiliki cangkang yang biasanya dimanfaatkan untuk hiasan. Tapi bagi warga desa Nunusaku di Danau Batui, Maluku, cangkang kerang dibuat alat musik loh, namanya tahuri. Tahuri terbuat dari kerang berbentuk trompet yang dilubangi untuk tempat meniupnya. Semakin besar ukuran kerang, maka nada yang dihasilkan semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin kecil ukuran kerang, suara yang dihasilkan semakin nyaring. Pada zaman dahulu kala, tahuri digunakan untuk memanggil warga agar berkumpul di balai pertemuan yang dalam bahasa setempat disebut baliu. Saat raja akan dilantik, tahuri dibunyikan untuk memanggil warga untuk menyaksikan pelantikan sang raja. Jumlah tiupan tahuri memiliki makna sendiri. Seperti satu kali tiupan tahuri menandakan ada warga yang meninggal dunia.
1: Mengkeluarkan dari Nunusaku, dari Danau Batui, mata rumah ini, ya, dengan kulit dia nih. Dipakai di sana untuk dulu mau rapat di baleu, mau apa di baleu. Nah, kulit biat ini berbunyi, pertanda bahwa ya ada rapat, ada orang mati, tanda lagi kulit biat. Ya, mau bikin adat di bawa beringin, dulu belum ada baleu, bawa beringin saya waktu bikin adat. Ini sekarang baru rumah adat baleu. Mari sana itu dulu baleu tuh di bawa beringin, itu berketemu baleu.
0: Ini berkembang di masyarakat Maluku yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Kesenian tahuri sendiri diketahui mulai berkembang sekitar tahun 1958 dengan menggabungkan sejumlah alat musik tradisional Maluku lainnya.
1: Tahuri ini waktu tahun 64, saya sudah bisa pulang dari Jakarta dengan grup Bela Nyong di bawah asuhan Bapak Letumahina, baru bisa bicara tahu kata ini kulit bian ini dia nama apa yang sebenarnya. Tahun 64 itu. Nah, sampai di Manusia, mau naik Manusia, keton sempat tidur di dalam liang kulit bian.
0: Hingga kini tahuri dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tari cakalele. Dalam mengiringi tarian tahuri menurut peneliti dari Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon, Weldemina Patinama, biasanya akan dimainkan bersama dengan alat musik khas Maluku lainnya, seperti suling dan gendang dalam bentuk orkestra. Peniup trompet tahuri terdiri dari anak-anak dan remaja. Tahuri menjadi energi yang tak terlupakan dan terus dihadirkan untuk menambah semangat bagi siapapun.
2: Sebenarnya kebuka tuh antua cuma bilang alat musik dari kulit dia, tapi antua kaseram. Di seram itu kalau dorang panggil orang tuh kan dengan kulit dia tuh yang tahuri. Nah di situ antua kembali ke Ambon, nah antua kasih nama antua punya grup musik ini musik tahuri, ya yang lebih banyak dengan yang kulit dia itu. Ya antua kasih nama musik sanggar itu tahuri. Yang beta pun tahu di Maluku cuma satu saja punya sing ada di tempat. Ada memang dia punya musik-musik pemiringnya, dia ada punya tifa, ada suling itu melengkapi tahuri itu. Yang ada juga sekarang ini tambah dengan rumba, jukulele, Hawaiian ini itu kombinasi. Ah, kalau ini kan Hawaiian ini kan sebenarnya dari luar kan, ini yang ini dibeli. Nah, kalau rumba ini dorong bikin sendiri.
0: Selain di Maluku, tahuri juga dikenal di beberapa kawasan seperti di Kabupaten Biak, Papua. Sama seperti di Maluku, Papua, tahuri juga digunakan sebagai alat bantu untuk memanggil penduduk dan sesekali digunakan untuk mengiringi tari-tarian. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin surat menyurat ya Bang Po ya, banyak pasti di antara kita ya yang punya kenangan-kenangan manis gitu ya mengenai surat menyurat ini. Nah ini dia, langsung join nih. Ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Halo, selamat sore Kakung Jo.
1: Halo Bang Noel, selamat sore
0: menyurat. Iya.
1: Di sini cuaca panas Bang.
0: Panas ungkep. Di sini agak mendung-mendung manja nih, mungkin agak
1: betul,
0: beda
1: bang.
0: Gitu.
1: Enggak, manja lagi bang, mendung-mendung nakal.
0: Mendung-mendung nakal ya. Kabarnya gimana nih Kakung Jo ya?
1: Ya?
0: Kabarnya gimana ini siang ini?
1: Alhamdulillah bang, nggak mendingan badan ini.
0: Makanya
1: dari tadi kan dari tadi dengerin radio aja bang, nggak nonton TV, males.
0: Iya, pantengin Pro4 aja dah pokoknya.
1: Nonton TV terjadwal bang, kalau ada acara yang tertentu yang disenengi.
0: Benar. Oke, Kakung, ini kita lagi bahas soal surat menyurat nih. Kakung mungkin punya nih beberapa pengalaman dulu. Mungkin dapat surat dari si dia atau mungkin dapat surat apa nih pengalaman Kakung?
1: Kalau pengalaman dulu sejarah dulu bang, itu sebelum musim surat musim ini bang, telegram.
0: Telegram?
1: Iya, telegram. Oh. Dulu. Itu ada tahun 70-an lah ya. Terus menjelang 80-an tuh telegram lama-lama juga kehilangan gitu. Itu telegram itu nggak sebarang orang bang, kalau dapat kata kita saudara ada yang mengasih kabar lewat telegram, bukan lewat surat. Telegram itu semacam apa ya, elektro juga coba kan, semacam sandi-sandi lah ya.
0: Kayak pakai sandi morse gitu atau gimana?
1: Iya lebih kurang segitulah, pakai titik-titik begitu bang. Ya karena memang kalau bukan yang ahlinya nggak bisa baca, makanya kan kalau yang bersangkutan dapat informasi diundang ini bang ke Promtel. Dulu perawannya Promtel,
0: perusahaan
1: telekomunikasi.
0: Oke. Jadi emang bentuknya kayak fax gitu ya mungkin ya?
1: Iya betul, fax sendiri betul
0: bang. Oh iya. Jadi perkembangannya telegram nih nanti ke fax gitu ya, lebih canggihnya ibaratnya.
1: Mungkin sekarang bukan masuk ke ini bang, ke Instagram gila ya. Semacam
0: iya benar. Oke.
1: Okay. Nah, kemudian ini bang, di 80-an, waktu itu kan nggak aku coba kirim surat ke Jawa kan. Kesannya kan keluarga yang di Kalimantan ini, kesannya udah terputus hubungan sama yang keluarga Jawa bang.
0: Oke.
1: Jadi jarang kirim apa? Ya saling jarang berbagi informasi gitu.
0: Jarang kirim kabar.
1: Iya, yang Jawa nggak tahu alamatnya di Kalimantan, begitu yang Kalimantan gitu loh.
0: Oh.
1: Jadi aja kebaten obor kan gitu. Makanya pas waktu itu kebetulan aku punya teman, punya teman ya agak orang mendingan lah ya, punya. Kemudian tak tolong, mas saya bilang itu kan, coba tolong kayak saya punya surat untuk keluarga saya di Jawa kan, di Cilacap kan. Ngasal aja bang.
0: Ngasal.
1: Tapi sama teman saya kan, dalam mata gasa yang penting namanya ini di Cilacap gitu aja kan, gak ada kecamatan, gak ada ini itu, gak ada.
0: Tapi
1: kan.
0: Nyampe itu.
1: Yang penting ngasal. Alhamdulillah bang, ini mereka pakai perangko ini, perangko khusus.
0: Oh.
1: Itu dulu kan tergantung perangko tuh bang, tergantung perangko. Ada harga perangko kan beda-beda tuh bang.
0: Iya benar.
1: Ada yang sekian. Nah, makanya harga perangko itu menentukan berapa lama ini surat sampai ke tujuan kan begitu.
0: Jadi untungnya alhamdulillah nyampe ke orangnya gitu ya, walaupun tanpa alamat pasti ya.
1: Iya bang. Iya, maka yang Jawa ini nangis-nangis bang, ya Allah, alhamdulillah katanya udah puluhan tahun nggak pernah ketemu, nggak berbeda gimana kan begitu. Itu tadi kan nyampe, pakai perangko itu bang, yang coklat gitu loh.
0: Itu ya ajaibnya surat zaman dulu tuh nggak ada alamat pasti, tapi ya nyampe aja gitu.
1: Iya, makanya yang penting ini bang, kode pos jelas.
0: Iya.
1: Lagi waktu itu bang, aku menggunakan ini apa perangko dinas gitu loh bang. Jadi kan yang maklum lah ya, perangko dinas perangko biasa kan beda perlakuannya bang.
0: Beda pasti. Mungkin diusahain juga nih sama Pak Posnya, nanya-nanyain ke daerah sana, namanya ini mana nih.
1: Iya. Biasanya kan di anak masin
0: lah, benar.
1: Jadi akhirnya bapak sama ibu sempat berkunjung ke Jawa kan begitu bang. Masya Allah senengnya.
0: Iya.
1: Udah puluhan tahun bang, yang namanya karena mikir ke sini nggak bisa, sini nggak bisa gitu loh. Kalau ngandelin perangku biasa, kayaknya sulit banget.
0: Sulit
1: gitu.
0: Pasti, nyampainya lama, belum tentu nyampe juga gitu kan?
1: ada juga kan. Iya, itu bulan-bulan udah jadi baru nyampe kan begitu.
0: Jadi gitu ya. Pertemuan komunikasi akhirnya setelah sekian lama tuh melalui surat ya.
1: Iya, Bang, bahkan sangat besar banget, Bang, kayaknya dari saat beringinan itu kami lancar ke Masjid surat, kemudian Bapak sama Mama juga sempat berkunjungan Jawa sana kan gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Begitu sebenarnya kan begitu.
0: Tapi sampai kan, sekarang masih komunikasi itu, kan ya sama keluarga di Jawa.
1: Sekarang ini jadi persoalan, Bang, sekarang orang tua enggak ada, Abang Huda enggak ada, yang lainnya sudah enggak ada, tinggal kami-kami ini yang muda kan ibaratnya kan. Nah, sekarang kan alat komunikasi semakin canggih, Bang, menggunakan WA segala macamnya itu.
0: Iya, benar.
1: Sekarang justru semakin sulit, Bang.
0: Kenapa gitu semakin sulit?
1: Lagi nih kadang-kadang, ya maklum lah ya, yang di sana dihubungin kadang-kadang nggak kena, Bang, gitu loh.
0: Oh, iya, iya. Mungkin lagi punya kesibukan apa mungkin ya. Kan udah lama banget juga nggak ketemu, lagi sibuk. Mungkin ini nomor siapa nih?
1: Ya, enggak juga. Kami sering komunikasi, sering PC-an juga, sering PC-an.
0: Oke deh, siap.
1: Ya itu misalnya gini, kalau memang ganti nomor Mbak Yobo ya,
0: ngasih tahu kan, ya.
1: Nah, ini nggak ada. Masakan kami kan lebaran, kan silaturahmi Bang.
0: Iya benar-benar. Ya, kan? Iya, Kakum nih ada salam-salam nih dari Bu Yati sama Pak Mukimin. Bang Noel, salamin Bang, buat Kakung Jo sama Uti, gitu katanya.
1: Oh, suwon Pak Mangin Kubiati. Jadi Uti lagi tengah-tengah ngandap nih guys ningali TikTok atuh.
0: Ningali TikTok.
1: Ini nggih. Duh, ngakut mulu ke TikTok tuh. Dari tadi acara Bang Wan tadi terus yang terakhir dia pokoknya
0: kan. Iya, siap. Iya, Uti. Sehat ya Uti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Oke, siap. Kakung Jo, mau senggol-senggol siapa aja nih?
1: Kangen banget masa senggol-senggolan. Begini, pokoknya buat yang pendengar, insya Allah ya yang Agung Senggol lagi ngedengerin, terutama buat Aki Yadi ya, Aki Yadi, Mang Mono, terus Pak Endang, kemudian Pak Bambang juga, Bu Yati, Pak Mokimin, beliau berdua ini, pokoknya pendengar setiap Pro 4 pokoknya.
0: Pasti, iya.

0: setia banget pokoknya tiap kita on air masuk gitu.
1: Saya ini bang penyiar idola masalahnya. Bang.
0: Waduh, well set. Kita mah penyiar kemarin sore.
1: Yo, nggak banyak kemarin sorenya bang. Masalah bukan cari itu. Ini kesenangan hati loh bang.
0: Siap, terima kasih matur nuwun pokoknya dah. Matur nuwun Kakung Jo Uti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tadi Kakung Jo di Kalimantan Tengah ya. Berikutnya udah ngantri nih ada Ibu Tami di Limo Depok nih. Tadi yang udah disenggol-senggol sama Kakung Jo langsung naik. Iya. Selamat siang Bu Tami. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabarnya nih Bu Tami?
2: Alhamdulillah. Mendung-mendung cantik nih.
0: Mendung-mendung cantik sama juga di sini mendungnya mendung ganteng nih. Iya, Bu Tami, kita lagi ngomongin soal surat menyurat nih. Kalau tadi Kakung Jo itu salah satu momen yang berkesan tuh ketika mengirim surat ke keluarga yang ada di Jawa dan akhirnya sampai gitu. Kalau Bu Tami sendiri ada enggak pengalaman surat menyurat gitu?
2: Enggak sih. Tanya teman dekat-dekat. Kalau pernah surat-suratan juga waktu masih sekolah dulu pakai kertas suratnya tuh yang ada gambarnya itu,
0: bang. Oh iya iya, kertas yang warna-warni, iya, ada gambarnya, lucu-lucu gitu
2: iya,
0: ya.
2: Tuker-tukeran teman-teman.
0: Jadi itu ke teman aja atau teman spesial nih?
2: Temen aja.
0: Oh temen aja, kirain ada yang spesialnya.
2: Okay. Temen spesial mah gak pakai perangko, deket.
0: Langsung ya, nyampaikan langsung gitu ya, gak usah malu-malu pakai surat-suratan, langsung ngobrol gitu. Oke okay, siap Bu Tami, mau salam-salam buat siapa nih?
2: Terima kasih Pak Kakung Jo, Uti, tadi udah disalamin.
0: Iya.
2: Yang tadi pagi naik juga, udah nyalam-nyalamin, terima kasih. Bu Ani, Bu Umi,
0: iya.
2: Bet, Bang Dani juga sehat-sehat selalu semuanya. Bet semuanya aja deh di mana.
0: Semuanya aja ya, oh, oke okay, iya, sih. Siap buat pendengar semua iya, supaya sehat. Amin, amin, amin, amin. Oke iya. Deh, terima kasih Bu Tami.
2: Selamat oh, iya. Juga sampai tuntas.
0: Siap, terima kasih. Amin, amin, amin buat Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu juga buat Bu Tami ya. Dan buat Abang Po yang belum bergabung, langsung aja bergabung ya di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Tapi tahan dulu bentar ya, kita lagu dulu deh ya. Udah 10 menit nih tadi kita ngobrol-ngobrol, jadi kita lagu dulu bentar.

0: Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas, Bang. Promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan, Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya, Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin, Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, yeah, biar kate telat dikit.
2: Suara Budaya Jakarta.

0: Berumat FM, suara budaya Jakarta. Ngomongin soal surat-menyurat, Abang Po ya. Kita nostalgia bentar gitu. Ada kenangan apa sih di zaman dulu? Nah, sudah terhubung sama kita nih di line telepon. Ya, mati dia. Oke deh, buat Abang Po yang mau bergabung, langsung aja di telepon melalui WhatsApp ataupun telepon biasa ya. Dan sambil menunggu, kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk ya, dari Ibu Yanti Airin di Cisarua, Bogor ya. Siang Bang, dulu pernah punya pengalaman ngirimin surat beberapa kali untuk acara ketemu idola di TV, dan sampai sekarang nggak ada jawabannya. Selain itu, waktu zaman sekolah dulu kita suka sama seorang, buat nyatainya kita pasti kasih surat ke orang tersebut. Nah itu dia ya, kenangan-kenangan manis, lucu kalau diinget-inget tuh suka merinding sendiri ya. Iya, terima kasih Bu Yanti Airin di Cisarua, Bogor. Dan udah terhubung nih salah satu yang udah disenggol-senggol tadi sama Kakung ya. Ada Ibu Yati dan Pak Mukimin di Surakarta. Halo Ibu Bu Yati dan Pak Mukimin.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang
0: Wawan. Waalaikumsalam Pak Mukimin, Bu Yati. Gimana kabarnya hari ini? Iya.
1: Sehat Bang
0: Noe. Alhamdulillah, Ayu juga sehat nih di sini. Udah ya. Makan juga tadi, makan siang.
1: Wah, makan siang Bang Noe. Pakai apa itu? Pakai rendang?
0: Enggak dong. Susah nemuin rendang di sini. Kita kan enggak bisa jauh-jauh ya keluarnya ya.
2: Iya, jadi dekat aja.
0: Yang dekat-dekat aja. Iya, pakai orek tempe sama telur tuh tadi. Lumayan lah buat ganjel ya.
1: Ingat waktu di Jakarta itu makan orek tempe sama oseng kangkung itu sudah enak kali
0: banget. Bener, apalagi kalau lapar banget ya, belum sarapan langsung makan siang gitu.
2: Kalau lapar enak.
1: Kalau lapar itu kalau bahasa Semarang sama Jepara itu pakai sambal korek aja udah enak sekali.
0: Benar, pokoknya yang penting kalau kita mah yang penting ada sambel gitu, apalagi sambelnya langsung ya, dari cobek gitu ya.
1: Iya.
0: Benar. Oke. Okay. Ya, Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin soal surat menyurat nih. Kalau Pak Mukimin sama Bu Yati sendiri, zaman dulu sebelum ada HP, sebelum ada mungkin teknologi yang seperti sekarang ya, itu biasanya untuk berkomunikasi jarak jauh ya, gimana tuh Bu Yati,
2: Pak Mukimin? Sudah nyurat menyurat pakai perangko itu dulu sebelum ada HP.
0: Pakai perangko ya berarti ya.
2: Pakai perangko.
0: Itu biasanya ngirimnya untuk surat formal atau untuk surat ke teman aja?
2: Ya teman, ya kadang-kadang ada surat di itu pemerintahan ada dulu.
1: Kalau saya dulu itu gini Bang Noel, kirim surat ke orang tua gitu kan. Saya kan dulu kan sekolahnya kan di Surakarta, terus ke Jepara itu. Misalnya minta, misalnya sangu saya udah habis gitu kan. Minta sama orang tua itu, mungkin menyuratnya itu awal bulan, nanti akhir bulan baru dibalas Bang Noel.
0: Keburu uang sakunya ya, habis duluan ya Bu Yati ya.
1: Iya.
2: Dulu kan di kelurahan, kalau di kampung kan di kelurahan, nanti yang ngantar nanti untuk berangkat kelurahan.
0: Oh, berarti nitip dulu di kelurahan kumpulin, baru nanti dari kelurahan nganter ke kantor pos itu. Gitu ya. Oh,
1: iya.
2: Kumpulin mulai 5 atau 6 itu baru di
0: kirim
2: sampaikan.
1: Oh. Saya dulu tuh kalau sangunya udah habis ya, pinjam teman dulu kan untuk beli rinso itu kan penting itu.
0: Iya, kebutuhan itu pokok lah ya, buat makan, buat kebutuhan sehari-hari, pasti juga butuh duit ya Bu Yati ya.
1: Iya, kalau makan sih udah ditanggung Bang Noel kalau saya dulu.
0: Oh, udah ditanggung kalau makan. Ya alhamdulillah, berarti enggak sampai, ibaratnya enggak sampai kelaparan juga ya kalau misal uang sakunya habis
2: gitu. Untuk beli jajan misalnya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ada teman jajan ya ikut jajan.
0: Kepengin gitu juga ya kita ya.
2: Iya.
0: Oke. Deh, siap. Pak Mukimin, Bu Yati mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Kakung tadi.
2: Tadi.
1: Sama Uti.
2: Nuwun singgal.
1: Nuwun Kakung, mugi Kakung kalian Uti
2: sehat-sehat
1: mawon.
0: Amin. Ini Kakung juga ngebales nih, ngirim salam balik nih buat Bu Yati dan Pak Mukimin. Siang Pak Mukimin dan Bu Yati, salam sehat selalu dan tetap semangat je. Biasanya ada kotak pos Bang, nanti kalau Pak Pos datang ngambil. Oh, kalau di tempatnya Pak Mukimin sama Bu Yati mungkin ada gak tuh kotak pos dulu?
1: Gak ada kalau
2: di pasar ya. Di kampung gak ada.
0: Oh, di kampung gak ada.
1: Sekali, ya. Bang,
2: di kampung itu ya itu di kelurahan, nanti berangkat kelurahan mengantar ke rumah-rumah.
0: Oke. Oke deh. Oke, salam-salam berikutnya buat siapa nih?
1: Buat Bang Wawan.
2: Bang Wawan. Selamat istirahat.
0: Iya.
2: Sudah istirahat. Tadi malam kan mengantuk melihat sepak bola.
0: Mungkin ya kecapean sekarang lagi istirahat. Ya semoga nyenyak tidurnya.
1: Iya, nyenyak sampai malam.
0: Iya, biar istirahat gitu. Terus buat siapa lagi nih?
1: Ya buat Bang Noel.
2: Bang Noel buat kerja.
0: Terima kasih.
2: Semoga tidak lekas capek.
1: Amin. Sampai jam
0: 3
1: nanti.
0: Amin. Iya, terima kasih Pak Mukimin Bu Yati. Terus
1: ya, cuacanya panas nih di sini Bang Noel.
0: Oh, di sana panas ya. Di sini masih mendung nih. Kalau kata
1: iya, capor mendung ya.
0: Iya. Udah lama enggak turun hujan ya. Kangen juga sekali-sekali hujan biar ademan dikit.
1: Iya. Pengen ademan dikit
0: Bang Noel. Oke. Buat yang lainnya mungkin dibungkus saja kali ya. Pak Mukimin sama Bu Yati.
2: Iya, siap.
0: Oke, siap. Pokoknya tetap sehat selalu buat semua gitu ya Bu Yati, Pak Mukimin ya.
1: Buat semua, buat Bang Noel juga.
0: Amin. Dan tentunya buat Pak Mukimin sama Bu Yati semoga sehat dan dilancarkan rezekinya tentunya.
1: Amin, Bang Noel. Makasih
2: doanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia ya, Ibu Yati dan Pak Mukimin. Dan sudah terhubung nih, dilanjutin langsung sama yang di line telepon kita. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, ada Bu Umi ternyata. Gimana kabarnya Bu Umi?
3: Alhamdulillah sehat Bang Noel.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin. Oke, Bu Umi, kita lagi ngomongin soal surat menyurat nih. Kira-kira dari Bu Umi ada nggak kenangan yang membekas banget buat Bu Umi sampai sekarang tuh kalau diinget-inget kok kayaknya seneng banget gitu?
3: Ya dulu pernah itu mulai tahun 68 saya mulai surat-suratan. Nah terus ya sama temen itu bekas SD kan tahun 67 udah ujian SD terus ada teman saya cowok yang pindah ke Tangerang. Katanya tuh pas lain hari kok kirim surat, kan dianterin Pak Pos tuh masih pakai sepeda dulu itu. Pakai kantong yang dari itu kayak deklit itu loh.
0: Tapi begitu suratnya nyampe, Bu Umi menyangka nggak itu surat dari teman yang udah pindah itu?
3: Belum
0: tahu ya.
3: Terus saya buka loh, kok dari alamatnya dari Tangerang nih siapa ya, nggak punya teman di Tangerang. Terus saya baca, oh ternyata teman sekelas kemarin ujian sekarang udah pindah ke Tangerang. Saya gitu ya. Balas-balasan terus lama-lama terus menjurus ke cinta monyet.
0: Waduh, nah ini dia yang ditunggu-tunggu, cerita-cerita percintaan zaman dulu.
3: Terus dia ngirim foto lagi duduk di bawah itu pohon gitu ya.
0: Itu rasanya pasti seneng banget ya Bu Umi ya, dapat surat dari orang yang spesial gitu, apalagi dikirimin foto.
3: Padahal tadinya tuh di SD tuh nggak ada apa-apa loh Bang Noel. Malah suka dijodoh-jodohin nama ketua kelas. Ada yang teman lain juga gitu. Dia tuh diem aja, nggak pernah nyolek-nyolek soal ini itu ya. Tahu-tahu lu kok kirim surat. Akhirnya saya kayak kepancing gitu. Akhirnya terus jadi konsen. Saya balesin. Akhirnya pacaran lewat surat.
0: Wih, keren.
3: Saya pikir udah jauh kok ya, masih kelinga anu eling.
0: Ingat gitu ya.
3: Akhirnya pas ini tahu-tahu tuh berhenti Bang Noel, enggak kirim surat. Lah ini kenapa? Ya udahlah, saya terus ada teman dari tetangga tuh yang suka main ke rumah, tapi ya orangnya udah kuliah gitu ya.
0: Oke.
3: Saya masih SMP, jadi saya nggak begitu kayaknya terlalu jauh jaraknya.
0: Iya.
3: Karena dia malah lama-lama terus ya ngomong soal rumah tangga.
0: Gitu. Waduh.
3: Aku belum pengen, aku baru kelas 2 SMP, aku masih pengen sekolah, pengen kuliah, pengen. Nah, masih jauh kepinginanku.
0: Benar.
3: Nah, pengen balas bagian buat bapak ibu.
0: Masih banyak lah ya cita-cita sama urusan yang pengen dicapai dulu sebelum ke rumah tangga gitu.
3: Dia udah kuliah, jaraknya juga 9 tahun.
0: Waduh.
3: Saya gak minat dan akhirnya dia gak pernah mengal ke rumah. Nah ini dua-duanya hilang. Yang mana sih hilang, ini hilang. Akhirnya saya udah SMA selesai. Yang bekas teman SD tahu-tahu datang ke rumah sama temannya. Lah, kamu kan kok baru nongol, lama banget, berapa tahun, emang kemana? Aku kerja di Bandung, katanya gitu.
0: Kerja
3: di Bandung, itu di pabrik tekstil Unilan. Unilan gitu. Nah, terus saya dikasih kain. Kasih kain, wah ini ngasih kok kain. Kata orang tua nggak baik, bisa putus nih.
0: Iya.
3: Akhirnya putus lagi, ya udah hilang. Terus baru tahun 96 kemarin, tahu-tahu telepon ke rumah, lah kan udah rumah tangga masing-masing. Kamu kenapa telepon ke sini? Aku nggak enak, ntar dikira kalau suami
0: macem-macem gitu ya.
3: Telepon orang laki,
0: nah itu dia.
3: Akhirnya terus sampai sekarang hilang lagi.
0: Biarin dah. Yang penting itu jadi suatu kenangan ya tentunya ya, walaupun mungkin agak menyakitkan gitu ya, tapi yang penting udah sampai sekarang udah berkeluarga masing-masing dan udah bahagia masing-masing gitu.
3: Pertama dari pertama SD masih seneng
0: itu dia.
3: Hilang wah, terus akhirnya ketemu lagi, main ke rumah hilang lagi, terus akhirnya telepon telepon kamu udah tua,
0: udah berumah tangga. Iya benar.
3: Terus aku telepon lagi,
0: sekarang hilang lagi. Tapi yang gak mungkin hilang nih, salah satu pendengar atau beberapa pendengar dari Prompat FM nih, yang penting setia buat nyapa-nyapa Bu Umi juga. Ada Bu Yati dan juga Pak Mukimin nih, kasih salam ya, Bang Wal, salam buat Bu Umi katanya.
3: Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati. Setia nih, sering kirim, saya malah sering lupa. Maaf Pak Mukimin, Bu Yati.
0: Terus ada juga Kakung Jo nih yang masih stay tune nih. Siang Bu Umi, salam sehat selalu dan tetap semangat. Lagi bernostalgia ya Bu. Jadi sedih kalau ingat masa mengenal cinta monyet gitu.
3: Pertama seneng, sedih, sekarang udah pisah lagi. Enggak tahu kalau kabarnya, katanya pindah ke Bekasi. Udah biarin dah masing-masing.
0: Benar, udah berkeluarga masing-masing, ya udahlah ya.
3: Amin.
0: Buat Bu Umi juga semoga sehat selalu dan pokoknya lancar rezeki ya Bu Umi ya.
3: Terima kasih Bang Noel juga ya Bang Noel.
0: Amin.
3: Jauh dari orang tua di sini rezeki lancar.
0: Amin.
3: Sehat selalu yang penting. Antar kirim ke rumah.
0: Amin.
3: Orang tua kan seneng.
0: Iya benar kalau kita ngirimin gitu ya.
3: Udah jauh gitu, wah seneng banget memang. Saya juga kayak anak di Semarang, kadang ngirim ya seneng. Berapapun nanti yang di sini ngasih ya bertiga ngasih.
0: Benar.
3: Ngumpul dari anak-anak gitu ya Bang Noel ya.
0: Siap.
3: Terima kasih Bang Noel.
0: Terima kasih juga buat Bu Umi. Iya.
3: Masih jadi Sukseskan terus ya. Selamat bertugas. Siap. Sehat selalu.
0: Amin. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Bu Umi cerita tentang cinta monyet kalau kata Kak Kung Jo ya. Oke deh Bang Po, kita habis ini jeda untuk kabar berita dulu. Setelah itu kita bakal lanjutin lagi. Silakan buat yang mau telepon langsung aja di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510.
4: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan istilah bumi berselang surundingan yang mencerminkan semangat kerjasama dan persatuan masyarakatnya dalam membangun daerah. Selain nilai budaya, daerah ini juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa, terutama

saya akan mengajak Anda berkeliling ke Musirawas Utara. Pastikan Anda selalu bersama kami, Jelajah Nusantara, Grama 4, RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantara wassalam.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Goa Napalijing merupakan destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Musirawas Utara. Menawarkan pesona lorong-lorong goa alami yang dihiasi stalaktit dan stalagmit indah hasil proses alam selama ribuan tahun. Anda dapat menikmati petualangan menyusuri goa sambil melihat pemandangan hutan tropis yang masih asri di sekitarnya.

Makanan khas Kabupaten Musi Rawas Utara, salah satunya yaitu pindang rupit. Hidangan ini sangat istimewa karena menggunakan ikan sungai segar yang dimasak dengan racikan bumbu pindang khas Kecamatan Rupit. Memiliki karakteristik kuah yang cenderung bening, namun kaya akan rasa rempah segar. Berbeda dengan pindang daerah lain, pindang rupit memiliki keseimbangan rasa asam, manis, dan pedas yang sangat pas di

Salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Musirawas Utara yaitu kue roti kemang. Produk ini menjadi camilan tradisional khas yang memiliki tekstur sangat lembut dengan isian parutan kelapa dan gula merah yang manis. Kabupaten Musirawas Utara juga terkenal dengan beragam kuliner tradisional yang masih terjaga keasliannya. Kue ini menjadi oleh-oleh favorit karena

0: Kompas Jam Gangsal Lulas.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Selamat sore semuanya. Ya, kali ini barengan sama saya Mbak Yaya tentunya kembali hadir menyapa dan menemani Anda semuanya di kebersamaan sore hari ini dalam program Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Ya, pokoknya selama 2 jam ke depan nanti kita bakal asik bareng ya. Kita bakal dangdutan bareng. Dan tentunya Anda bisa request lagunya kepada kami di sore hari ini ya. Monggo yang mau dangdutan, mau nyanyi bareng atau mau joget bareng juga silakan monggo ya. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 6910 53. Oke deh, kali ini langsung aja kita sapa ada pendengar pertama yang bergabung. Ada siapakah kali ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Yaya. Goyang senggol, makin digoyang makin asik. Dan cuaca di tempat saya sekarang ini hujan rintik-rintik.
0: Waduh, iya tadi saya berangkat juga agak gerimis ya Pak Suranto ya. Oke deh, hujan. Kalau di kawasan Candi Panggung hari ini cuma mendung aja, tapi hujannya kayaknya di daerah Sulfat ya.
1: Iya, rintik-rintik turun-turun begitu. Demikian, setetes demi setetes turun air hujan ya.
0: Waduh, ini setetes demi setetes, kalau dikumpulin
1: bahkan
0: bisa jadi danau.
1: Sudah bertetes-tetes, iya.
0: Waduh, makin deres ya berarti ya.
1: Iya, bertetes-tetes air hujan kan.
0: Iya, oke deh. Padahal di rumah ini tetangga saya ya lagi nikah hari ini, lagi ada hajatan. Kalau hujan kan kasihan
1: lancar, ya?
0: Itu dia. Iya, oke deh, semoga hujannya gak lama ya Pak ya.
1: Gak lama, kasihan kayak orang punya acara ya.
0: Betul sekali. Tapi kabarnya gimana Pak Suranto?
1: Karena pasti kalau acara udah keluar biaya banyak kan?
0: Betul, dan banyak undangan keluar juga.
1: Kasihan juga kalau hujan nanti malah berantakan acaranya, kasihan kan?
0: Iya, betul gitu sekali. Oke, tapi kalau Pak Suranto sendiri gimana kabarnya hari ini? Sehat ya?
1: Kabarnya hari ini sehat saja Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan Pak Suranto.
1: Amin.
0: Ya, oke deh. Oke, ini kalau Pak Suranto, kalau boleh tahu ya, kalau boleh tanya nih, ini kenapa
1: boleh
0: nih
1: banget
0: Pak Suranto itu tidak mau request lagu dangdut gitu?
1: Kenapa ya? Karena bukan penggemar dangdut sih. Bukan penggemar dangdut. Jadi ya, ya dengar-dengar gitu aja lah ya. Gitu.
0: Oke, jadi kurang hafal. Kalau untuk mendengarkan mungkin boleh, tapi untuk request lagu kan nggak hafal lagunya gitu ya Pak ya?
1: Iya, nggak hafal karena bukan apa ya? Aku suka nyanyi, tapi bukan lagu dangdut ya, lagu-lagu yang lain gitu kan, lagu religi gitu ya, bukan lagu dangdut.
0: Oke,
1: gitu.
0: kirain lagu Korea.
1: Lagu Korea nggak bisa, apa
0: itu
1: ya?
0: Oke. Jadi lagu religi gitu, lagu-lagu pop gitu ya Pak Suranto ya?
1: Iya, lagu pop, lagu pop dan terutama lagu religi, tapi lagunya nggak ada di situ, nggak ada di playlistnya Rere, nggak ada kan ya?
0: Iya, mungkin kalau lagu religi adanya di Pro 1 ya, lagu religi yang pop
1: agama,
0: gitu ya?
1: Yang agama anak Kristen ya tentunya ya?
0: Iya betul, di Pro 1 sama Pro 2
1: betul. Ya nggak apa-apa lah. Dimanapun yang penting RRI kan bisa menjadi jembatan untuk semua penganut agama ya.
0: Siap Pak Suranto, dengan senang hati.
1: Tidak terfokus cuma satu agama aja kan, tapi RRI menjembatani semua penganut agama kan.
0: Betul sekali Pak Suranto.
1: Itulah kehebatan RRI yang barangkali nggak dimiliki oleh radio swasta yang lainnya begitu ya.
0: Masya Allah, baik. Terima kasih banyak ya Pak Suranto, selalu setia bersama dengan kami. Semoga terhibur selalu ya Pak ya.
1: Iya. Dan sekarang sudah mulai deras. Sekarang sudah mulai deras hujannya.
0: Waduh, untung sudah saya ini tadi buru-buru ke kantor ya Pak ya, jadi nggak sampai terjebak hujan gitu.
1: Iya, tapi jangan lupa bontot ya.
0: Iya dong, biar kuat Pak. Nanti kalau nggak bontot, lemes ini nanti, aduh blaen.
1: Atau di kantornya RRI boleh masak mie. Pasti ada dapur di kantor kan buat karyawan kan. Barangkali LPG mau masak-masak mie gitu, masa nggak boleh? Pasti ada lah ya.
0: Oh iya, ada juga, ada. Tapi kan lebih enak bontot Pak, lebih sehat makanan rumahan.
1: Tapi pasti pernah deh. Tapi kan pasti pernah ada yang pakai atau karyawan RR kan,
0: iya, sekitar pasti,
1: bikin kopi atau
0: pasti.
1: Masak-masak mie.
0: Iya, yang kepepet Pak biasanya.
1: Iya. Tapi biasanya kok kepepet tiap hari. Kalau tiap hari bukan kepepet namanya. Apalagi yang bujang-bujang itu kan ya. Masih ada yang, oh iya, pegawai RR masih ada nggak yang bujang-bujang? Apa tingkat semua?
0: Masih ada dong Pak, yang muda-muda itu masih ada, terutama di
1: kedua. Oh iya, Tania masih, oh iya lupa aku ya, Tania masih gadis ya.
0: Betul, ya. Betul. Kita bukan orang tua semua Pak di sini, kita mah masih
1: iya,
0: muda.
1: Iya, Tania, Dila gitu.
0: Hima
1: juga masih
0: juga.
1: Muda, masih 50 tahun belum nikah. Saya juga masih muda, masih 50 tahun belum nikah.
0: Iya dong. Oh, enggak apa-apa dong. Yang penting happy selalu ya, Pak ya.
1: Iya. Okay. Yang penting happy dan aku tidak malu melaporkan berapa umur gue. Kan biasanya orang sungkan malu ya, kalau saya enggak malu. Saya umur 50 tahun.
0: Luar biasa. Semoga diberikan panjang umur, kemudian kesehatan selalu ya, Pak Suranto ya.
1: Dan jodoh juga yang mau mengerti saya gitu ya.
0: Siap, amin, amin. Baik.
1: Amin.
0: Doa terbaik untuk Pak Suranto dan keluarga.
1: Iya. Oke, okay, untuk ayah juga ya.
0: Siap.
1: Salam
0: Pak
1: ya.
0: Suranto.
1: Banyak-banyak. Buat Faris di Batu, buat Pak Ahmad Irwan, buat Bunda Riatin, buat Mas Rendra di Jember, dan yang terakhir untuk semua pendengar dan yang teristimewa untuk Kak Yaya yang sudah nge-telponku ya. Terima kasih.
0: Siap.
1: Dan selamat bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih RRI terus mudah untuk Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih banyak Pak Suranto sudah menyempatkan untuk bergabung ya, walaupun gak request lagu, tapi yang penting salamnya tetap tersampaikan kepada seluruh pendengar setiap Pro 4 RRI Malang. Kemudian ada juga Bunda Riatin. Halo Bunda Riatin, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Goyang senggol Bu Riatin, lagunya Perjuangan dan Doa. Perjuangan dan Doa, ya wis, tak carikan dulu ya Bu Riatin ya. Nanti mohon ditunggu ya. Dan salamnya untuk Mbak Yaya, semoga sehat panjang umur sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sangat Bu Riatin. Doa terbaik untuk panjenengan dan keluarga. Semoga selalu terhibur ya bersama dengan Perempat RRI Malang. Ditunggu juga lagunya. Nanti kita joget bareng, nyanyi bareng sama ikan hiu ikan patin. I love you Bunda Riatin. Lulu lak ngono kebiasaan. Padahal wes tak baca pesane. Ngono iku ya sik telepon ae. Ya wes kalau gitu kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum Bu Riatin. Wong ya wes tak bacakan.
2: Pendengar aku yang cantik.
0: Pendengarku yang cantik juga.
2: Iya, cantik semuanya.
0: Cantik semuanya, Masya Allah.
2: Ganteng-ganteng,
0: betul. Betul sekali Bu Riatin.
2: Iya, Mbak Yaya.
0: Iki pasti gabungan
2: kayak masing asik deh. Dalam
0: pasti ini gabungan karena mau parian, mau pantun nih.
2: Oh iya, mau saya mau jula-juli untuk Mbak Yaya.
0: Oh, makan jula-juli.
2: Aku jula-juli.
0: Iya, Bu Riatin belum pernah wis saiki ae jula-juli.
2: Iya, jula-juli untuk Mbak Yaya. Nang Surabaya naik bis kota, kalau sudah kaya jangan lupa sama orang tua. Betul?
0: Mantap, betul Bu Riatin.
2: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Sekarang ada lagi.
0: Oh, ada lagi. Piye-piye Bu Riatin.
2: Iya. Layang-layang puntutnya panjang, orang yang selalu menyayang, umurnya panjang.
0: Mantap.
2: Ting, ting, ting, ting, ting. Betul.
0: Betul. Luis, gak lali anak ting ting
2: iya,
0: ting ting.
2: Iya, orang yang selalu menyayang umurnya panjang, menyayang kepada penyiar, kepada teman-teman, kepada tetangga, nomor satu kepada orang tua.
0: Betul.
2: Supaya umurmu panjang, betul?
0: Betul, Bu Riatin mantap. 100 untuk Bu Riatin, nggih.
2: Mbak Yaya. Lagunya nanti belum lupa, belum lagunya.
0: Lagunya Perjuangan dan Doa, Roma Irama.
2: Iya, nanti ada yang diputar nanti ya.
0: Siap, ya,
2: Pak
0: putarkan.
2: Saya kirimkan kepada Bu Anggi. Bu Anggi cepat sembuh. Jangan lupa ya. Lambung itu obatnya kundur madu. Kalau bisa madunya madu asli ya. Kundur madu tiap hari. Dan pisang gadik, gedang gaje. Loh, gedang gaje ya. Gedang gaje itu digodok. Itu beli satengken loh. Pokoknya digodok tiap hari, satu pagi, siang, nanti sore pagi.
0: Okay.
2: Langsung sembuh, tetangga saya sudah sembuh loh. Jadi ini mangan pedes moro ora kambu meneh, sudah sembuh.
0: Mantap.
2: Betul itu Mbak Yaya.
0: Oke, siap Bu Riatin. Ya,
2: nanti teman-temanku jangan lupa ya. Kalau panas kunir madu, lek watuk iku cembe kencur, lek pitu-pitu lek limo-limo di kek uya titik diminum, betul Mbak Yaya?
0: Betul.
2: Jangan lupa temanku semuanya ya. Jaga kesehatan ya. Saya kirimkan kepada Bu Marlena. Salam sayang Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Srigati. Ayo Bu Srigati tak enteni. Bu Devi Embong Arab, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami. Bu Sri ini akhir.
0: Langgeniku.
2: Bu Pandan. Apa Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda. Dan itu loh, Pak Ismoyo, itu
0: kayaknya
2: ikan yu, ikan patin. I love you Riatin. I love you kembali Pak Ismoyo.
0: Oh, I love kembali. You kembali.
2: Peningatnya itu lagu Pak Yaya. Dan dan Pak Eko Rembun. Ayo Pak Eko,
0: dibalik itu lagu itu.
2: Ayo Tante enteni. Paris. Ada Sapitri, Bu Indah, Pak Jono, Coban Perota. Heru, Heril Andeng, ayo tak enteni suara nih.
0: Ayo, Mas Heru, ditunggu.
2: Aku mengguruh menodok dari ngunuh Mbak Yaya.
0: Lah ya, Ruk kita, lemek mendengarkan saja.
2: Pak Endra, ingin nanya aku, kiriman salam ke Pak Endra.
0: Oh,
2: ayo Pak Endra, bila juliku ditarik, Mang.
0: Waduh, aduh,
2: anu, dibales. Nang Surabaya naik di kota, kalau jaga jangan rupa sama orang tua. Itu kanggu penjenengan. Pak Endra, ayo dibalesi. Itu tadi ada Pak Suranto, makasih Pak Suranto segalanipun. Pak Grandong, ayo Pak Grandong. Naik Aceng, ayo Aceng. Bunda Aceng ini metingkring lho. Tinggi sekali.
0: Ayo Mas Aceng ditunggu Bunda Riatin.
2: Iya. Semuanya ya.
0: Iya,
2: luar negeri, Jakarta, Surabaya, semuanya mendengarkan lho Mbak Yaya. Sumatera, Kalimantan, Sumawe dan semuanya ya. Salam kenal dari Bunda Riatin Bandilan ya.
0: Siap
2: Mbak Yaya. Terima ya. Makasih. Assalamualaikum. Dadah lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Riatin dari Bandulan kembali menyapa kita semuanya nge. Dan ditunggu lagu nih, Perjuangan dan Doa, nanti akan segera kami hadirkan untuk Anda. Kemudian dari WhatsApp ada Mas Faris dari Batu, tapi sebelum itu kita sapa dulu di telepon ya. Tapi nanti lagunya tetap ya, lagunya Mas Faris nanti di belakangnya Bunda Riatin. Tapi sebelum itu kita sapa dulu ada Pak Rendra Priyatna dari Jember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
3: Goyang senggol lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
0: lalai sing dawa, ae niki nggih dawa saiki. Pak Rendra.
3: Iya, Mbak, kan aku selalu slow, Mbak.
0: Gimana kabare?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Lagi semoga angin sepoi-sepoi ini. Alhamdulillah, amin.
0: Iya. Jember ini panas apa sudah dingin? Kemarin kan katanya dingin ya, Jember ya.
3: Kalau jam gini, Mbak, kalau jam sekitar jam berapa? Jam 3, hampir mendekati setengah 4 kayaknya nih ya. Yes. Kalau jam segini udah dingin, Mbak, kalau
0: udah
3: jam segini.
0: Dingin ya. Waduh, luar biasa. Berarti gak perlu kipas angin toh di Jember?
3: Gak perlu, Mbak. Wong aku campur sarin mam. Wong mambengnya aku campur sarian mulai jam 12 kadung men.
0: Aduh, iki berarti saking ademe ya, sampai enggak butuh kipas angin. Lah kula ten Malang ae lho tasik niki kipas anginan tiap malam saking panase.
3: Masa Mbak padahal Malang itu dataran tinggi lho.
0: Lah niku kayak iki jolan iki Malang kambe Jember ya. Kok malah Jember yang dingin Jember yang dingin Malang panas nyata niku lho.
3: Waduh, kayaknya suasananya berbeda.
0: Suasana berbeda ya. Longgi niku Pak Nendra, jenengan misalkan longgar monggo mampir ten Malang niki lho, hawa niku rada adem. rada adem, rada panas saniki.
3: Oh alah, enggak kayak dulu. Dulu kan saya masih di Malang itu kan dingin gitu loh, Pak. Kalau jam segini itu.
0: Ini yang dingin cuma di kawasan Batu kayak kalau sekarang nggih. Kalau Malang kota ini udah mulai agak panas, apalagi kan musim kemarau sekarang.
3: Iya, Mbak, lek Batu itu mayoritas itu.
0: Mayoritas betul.
3: Karena aku dingin. Gini, Mbak, kalau mungkin nganu Mbak ya, biasanya aku kalau dulu masih di salah di Sugen ya, di Janti itu ya. Ya kalau jam segini sudah mendung wis jam segini itu.
0: Ini juga agak mendung tapi hawanya juga tetap panas. Waduh, laiku.
3: Lah kok kebalikannya.
0: Kebalikannya ini sepertinya sekarang Jember yang jadi dataran tinggi ya. Gunungnya pindah ten Jember ini, gunungnya Malang.
3: Nah, ya sama aja, Mbak, cuma ya enggak tahu juga sih. Ya sama. Tapi
0: atau
3: tapi
0: aroma cuman, kenapa, Mbak, perasaan ya? Saya saja ini ya. Mungkin yang lain merasa Malang tetap ini dingin ya. Kalau saya kok rasanya kok sumuk gitu loh. Pak Rendra iki efek saya belum mandi apa gimana gitu loh.
3: Lah, iki masalah iki. Itu yes. Perlu diklarifikasi.
0: Lagi niku. Wes, sarapannya semoga sehat selalu apapun cuaca nih, Pak Rendra dan keluarga nggih.
3: Iya, alhamdulillah, Mbak. Wah, banyak orang hajatan, Mbak, di sekitarnya sampean ya?
0: Enggak, ini juga dekat kantor juga ada hajatan. Ini kayaknya musimnya orang nikah ya bulan Juni.
3: Oh, bukan gitu, Mbak. Karena sebentar lagi insya Allah kita kan hari Selasa kan memperingati satu Muharram. Itu biasanya.
0: Iya, betul.
3: Iya, ini sekarang kan hari Sabtu. Hari Sabtu ya sekarang Minggu, Senin. Insya Allah ini hari Senin itu udah terakhir, Mbak. Terakhir itu.
0: Terakhir ini orang-orang menikah, nggih.
3: Ya, karena di Jember memang kayak gitu, Mbak, tradisinya, Mbak. Kalau jadi kalau bulan apa ya? Yes, kalau intinya besaran lah intinya dekat di sini tuh, yes. Iku rame-rame digawe, Mbak. Rame-rame nih, guys. Tapi kalau mendekati bulan Muharram itu ya sepi.
0: Nggih.
3: Sepi. Iya. Jadi adatnya di situ, Mbak. Adatnya tuh di situ.
0: Oh, makanya kok banyak orang menikah ngeten niku. Di sisi lain kan ikutan seneng nggih Pak Rendra lihat napa orang baru menikah manten anyar, semoga bahagia selalu bersama dengan pasangannya ngeten niku lho.
3: Iya. Iya, karena gini, Mbak, ya. Soalnya kan setiap apa ya, bukannya Jember aja, jadi tempat saya aja kalau pas hari raya ini pas bulan Julijan ya yes, gelar sound system is continue.
0: gelar kok iso ngono iku lho. alang ya teniku. Ya wis sempeting jenengan iki gak ikut merayakan juga to, gak rabi maneh to niki.
3: Merayakan maksudnya merayakan apa, Mbak?
0: Iya, maksudnya itu kan iki musim nikah, jenengan gak melok nikah juga ngeten iku lho maksudnya.
3: Lagi. Ambekan gede lagi aku
0: iki. Ambekan gede.
3: Ambekan gede.
0: Wes, Mbak.

0: Jenengan pengennya lagu nopo?
1: Aduh, ya, aku pengennya mosok ate slow mana kok yo gak penak ya dirani kuping ya Mbak.
0: Lah nggih, tapi nggih mboten napa-napa jenengan lek pengene mendengarkan lagu yang slow ngeten niku. Mboten napa-napa. Tidak ada yang melarang lo niki.
1: Oh, tidak ada. Ana aja, Mbak.
0: Nggih.
1: Aku kok kangen anu Mbak Deviana Safara, Mbak, kalau ada, Mbak.
0: Deviana
1: ada
0: itu Mbak judulnya.
1: Iya, judulnya Goyang Macarena Sonata.
0: Goyang Macarena, nggih, tak carikan yang dulu nggih.
1: Sonata.
0: Iya,
1: yang Sonata.
0: Goyang Macarena nggih, Deviana Safara nggih.
1: Iya, Sonata.
0: Macarena. Salamnya untuk siapa? Sambil nunggu salam-salam.
1: Salamnya tadi ada Pak Suranto yang mengawali bukaan warung Goyang Senggol.
0: Betul.
1: Selamat mendengarkan. Selamat dengarkan aja. Biasa Mbak, aku ini seneng guyon Mbak. Seneng guyon aku Mbak. Iya. Terus ada juga tadi Bunda Riatin. Di mana tuh?
0: Bunda Riatin di Bandulan.
1: Oh, di Bandulan. Wah, aku nduwe bolo ning kono Mbak. Arek sah jember sih asine.
0: Lagu kok komputer.
1: Ya pun Mbak Laitul Qadriya juga Mas Doni yang ada di Bandulan sana. Mungkin lagi mendengarkan. Salam dari saya Dasya wis. Teman nggih. Ada juga. Nih, buat Mas Faris juga.
0: Oh, nggih, siap.
1: Terus ada juga tadi Bu Sri Gadi, Bu Sri Purnomo. Dan ke semuanya aja. Yang masih betah di Perempat RRI Malang.
0: Nggih, siap.
1: Selamat sore dan selamat malam Minggu.
0: Betul, malam mingguan kita awali malam Minggu dengan dangdutan digoyang Senggol edisi di hari ini bareng sama Mbak Yaya. Lah, tadi udah ada yang masuk di WhatsApp nggih, langsung aja kita sapa. Ini ada Mas Faris dari Batu. Goyang Senggol semakin digoyang semakin asik aja. Selamat sore Mbak Yaya dari Faris di Batu. Pengen dengerin lagunya Era Syakira yang Wakuncar. Cek enake jarene cocok diputar di malam Minggu seperti hari ini yang di Jeremix. Cocok kan ya. Wakuncar waktu kunjung pacar. Iki emang biasane muda-mudi ya, terutama yang punya pacar. Malam Minggu ini merupakan waktu yang pas buat berpacaran, ngeten iku ya. Wes pokoknya malam Minggu niki waktu yang paling ditunggu-tunggu. Soalnya ya niku lho wakuncar, waktu tunggu pacar, ngeten iku nggih. Wes ditunggu nggih Mas Faris, nanti lagune wakuncar spesial buat Anda pokoknya. Dan kali ini salami untuk Mas Bagas, kemudian Mas Taufik ya, Mas Ruli, Mas Ian, Mas Haji Santoso dan Akila, untuk Mas Hari Jauhari juga, untuk Mas Harga Saputra, Pak Suranto, untuk Mas Rendra di Jember, Pak Iswoyo, Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, kemudian Ibu Titik Wakir, Pak Grandong, Pak Ahmad Irwan, dan untuk Mbak Yayanya, terima kasih ya, tak tunggu lagu nih. Oke, siap, mohon ditunggu lagunya, nanti akan segera kami putarkan untuk Anda. Ya wes, bagi Anda yang mau request lagu dangdut, monggo silakan, tak tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Dan kali ini waktunya kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang tadinya sudah di request oleh pendengar dan tentunya sudah tak persiapkan spesial untuk Anda semuanya. Oke deh, kali ini ada Roma Irama dengan Perjuangan dan Doa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Прогулка отцом, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda atau INTI Kabupaten Malang menyoroti kenaikan anggaran perjalanan dinas pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya atau DPKCPK Kabupaten Malang yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan oleh pemerintah. Penasihat INTI Kabupaten Malang, Hotip, mengatakan pihaknya menemukan adanya kenaikan anggaran perjalanan dinas pada 2026 yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dikarenakan terjadi di tengah upaya efisiensi belanja pemerintah dan berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Ia juga menyebutkan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaganya, anggaran perjalanan dinas pada OPD tersebut mencapai sekitar 3,32 miliar rupiah pada 2026. Padahal pada tahun sebelumnya, nilainya hanya berada pada kisaran 1 miliar rupiah saja. Angka 3,32 miliar rupiah itu tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan atau RUP yang dipublikasikan lewat Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP di seluruh kegiatan tercatat menggunakan mekanisme swakelola. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan anggaran untuk program yang terdampak langsung terhadap masyarakat, terutama di tengah berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 17.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja bareng sama Mbak Yaya di sore hari ini ya. Dan bagi Anda yang mau request lagu, mau gabungan untuk meramaikan acara goyang senggol di sore hari ini, monggo. Nah, kali ini sudah ada yang bergabung ya, ada Akung Iswoyo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam, goyang senggol lololol.
0: Goyang senggol lololol, makin digoyang makin asik.
1: Aku kalah, ilatku kalah lincah ambil Mbak Yaya.
0: Langgeh niku, ya maklum
1: kan. Bukan sakit muni lololol. Sehat nggih Mbak Yaya?
0: Kurang latihan aja aku ngiswoyo. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, amin.
0: Jenengan juga sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Burung
0: klatik,
1: burung garuda.
0: Cakep.
1: Udah cantik, baik hatinya.
0: Amin. Ah bisa aja Akung jadi
1: Mbak
0: suka
1: Yaya,
0: ya.
1: Kenapa bunyi nyamuk kok ngeng-ngeng-ngeng gitu ya?
0: Soalnya kalau embe itu kambing, bukan nyamuk.
1: Bukan gitu. Oh, soalnya bukan gitu. Yang dihisap itu darah. Kalau yang dihisap bensin yo er.
0: Lha iso ae jawabe. Ya wis Akung Iswoyo iki. Idene itu lo enggak habis-habis.
1: Dari ikan hiu kan paten. I love you liatin. Muah.
0: Waduh, tadi katanya I love you juga
1: iya,
0: gitu
1: langsung,
0: katanya Bunda Riatin.
1: Langsung apa iku miss call pakai video call.
0: Oh, waduh, video call.
1: Bunda Riatin. Lek miss call pakai video call.
0: Ini
1: aku minta lagu dulu. Lagunya Imam S. Arifin anu Mbak Yaya.
0: Imam Arifin,
1: yang judulnya Tiada Duanya.
0: Tiada duanya seperti perempat tiada
1: seorang
0: duanya.
1: Seorang pun dapat berteduh kecuali Mbak Yaya.
0: Alala, saya itu udah nungguin ini lanjutannya mana kok malah diem itu loh.
1: Tiada rayuan duanya. Itu ibaratnya penyemangat hidup sesaat.
0: Oh, aduh kok bisa gitu.
1: Iya, rayuan rayuan seperti parfum wangi baunya tapi palsu.
0: Loh, parfum, parfum yo gak palsu tok.
1: Wangi baunya tapi palsu.
0: Lek parfum yo gak palsu tok. Parfum itu kan emang baunya wangi semerbak karena memang ya emang itu parfum lain jenengan damel napa banyu. Banyu ten kamar mandi nggih mboten wangi to.
1: Oh, ngaten nggih. Nggih, kalau wau wonten anu Pak Suranto.
0: Nggih.
1: Mas Rendra.
0: Mas Rendra.
1: Juga Paris. Ada Bu Sri Kati.
0: Nggih.
1: Sri Ponco. Bu Bawon, Bu Bawon, Bu Pandan.
0: Bu Pandan.
1: Bu Sri Purnomo.
0: Nggih, siap.
1: Bu Widi. Dan Bu Sri-Sri lainnya.
0: Sri lainnya, mantap. Oke. Okay.
1: Lagunya itu aja, nggih.
0: Tiada duanya. Siap.
1: Burung klatik kayu randu digawe ondo.
0: Cakep.
1: Gawe teklek nang petengan. Rabi ayu disir konco.
0: Waduh, aduh, terus.
1: Rabi elek kok metengan.
0: No.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes sama aku ngiswoyo iki guyon tok isine. Ya wes enggak apa-apa katanya biar awet muda, biar sehat bugar ya. Makanya kita harus tertawa, kita harus bahagia. Ini juga yang dulu dibilangin sama Buryatin ya, ketawa itu ada 7 kali. Yang satu apa? Aduh kok aku selali. Nanti Buryatin kalau gabungan mungkin bisa disebutkan lagi ya. Tertawa itu ada 7 kali dan fungsinya beda-beda. Bagi panjenengan sedaya yang mau request lagu, monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404504 atau di WA-nya Pro 4 di 081 555 69 10 53. Sekarang sudah ada yang bergabung lagi. Kita sapa ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol lalalalala.
2: Goyang senggol lalalalala.
0: Mantap.
2: Makin asik.
0: Makin digoyang makin asik ya dengan Ibu Sri Purnomo. Pripun kabar Ibu hari ini?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat nggih.
2: Nggih.
0: Amin amin. Baiklah ini.
2: Nyun tembangipun nggih Mbak Yaya.
0: Monggo tembang napa niki? Pengene.
2: Tembangipun jumpa pertama.
0: Jumpa pertama dari siapakah ini?
2: Duh, kula mboten apal.
0: Oh, mboten apal. Iya wis, pokoknya lagune jumpa pertama nggih. Iya, baiklah. Salami buat siapa nanti?
2: Agem. Pak Ismoyo kula wau, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Bang, Mas Farid, Mas Ateng, Ajeng, Pak Suranto, Pak Irfan.
0: Siap.
2: Sabunmu, Sibu Sonten, Lajeng Buriate, Bu Pandan, Sibu Biatun, Bu Widi sekalian, Sri Utami, Sri Gati, Mbak Titi, Sri Ponco, Lajeng Mama Anggi, Mugi-mugi Inggal Dangan, lan sedaya kemawon ingkang mirengaken
0: sepat
2: inggih sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.
0: Siap nggih.
2: Tansah dipun paringi kesehatan sekeluarga.
0: Amin amin ya robbal alamin, matur suwun sanget.
2: Panjang usia yang manfaat.
0: Amin amin.
2: Utamakan kesabaran dan keikhlasan.
0: Siap, nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Purnomo, nggih ditunggu lagune, lagu jumpa pertama dari Ika Puspa. Nanti akan segera kami hadirkan untuk Anda. Kemudian kali ini kita sapa lagi ada Babe Mus ya yang sudah bergabung via WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol. Semakin digoyang semakin asik gitu ya.
0: Betul sekali. Babe, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik ya?
3: Alhamdulillah baik. Apalagi aku dengar suaranya. Suaranya Mbak Yaya, langsung aku semangat gitu.
0: Masya Allah, emang udah lama sekali loh kita gak bersua. Rasanya kayak ini Babe Mus kok kayak gak lama, ini udah lama gak ngobrol gitu.
3: Gak ngobrol gitu ya.
0: Tapi kemarin, kabarnya
3: kemarin memang agak sibuk kemarin.
0: Okay.
3: Aku ya malam lah. Jakarta tuh kesibukannya luar biasa.
0: Jadi
3: mau mau tak mau aku harus semuanya aku harus kerjakan gitu. Tapi paling siap, tidak kalau aku lewat depan RRI Jakarta, Jalan Merdeka Barat 4 gitu. Aku ingat dulu waktu masih SMP, kebetulan aku di SMP aku di Jalan Merdeka Timur, RRI Jakarta Merdeka Barat gitu. Itu gedung lamanya enggak dibongkar.
0: Okay.
3: Hanya di belakangnya dibikin gedung yang baru warna biru, biru langit.
0: Tingkat luar biasa.
3: Jadi kalau aku lewat situ itu aku terkenang waktu masih SMP. Aku minta lagu di depan pos satpam itu pakai kupon.
0: Zaman dulu ya Babe ya.
3: Iya, zaman dulu gitu. Aku dikasih kupon, minta lagu apa gitu, tulis ya begitulah.
0: Luar biasa.
3: Makanya dari dulu dari kecil aku suka RRI. I love RRI because RRI always in my heart.
0: Oh, we love you too, Babe Mus. Semoga selalu terhibur ya.
3: Amin. Alhamdulillah ada RRI ya gitu. Dan bukan hanya terhibur, aku juga di situ aku mau juga menimba ilmu dari RRI.
0: Alhamdulillah.
3: RRI sangat segmented ya. segmen apa aja ada di situ, kita bisa bisa mengerungokkan ya.
0: Iya, mendengarkan juga ya apapun itu. Iya, apapun bisa, itu program siarannya.
3: Iya, segmennya begitu begitu iya. Sangat sangat esensial
0: sekali. Betul sekali.
3: Okay. Iya, Mbak Yaya, aku mau dengar lagu.
0: Apa?
3: Ini aku dulu aku kembali lagi. Waktu aku jaga, aku pertama kali aku dengar lagu dangdut. Ada nggak nih? Kalau ada boleh. Kalau nggak ada ganti yang lain.
0: Oke. Okay.
3: Lagu permohonannya Muhsin Alatas.
0: Permohonan.
3: Saat itu. Waktu saat itu Muhsin Alatas belum sama Titi Sandora, baru-baru pendekatan gitu.
0: Iya. Muhsin Alatas sama. Mohon maaf ya Babe, ini permohonan adanya dari Shirley KDI, dari Rita Sugiarto, Nada Soraya, dan Elvi Sukaisi. Apakah mau diganti?
3: Nah, itu aja, tak bisa melupakanmu aja deh.
0: Menemukanmu?
3: tak bisa melupakanmu.
0: Oh, tak bisa melupakanmu, oke. Semoga okay. Tidak bisa melupakan RRI ya Babe ya.
3: Paling tidak aku tidak bisa melupakan Mbak Yaya gitu.
0: Mantap. Oke deh kalau gitu salamnya buat siapa Babe sore buat hari
3: tadi,
0: ini?
3: Ya buat tadi Pak Bu Sri Purnomo ya. Kalau aku dengar sayup-sayup, aku masih dalam perjalanan masuk rumah tadi. Jam-jam tadi aku kurang lebih gitu ya. Dan siapa Pak Eko gitu ya. Bu Sri Sri Poncowati, Bu Sri Rehana, Bu Titi, Bu Widi, Pak Widi gitu ya. Terus siapa ya? Ya itulah, aku sudah tua ini, Mbak Yaya.
0: Pelupa. Mungkin lain kali dicatat dulu ya Babe ya.
3: Iya, tapi kalau aku sama duit sama duit ingat aja gue macam mana pula
0: itu mah nggak pandang usia semuanya anak-anak orang tua semuanya ingat kalau sama duit ya.
3: Duit sama duit ya. Sama teman aku lupa gitu
0: iya.
3: Pokoknya cuma lah ya juga Oma Nancy ya sama cucunya Iul Ciprut ya I love you opa sayang kamu gitu juga okay. Mbak Indah Mbak Indah Mas Dar juga ya. Pokoknya semuanya lah ya. Aku tak sebut, bisa sebut satu persatu okay ya. Mbak Yaya tetap semangat ya. Tetap sehat selalu. Salam sama keluarga di rumah ya.
0: Siap Babe.
3: Oke RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara. Sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios mi amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Babe ya sudah menyempatkan untuk bergabung. Dan tentunya ditunggu nanti akan kami hadirkan lagu dangdutnya Tak Bisa Melupakanmu. Waduh, ini gak bisa melupakan siapa coba. Gila-gila waktu digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja barengan sama Mbak Yaya tentunya di sore hari ini yang akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Dengan lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini. Dan tentunya bisa Anda request ya, bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget di 081-555-6910-53. Oke deh, kalau gitu kita dengarkan lagi lagu-lagu dangdut yang tentunya sudah kami hadirkan spesial untuk Anda semuanya. Yang pertama kali ini ada Tiada Duanya, kemudian dilanjutkan dengan Jumpa Pertama ya. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau anda tu?
2: Kita ini butuh wanita. Hanjiu tanya lagi yang Anwar.
3: Hai, dia nak di sore.
4: Turun ujung tanam dah.
3: Iya.
5: Buang mulus.
6: Oh,
5: iya.
7: Eh, mas, habis apa? Habis dahar. Pak Le, monggo dahar.
8: Tu ada buku polo. Yes, kon yerus, mama yo.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik aja ya. Dan baru saja ini telah Anda dengarkan ada satu lagu dari Sinta Arsinta dengan Sahara yang baru saja Anda dengarkan di ruang dengar Anda. Baiklah, masih digoyang single kali ini. Jadi bagi Anda yang mau request lagu, mau gabungan, mau kirim salam, monggo silakan. Bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA Pro 4 ya, di 081 555 6910 53.
1: Bersamamu mengenang di hatiku.
0: Ini ngomong-ngomong di hari ini ya, di hari Sabtu yang merupakan kebetulan malam minggu gitu ya, malam yang memang paling ditunggu sama anak muda gitu. Waktunya nongkrong, waktunya ngapel, waktunya pacaran, atau mungkin waktunya family time gitu ya. Ya pokoknya apapun kegiatan Anda yang mungkin Anda lakukan di hari ini, semoga apapun itu diberikan kelancaran dan kemudahan ya, amin. Oke deh, kali ini kita sapa lagi. Ada pendengar yang bergabung, ada warga Batu, ada Ibu Pak Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam. Goyang senggol. Semakin asik.
0: Semakin digoyang. Semakin asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggih, selamat sore.
2: Gimana kabarnya? Lamanya ketemu.
0: Alhamdulillah baik. Bu Pandan pripun kabare?
2: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan nggih Bu nggih.
2: Amin nggih.
0: Amin amin. Iya. Iya lho, lama banget tidak berjumpa dengan Bu Pandan.
2: Iya.
0: Rasane kuangen nggih. Ini di Batu, di Batu gimana cuaca hari ini Bu Pandan?
2: Sama mendung.
0: Waduh, mendung ya, sama kayak di Malang juga mendung hari ini.
2: Oh, Malang juga mendung.
0: Betul. Bahkan sebagian sudah ada yang hujan, Bu Pandan.
2: Oh, hujan.
0: Iya.
2: Mendung kok sini mendung.
0: Di sana mendung aja,
2: tadi
0: di sini sudah
2: panas,
0: hujan.
2: Cerah, tadi siang sekarang mendung.
0: Alhamdulillah.
2: Kayaknya minta lagunya Apa Daya ya.
0: Apa Daya?
2: Ayo.
0: Dari siapa Bu Pandan maunya?
2: Dari siapa ya?
0: Dari siapa ya?
2: Enggak tahu.
0: Apa Daya Iis Dahlia nggih kalau gitu?
2: Yep. Oh, nggih nggih.
0: Siap. Salamnya untuk siapa ini?
2: Ya, Bati salam kagem Bu Sri Purnomo, Daryatin, Bu Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati. Kagem Pak Eko, Pak Bambang. Pak Jono. Pak Widi, Bu Widi, Pak Suharnoto, Kang Rando, Kang Aceh, Bunda Leha, Mbak Ida, Bu Asih, Mas Faris yang ada di Batu itu, Bu Tati, Bu Sumiatun, Pak Sari'i, kagem Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung ya. Ya sudah Maya ya, buat ya semuanya pendengar, semua okay pendengar perempat. Selamat sore, salam sehat.
0: Salam saya juga.
2: Mbak Jaya, sehat-sehat selalu.
0: Amin, matur suwun sanget. Nggih, doa terbaik untuk jenengan dan keluarga tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Pandan sudah menyempatkan untuk bergabung di sore hari ini, nggih. Ditunggu apa daya dari Iis Dahlia yang mungkin bentar lagi ya akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan bagi panjenengan monggo yang mau gabungan, masih ada waktu sampai nanti merapat di jam 5 sore nggih. Dan kali ini langsung wae kita putarkan lagi lagu-lagu dangdut sing enak-enak pol ya. Yang pertama kali ini ada Iis Dahlia dengan Apa Daya. Selamat mendengarkan.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Pendengar, gak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Tiba-tiba udah mau jam 5 sore aja ya. Yang mana kali ini waktunya Goyang Senggol pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak bagi Anda yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan untuk Anda dapat menghibur Anda semuanya. Dan jangan kemana-mana, karena di jam 5 sore nanti akan ada Dai Cilik ya yang akan menemani Anda. Kemudian dilanjutkan dengan Teh Jawangi Jan Crespol di jam 6, masih barengan sama saya Mbak Yaya. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman menilai Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Yayasan ProKids Anak Indonesia di Sawijajar Malang telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang ditetapkan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dudung mengatakan kedatangannya untuk melihat langsung proses pengelolaan Dapur SPPG telah mendapatkan banyak laporan terkait dengan penerapan standar higienitas di lokasi tersebut. Menurutnya, setelah melihat langsung pengelolaan dapur tersebut dilakukan secara ketat, mulai dari akses masuk, kemudian proses memasak, hingga penyajian makanan disebutkan telah menerapkan standar kesehatan. Ia juga menyebutkan tenaga kerja, kemudian peralatan, hingga penggunaan alat pelindung diri atau APD telah menjadi perhatian dalam operasional dapur. Sementara itu, Dudung juga mengapresiasi inovasi menu yang telah diterapkan dapur tersebut. Menurutnya, SPPG telah menggunakan sistem digital dalam penyusunan menu agar penerima manfaat tidak merasa bosan. Salah satu inovasi yang dicontohkan adalah burger berbahan singkong dengan mikroprotein hasil fermentasi jamur sebagai pengganti daging. Selain untuk proses produksi, Dudung juga menyoroti adanya sistem pemantauan digital yang digunakan dapur tersebut. Sistem ini memungkinkan pengawasan terhadap aktivitas karyawan, mulai dari proses belanja hingga kegiatan operasional dapur. Ia juga menilai sistem ini dapat membantu mendeteksi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Dudung juga memastikan fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di dapur ini telah memenuhi standar. Ia berharap dapur SPPG Sawijajar dapat menjadi contoh bagi dapur lain di berbagai daerah. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 4 Malang, dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ikhlas. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang ikhlas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La yaqbalullahu minal amal illa ma kana khalisah." Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis riwayat Ibnu Qayyim. Maksud dari amal yang diterima dalam hadis tersebut adalah amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud amal adalah seluruh gerakan anggota badan, mencakup juga ucapan dan seluruh perbuatan. Kemudian ikhlas yang dimaksud di sini adalah memurnikan maksud dalam ridho Allah, menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutaba'ah artinya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkataannya dan perbuatannya, serta mengamalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis tercurahkan, pikiran terkuras limpahkan. Kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita semua pasti akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita ambil mutiara kesimpulannya, bahwa mari kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah, amal soleh, serta ketika melakukan hal-hal yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hari Senin main ke RRI. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alami.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Hallo Dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
1: Good, good, good.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jumlah pengawas sekolah di Kabupaten Pasuruan masih minim, yang mana data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan menunjukkan dari total kebutuhan 170 pengawas untuk 1.588 lembaga pendidikan negeri dan swasta, di mana saat ini hanya tersedia 53 orang, sehingga masih kekurangan 117 orang. Rinciannya, pengawas TK tersedia 19 orang dari kebutuhan 69 orang, kemudian pengawas SD 27 orang dari kebutuhan 77 orang, dan pengawas SMP hanya 7 orang dari kebutuhan 24 orang. Dengan fakta ini, beban kerja pengawas yang ada semakin berat dan berpotensi mempengaruhi efektivitas pengawasan mutu pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib Setiawan, meminta kekurangan tersebut untuk segera mendapat perhatian serius, sebab keberadaan pengawas sekolah sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tri Krisni Astuti mengakui jumlah pengawas yang tersedia saat ini sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Soal kekurangan pengawas, hal ini dikarenakan banyak pejabat pengawas memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, penggantinya belum tersedia dalam jumlah yang memadai. Ia juga menuturkan penambahan pengawas sebenarnya selalu diupayakan, namun untuk proses pengangkatan pengawas baru tergantung pada mekanisme uji kompetensi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI

Kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
5: Halo, Dulur.
6: Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang.
5: Good, good, good.

0: 105,3 per 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabari saniki mandar mugi senantiasa diparingi kesehatan, kebahagiaan dan selalu terhibur bersama dengan Pro 4 RRI Malang ge. Seneng banget saniki bareng kali kula Mbak Yaya kembali hadir menyapa panjenengan sedoyo di petang hari ini nggih, wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengke. Pokoknya tante jawangi di hari ini mengke kita bakal bahas macam-macam informasi budaya, kemudian adat istiadat ning Malang Jawa Timur lan sekitari. Panjenengan nggih saged melu gabungan, melu nyemarake, melu ngeramekno acara hibur di malam hari ini. Monggo gabungan nggih saged ten telepon di 0341 404504 utawi ten WA di 081 555 69 1053. Alhamdulillah saniki wonten sing gabungan nggih di petang hari ini ada Mas Faris. Kok gimana nih? Sudah terhubung ternyata. Nggih langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Krespol.
0: Tejo Wangi paling gerespol pokoknya Mas Faris. Betul, paling tidak ada yang lain. Ya. Pol, ele niki dobel pokoke.
1: Ngono iku.
0: Lah ngene iku.
1: Dadi ana dobele barang.
0: Dobel-dobel pokoke. Salah le mboten dobel niki kok rasane kurang pas, nggih. Kaya soalnya saking mantepe
1: Bener. Sampai dobel.
0: Mas Faris, matur suwun sangat sudah gabungan ini penelpon pertama.
1: Wong aku mang sakjane mbek guyu-guyu dhewe gak jelas mbak ya.
0: Lah ya ngono iku lho ya, gorong telepon gorong diangkat terus guyu-guyu gak jelas.
1: Soale ana ada sesuatu yang membuat saya senyum, kenapa itu mbak ya?
0: Aduh kenapa?
1: Soale anak mas ganteng idolaku.
0: Oh ala, aduh kok ya ngerti ya. Makanya iya, cek bunga ya ini rek.
1: Lah iya, kok moro-moro aku meneng-meneng moro menjiwai. Yes.
0: Alah. Saking ae.
1: Semuni yes.
0: Saking ae ndek berdua enggak ada program request. Mas
1: Bakas banget ngedi suantri. Oh, Mas Bakas lek siaran kan sanjang kadang sanjange ngoten nah.
0: Nggih,
1: yes.
0: Nggih.
1: Malah nek men tak tiro.
0: Oh, alah. Niki jenengan berarti nggih mirengaken produa nggih.
1: Nggih, tapi lek sementara fokus e telepon nggih tasik mboten mangke lek pas muter lagu nggih diluk-diluk diunga. Wis merono kok balik meneh nang prom.
0: Nggih. Wis pokoke riwa-riwi
1: ya. Aku gak butuh lagune Mbak Yaya, tapi butuh wonge, butuh swanteni suarane.
0: Oh, nggih pun siap. Pokoke riwa-riwi ten Pro 2, Pro 4, Pro 1 wis ngiderai.
1: Lah iki nek Pro 1 ya nek Mas Ruli
0: barang ngene ya. Lah niku haduh.
1: Jan, malam mingguan ini Jan Mbak Yaya makanya semang.
0: Oh iya dong, ditemani sama ini loh duo ganteng-ganteng di Pro 1 dan Pro 2. Yo semangat lah.
1: Ya cantik ke onok si Jiku ya.
0: Ada Mbak Dila.
1: Cantiknya Mojokerto ya. Waduh,
0: betul apali sekali.
1: Kok apalis ya aku.
0: Loh, layaniku loh Mas Faris iki yo. Ket mang riwa-riwi makanya apal. Di Pro 4 ada siapa, Pro 1 siapa,
1: sampai,
0: Pro 2 siapa.
1: Sampai aku kemeng WA Mbak Dila Budi Wocom buka WA ini duwa banget kok jenengan sampai akan gitu Mbak.
0: Oh nggih siap. Lek sepertinya sih memang belum di belum dibaca. Soalnya kalau aku lihat ini Mbak Dila dari tadi itu kayak sibuk ya, entah sepertinya lagi mengerjakan sesuatu juga.
1: Orangnya lagi banyak tugas yang masih belum diselesaikan.
0: Lho kok ya ngerti ae lo Mas Faris iki lo.
1: Ya
0: lek kono. Lah iya, soalnya tadi tuh Mbak Dila memang ini cerita. Ini lho Mbak, aku tuh lo kayaknya hari ini mau ngelembur atau gimana gitu wis bahasa
1: gitu.
0: Nih. Soalnya memang ceritanya mau menyelesaikan beberapa pekerjaan.
1: Iya. Ya lah. Ngisak Parmawan tetap semangat ya Mbak Dila, yang namini kerja. Mbak Yaya pun nggih ngoten, tetap semangat.
0: Masalah tetap selalu
1: dijaga kesehatan nggih niku.
0: Nggih, siap matur suwun sanget.
1: Supaya ben mboten gampang apa cepet kesel kabeh niku ngombe vitamin niku biasanya Mbak Yaya.
0: Oh, bener nggih, setuju.
1: Dan awake tetap fit.
0: Nah itu dia,
1: terkas sehat ya.
0: Oh betul ya, ya. Jenengan juga nge, jangan lupa minum vitamin nge. Kemudian mame juga yang teratur loh Mas Faris.
1: Lek kula sebentinten nge, selalu teratur.
0: Loh ala ya. Loh seketok lah jenengan lek mampir ten warung gaul niku lebeh lau cukup gawe wong sak kampung niku.
1: Sing liyane gak nyaluk aneh-aneh lah aku sing dicawi sengen ya.
0: Lah nge niku kadang nge kula mboten masak mujair, njaluke mujair kula sampai ten kula sampai mancing mujair demi Mas Faris. Yo
1: sampai direwang mancing
0: tenan jenengan kula gak masak mendol jenengan mintae mendol kula sampai napa ngepel-ngepel mendol langsungan demi pelanggan tercinta ini.
1: Ya matur nuwun sangat lho nggih kula mari dadi langganan tercinta ni jenengan.
0: Lah yo harus no harus jadi pelanggan setia.
1: Jadi pelanggan setia ya ni warung kau.
0: Oh iya. Kepamane
1: lek kalian Mbak Yaya jan ngeciprise jan.
0: Oh, tenan gak mari-mari niki. Iso-iso sak program iki entek ge Mas Faris.
1: Ge Mas Faris tok wis blaen kok aku
0: blaen, blaen.
1: Di senemi ambek kancane mboten penak Mbak Yaya. Nggih sak niki kula tak nyuwun lagu mawon nggih Mbak Yaya.
0: Nggih monggo lagune napa niki?
1: Lagu niki spesial gawe Mas Bagas Tri Sasongko Mbok. Bener buka jenenge ya. Bu jenenge bu bener buka iki aku iya. Pokoke kepo-kepo di Instagram RRI.
0: Meraba-raba nggih.
1: Lah iya sanajan jenenge Bakas wake hari ini.
0: Lah nggih niku lho.
1: Aku malah rada bingung iki sing bener sing endi.
0: Lah nggih. Ini Bakas yang mana?
1: Paris kok cek kepone banget sih.
0: Lah nggih niku lho usahae niku lho jan gak entek-entek.
1: Kantek-entek nggih. Anu mawon lagune sing bertemakan kangen apa mungkin Mbak Yaya nggih?
0: Bertemakan kangen
1: lho kata. Kangen sing versi Jawa nggih.
0: Kangen kangen napa ya enake ya. Sing tak golekno wis niki kangen. Kangen wong tuwa.
1: Ya kabeh iki karena kangene penyiar
0: ya terus ya. Oh, kangen kangene ati.
1: Apa
0: nggih ana apa maneh ya iki? Sik ta kangen setengah mati niki nggih wonten. Kangen,
1: kangen
0: tok.
1: Kangen
0: tok iki nggih wonten.
1: Ah, iku snap oksi ketiga mawon pun kangen tok mawon.
0: Oh, kangen tok.
1: Wong cuma sekedar kangen ta mbek Mas Bagas mawon nggih kangen tok lak
0: ngoten nggih. Niki penyanyine kebetulan kuwata kangen tok niki wonten prigel prigel Pangayu. Kemudian yes. Kangen kangen napa niki Lala Atila Dini Kurnia Adistia Mayasari Kuncung Maja Maya
1: Dini Kurnia mawon ben Mbak Yaya.
0: Wonten Ikan Salindri juga hayo le bingung.
1: Tuh kan? Tuh kan melahara bingung awis.
0: Anu Dini Kurnia.
1: Menurut Mbak Yaya sing pundi Dini Kurnia napa Ikan Salindri?
0: Paling penak niku ya Mbak Yaya to sing nyanyi.
1: Iya wis.
0: Tidak lain tidak nyanyi. Bukan.
1: Nggih pun jenengan sak anu mawon sing sing penak Ikan Salindri, Ikan Salindri penak Dini Kurnia nggih penak sami mawon ya ya.
0: Lah niku lho kula
1: jenengan pilihaken mawon.
0: Dipasrahno kula nggih bingung ya wis
1: Ya nggih. Aku tambah bingung soalnya aku cuma sekedar kangen tok sekali.
0: Oh nggih. Anu jenengan pengennya sing slow napa sing rada joget-joget ngeten niku.
1: Rada joget-joget ae Mbak ya.
0: Oh ya berarti Dini Kurnia niki Dini Kurnia oh sami koyo niken tibake slow lagune
1: oh sami nggih boten napa-napa
0: ya wis berarti
1: terserah to niki nggih terserah mawon
0: nggih nggih pun siap Dini Kurnia mawon nggih.
1: Niki salami spesial kagem Bunda Riatin kali Mas Rendra wonten Kelatan Jember nggih. Monggo Mas Rendra lek badhe menawi mlebet kula tenggo swanteni. Mau nggih disket kepanggih wonten Goyang Senggol wau nggih. Nggih, pun kagem pamireng sedaya mawon pun Mbak Yaya kaya nggih.
0: Nggih, siap. Nggih,
1: suwun nggih Mbak Yaya, matur nuwun sanget
0: wekdalipun. Sami-sami.
1: Selamat menikmati di studio, menikmati malam minggu, malam panjang.
0: Oh, tenan malam minggu, tapi mboten apa-apa dinikmati wae Mas Haris nggih. Betul.
1: Kancani sampai mari nggih Mbak Yaya nggih.
0: Siap, matur suwun sangat Mas Haris.
1: Sampai jam 8
0: nggih.
1: Mas
0: betul.
1: Bakas kan namun sampai jam 7 malam.
0: Lho, capale waduh. Kula curiga niki sakjane jenengan niku wonten jadwalnya penyiar ben dinten.
1: Nggih ngoten iki lho Mbak Yaya. Kula les kadung ngomongin ambil penyiar
0: jan wesa lagi niku ya wes salam ini ditunggu nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Faris dari Batu Ancen lek kali Mas Faris iki waduh gak mari-mari ngomongnya ngalor ngidul ono sing dibahas. Nah bagi panjenengan sedaya yang pengen gabungan juga, pengen meramaikan acara Tejo Wangi di malam hari ini nggih monggo, silakan dengan senang hati. Kula niki lek kata sing menemani niku kula seneng apa meneh akeh sing telepon ya. Rasane kaya niki kaya kudu nyambut damel ngeten niki lho. Rasane nggih kaya napa niku ngobrol kali tangga, ngobrol kali rancang-rancang kula. Rasane jan nyuweneng nang ngeten niku lho. Jadi nggih bagi panjenengan monggo sing badhe gabungan sagetan telepon nggih di 0341404504 atau di WA-nya Pro4 di 081555569103. Iya wis, saat ini langsung wae kita sapa wonten Ibu Riatin dari Bandulan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Tejo Wangi Jan Grespol.
0: Jan Grespol pol.
2: Mbak Yaya.
0: Dalem.
2: Berarti kalau mau panjenengan nyuwun anu niku tertawa ada 6 kali.
0: Oh iya, itu tips tertawa. Aduh, Beriatin.
2: Bawa
0: pulpen, tak kula catet HP, HP mawon, ten HP mawon kula catet.
2: Oh, nggih. Nomor 1, sekali tertawa pusing kepala hilang. Tadi ngeluh-ngeluh iso ilang kabeh.
0: Tertawa sepisan
2: niku. Hilang. Dua kali tertawa benci pun sirna. Tadi benci-benci moro hilang sirna.
0: Nggih, siap.
2: Tiga kali tertawa, persoalan lari.
0: Oh, persoalan mantap.
2: Hilang kabeh, lari-lari kabeh,
0: melayu kabeh. Allah.
2: Keempat, tertawa keempat, penyakit sembuh, enak kan?
0: Penyakit sembuh.
2: Tertawa keempat, penyakitnya sembuh.
0: Lagi
2: niku. Moro sembuh, moro waras.
0: Moro ilang.
2: Lima kali tertawa, jadi awet muda.
0: Oh, enak kan? Awet nih, muda.
2: Kudu penina kudu anu nguyuping limo.
0: Nggih, Masya Allah.
2: Biar anu awet muda. Betul lah Mbak Yaya.
0: Betul.
2: Keenam. Tertawa keenam. Tertawa keenam.
0: Keenam.
2: Jadi,
0: Jadi napa lo, Puriati?
2: Jadi penuh penuh sukacita.
0: Penuh sukacita.
2: Penuh sukacita kan gembira terus, betul.
0: Oh, nggih pun.
2: Jadi tawa 6 kali ku suweneng penuh sukacita pakai
0: seneng terus, betul.
2: Iya, jangan lupa ya temanku semuanya. Tertawa sehari harus 6 kali.
0: Waduh, 6 kali. Iki lebih pripun Bu Riatin, mboten apa-apa to. Kuwi
2: lagune anu.
0: Oh, lagune
2: nggih. Rek ayo rek melaku-melaku nang kunjungan Mus Mulyadi ya nih lagu
0: nih. Mus Mulyadi nggih, betul rek ayo rek.
2: Oke, mari diputer lagu nih.
0: Siap ditutup.
2: Mbak Yaya
0: dalam.
2: Lagu nih Mbak Yaya, kula paringaken Mbak Yaya nomor 1.
0: Siap. Nomor 2.
2: Ada tadi waris, nomor 3 Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun. Ateng. Grandong, Pak Suranto, Sri Purnomo,
0: siap,
2: Bu Marlena, Bu Bandan, Sri Sri Niwa kelo,
0: langgi niku,
2: ya, Sri Utami, Sri Gati, semuanya ya,
0: oh semua, langgi, siap,
2: sayang, Pengiratin ya, salam alebiu semuanya, aku cinta padamu temanku semuanya, penyaring ge, salam sayang, aku cinta padamu, I love you,
0: I love you too, Bunda Riati.
2: Assalamualaikum, dadah lala.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Riatin nggih pun gabungan dan juga sudah membagikan 6 tips tertawa lho nggih. Jadi gak ada alasan buat kita ini aduh kok uripku rasane iku kok kudu nangis ae, kok sedih ae lho. Lek jare Bunda Riatin setiap hari wajib tertawa 6 kali supaya apa? Supaya bahagia selalu menyelimuti kehidupan kita. Ya, wes pokoknya manfaatin iki kuatan garai awet enom, garai gak penyakitan, gak bebas dari penyakit alias kita disehatkan. Kemudian manfaatin gak hidup kita menjadi bahagia. Pokoknya ya aja ngguyu dewe, lek ngguyu dewe niki biasane nggih wonten sesuatu nih. Tasetan teh jawangi jan grespol. Pokoknya bagi panjenengan sedoyo yang mau gabungan monggo silakan. Kalau tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam nggih. Baiklah saniki wonten sing gabungan lagi, wonten Mbak Serigati wong paling uwayu dhewe sak turen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh jawangi. Jan Grespol.
0: Jan Grespol Mbak Serigati iki wong paling uwayu saturan pripun kabare?
3: Alhamdulillah Mbak Yahya. Mbak Yahya juga cantik lho.
0: Alhamdulillah. Amin. Amin amin amin. Wis ya.
3: Aku juga amin.
0: Amin. Kabar gimana Mbak Serigati, sehat ya?
3: Sehat tapi tadi sore diguyur hujan.
0: Wala, pantesan kok kulo niku lek memandang langit yang jauh di sana iku nang daerah napa niku Malang-Malang Selatan niku lho kok peweteng. Iya. Padahal ten Malang niku padang lho Mbak. Heeh.
3: Pripun? Iki kantuk pambagyo.
0: Heeh.
3: Saking Pak Eko.
0: Oh nggih, siap.
3: Jigeng santen Pak Eko, pripun pawartose?
0: Pak Eko, monggo gabungan lho.
3: Nggih. Mbak dalam sesekarane Gunung Kawi, Gunung Semeru, Mbak.
0: Gunung Kawi, Gunung Semeru. Salami buat siapa?
3: Kangkat temben mandap niku wau nggih. Wonten Bunda, niku Bunda Riatin nggih.
0: Nggih, Bunda Riatin.
3: Bunda Riatin wonten Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo.
0: Nggih.
3: Oke, wonten Bunda Marlena, Mas Faris, Oke, wonten Pak Eko, Oke, wonten Bapak Ismoyo, Oke, wonten ten Kalimantan, Sumatera, terus Jakarta, Sidoarjo, kemawon nggih, tanpa kajijer. Kakek Mbak Yaya, sugeng dalu.
0: Siap.
3: Juga. Ngayai cuciban, mugi-mugi boten saya.
0: Amin.
3: Kasat kati panjang Yuswo.
0: Amin.
3: Yuswo kang barokah, rejeki kang barokah.
0: Amin, amin.
3: Semoga cantik selalu kayak sing munggah.
0: Amin, amin. Duh, cek senengnya aku diarani ayu kayak Mbak Serigati.
3: Nggih. Oh, iya ta. Lho mesti lho to Mbak lho. Mbak Yaya.
0: Dalem.
3: Kan ngeten biasane lak kan yang setrin iku lak cantik, lak yang sar kan ganteng.
0: Nah.
3: Bagus, nggih bagus.
0: Nggih,
3: sembah nuwun wedalipun
0: kelakonane
3: dalam tenggo Mbak Yaya.
0: Siap, mohon ditunggu. Matur suwun sanget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mbak Serigati dari Turen yo, wong paling uwayu dhewe saturan iki request lagu Gunung Kawi Gunung Semeru lho, tekan Gunung Kawi nang Gunung Semeru hari. Ya wis, ditunggu mawon lagune mengke bakal kula puterke spesial kagem panjenengan. Dan bagi panjenengan sedaya yang mau request lagu nggih monggo kula tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam. Tasik kuatah waktune nggih. Jadi santai wae nggih. Sakniki kita dengarkan dulu lagu-lagu tembang Jawa sing sudah kita persiapkan kagem panjenengan. Yang pertama kali niki wonten Kangen dari Dini Kurnia nggih, sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hamang kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PAMI Malang menghimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi atau prosedural demi memperoleh perlindungan hukum dan jaminan atas hak-haknya sebagai pekerja migran. Dalam hal ini, Koordinasi PAMI Malang Gunta Rasabar SH mengatakan bekerja di luar negeri merupakan pilihan yang sah untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming proses cepat tanpa persyaratan yang jelas dikarenakan berpotensi mengarah pada penempatan ilegal. Menurutnya, pekerja migran yang berangkat secara prosedural ini akan mendapatkan perlindungan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di tempat tujuan hingga setelah kembali ke Indonesia. Sebaliknya, pekerja yang berangkat secara non-prosedural berisiko tidak memiliki perjanjian kerja yang jelas, sehingga rentan mengalami eksploitasi maupun kesulitan memperoleh perlindungan ketika menghadapi masalah. Sementara itu, ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai mekanisme penempatan resmi yang dapat dipilih calon pekerja migran, baik itu lewat perusahaan penempatan yang memiliki izin, kerjasama antar pemerintah, maupun skema lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia atau Sisko P2M untuk mencari informasi lowongan kerja resmi, memeriksa legalitas perusahaan penempatan, hingga memperoleh informasi terkait dengan negara tujuan dan persyaratan yang dibutuhkan. Guntara juga menegaskan bahwa seluruh penempatan lewat jalur resmi kini semakin mudah dikarenakan telah didukung oleh sistem digital yang terintegrasi. Meski demikian, calon pekerja tetap diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki kompetensi atau keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dijalani. Demikian Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang.

0: Tas setan Tejo Wangi Jan Grespol di malam hari ini. Pokoknya ya kita asikin aja dengan lagu-lagu bertemakan Jawa campur sari yang tentunya menemani panjenengan sedoyo di hari Sabtu malam kali ini. Baiklah, kali ini ada yang bergabung via telepon, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tejo Wangi.
1: Gayung tenan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sik tala. Teklene iku lo salah, Tejo Wangi Jan Grespol.
1: Jan Grespol nggih.
0: Betul. Ngapunten, Mas. Nggih mboten
1: napa-napa.
0: Nggih mboten napa-napa, Pak Rendra, nggih.
1: Iki kebetulan nek nganggur gak ono acara.
0: Lho ala kok dungaren iki padahal malam Minggu, masa ya gak jalan-jalan to ya?
1: Jalan-jalan teng pundi, Mbak? Teng Jember nggih, rada-rada sepi niki.
0: Ya wis, mboten napa-napa, jalan-jalane ten Malang barangkali Mbak Yaya ten Tejo Wangi wae nggih.
1: Nggih. Nggih. Niki teng griya niki pun rawami teng ajeng niki lari-lari
0: niki. Lah waduh, niki wonten acara napa to?
1: Wonten saking nongkrong-nongkrong niki teng ajeng niku.
0: Oh, aduh, seru niki. Nggih, lek ngeten niku radione diputer sing banter to, Pak Rendra, ben warga Jember niku kenal kali kula.
1: Lah, boten aplikasi ini rencang-rencang niku, boten jajan niku aplikasi.
0: Oh, lah, nggih. Nggih, lek ten Jember niki sagete berarti RRI Jember nggih.
1: Nggih, sagete Tenggara RRI Jember program Mas Tunggal.
0: Oh, nggih, Pro 1 Jember. Ya wis, jenenge lek gabungan niki salam kagem penyiar Pro 1 Jember nggih.
1: Lah nggih, mangke kalau sampai atas.
0: Kula niku. Dalam pripun, Pak?
1: Wonten ingkang tepang krune Pro 1 Jember ten jenengan nika.
0: Wonten niku Mas Willy.
1: Oh, Mas Willy.
0: Nggih. Niku kula kenal. Kemudian sinten nggih? Mas Willy niku yang pernah nopo niku ngobrol-ngobrol kali kula niku.
1: Laris tu bondo niko, laris tu bondo menika.
0: Anu salam nggih Pak Rendra, pokoknya salam sehat mawon.
1: Mangke kalau sampai akan kita sengkeng Mas Willy. Ngapunten kula dereng ngertos yang jenengan kenal kali Mas Willy.
0: Lah soalnya pas niku pernah niki napa bareng tes ten Malang, jadi ketemu ngeten niku.
1: Ala iki boten napa-napa. Mangke kula sampai akan teng rencang nggih.
0: Nggih, matur suwun sanget nggih Pak Rendra. Gantian kan biasanya jenengan sing kirim salam, niki kula sing kirim salam.
1: Ya, boten napa-napa nika nganu Mbak napa? Sambung sinambung sedulur menika.
0: Nggih, sambung silaturahmi menika.
1: Nggih, antara Jember dengan Malang.
0: Nggih, betul sekali. Kita satu saudara.
1: Nggih, niku malah ijo lho jenengan. Apa enggak ada ide menikah ya?
0: Nggih,
1: makanya kalau sampai akan.
0: Nggih, siap matur suwun sangat Pak Rendra. Ya wis niki jenengan pengene mirengaken lagu napa?
1: Niki Banyuwangian nggih jenenge Tejo Wangi ya sapa
0: Banyuwangian. Nggih, Tejo Wangian nggih Banyuwangian saged Jawa-jawan nggih saged,
1: Lah, kok tak rungokne mulai mau kok daerah kulonan tok ya.
0: Lah makanya ini kan mancing, kulo kan badhe mancing. Niki ben wong-wong Banyuwangian Jember situ Bondo niku ben gabungan. Ngeten niku lho.
1: Jenengan kok ngertos ta, Mbak Yu? Jenengan kok ngertos?
0: Lho, ngeten iki ben anu ben nggih mikire sang anu sami kaya jenengan iki kok lagune kulonan iki kapan Banyuwangine. Nah, niki kan memancing jenengan buat bergabung.
1: Niki dos pun niki Banyuwangi kang slo nopo dos kuploan niki kelengke main kan salah niki mas
0: kula mawon bebas slo nggih monggo kuploan nggih selama persediaan ada ya kula puterke.
1: Nganu Mbak Yu kula badhe ngrasakaken tetembangan ne Mbak I, saking penyanyi legendaris Banyuwangi lawas tahun 1903.
0: Waduh, sinten niku?
1: Mbak Yu Mbok Sumiati, judulipun lek wonten nganu Mbak Yaya. Tangise ati nopo podo karepe eka wangi volume kalih volume gangsal.
0: Tangise ati.
1: Nggih. Eka wangi volume kalih kalih nggih volume kalih eka wangi nika.
0: Ngapunten nggih, wau sinten penyanyine?
1: Sumiati.
0: Sumiati, aduh ngapunten sanget iki kok mboten nenten nggih Sumiati nggih.
1: Lek nganu padha karepe wonten.
0: Anu Sumiati juga.
1: Nggih, kalih Cahyono Eka Wangi volume gangsal.
0: Nggih nggih, Sumiati padha karepe.
1: Nggih, kalih Kang Mas Cahyono Eka Wangi volume gangsal
0: nika. Si jenengan niki jan apal sampai volume-volume niki lho. Sampai apal kula sampai bingung. Wau napa anu aduh judule aduh kula niku lalian. Napa wau ngapunten. Sumiati podo karepe aduh pepe. Aduh ngapunten kok koyo gak enak. Anu niki lek Sumiati kula kula anu nggih, sebutne judule nggih sing wonten nggih. Niki wonten Sun Ayun-ayun. Wonten Paran Salah Isun, Lingser Wengi, Emong Dimaru, Joget Blambangan.
1: Heeh. Emong Dimaru. Oh. Napa kali kali ni kesempatan yang Alif CS itu. Iya
0: betul.
1: Terus napa kali?
0: Terus Wulan Andung Andung, Welas Kang Suci, Waya Surup, Uga Uga, Tompo Lamaran, Teh Kopi, Sumber Wangi, Sun Angen Angen, Sing Panas.
1: Anu terus. Isun cemburu, wonten nggih? Isun cemburu. Isun cemburu.
0: Ingsun isun lamaran. Cemburu.
1: Stres. Isun cemburu. Cemburu.
0: Aduh kok mboten nenten. Isun nggih isun. Gila niku senengan anu niki kok malah mboten nenteni pripun.
1: Padahal niku Banyuwangi kluwasik lho niku Mbak. Jarang kok tak promat mirengaken kula. Nggih.
0: Heeh, mengke kula tak request Mas Haji mawon pripun?
1: Nggih. Mawon pun. Senen angen riko kang ring jero ati ngaten.
0: Napa niku judule?
1: Nggih, sen angen-angen kang jenengan sebutaken kula wau.
0: Oh, isen angen-angen. Oh, nggih. Sen angen-angen
1: niku. Oh, nggih. Sen angen-angen
0: niku. Kula dereng apal kabeh ngeten niku lho Pak Rendra, aduh ngapunten. Mengke tak apal niku.
1: Po jember niku nggih mayoritas Banyuwangi nggih kental Mbak Yu ngaten. Jadi kula nggih. Jadi kula nggih apal
0: penting Banyuwangi. Walah, makane kok cek apale niki nyebutno judul langsung terbayang lagune pripun.
1: Nggih, mboten napa-napa informasi tentang budaya kan mboten napa-napa teng mriki kan.
0: Nggih, betul.
1: Jujur mawon kula nggih nate tempat teng Banyuwangi nak gangsal tahun kula.
0: Oh, nggih, nggih makane apal nggih njenengan.
1: Apal lho sabasa basane nggih kula nggih apal Mbak nggih.
0: Nggih, siap. Ini ki salame kagem sinten?
1: Yo wis salame Hang Buru Giabungan no Kang Faris ya ring pertama ya. Yo wis selamat kawaken biyen. Uga kanggo Kang Ismoyo Hang Buru wis kolegai ring jalur WA-ne isun. Ngerti Mbak basane, Mbak?
0: Nggih ngertos titik-titik. Jenengan aja ngenyek ngono to.
1: Nggih mboten apa-apa to Mbak Yu. Nggih. Wilujeng dalu, wilujeng midhangetaken. Yes, kanggo kabeh biyen hang madhi ngeruaken program papat. Sing butuhe 105,3 kon ucapaken selamat ngeruaken biyen ya.
0: Nggih.
1: Yes. Kagem panjenengan.
0: Nggih.
1: Wilujeng ae tugas.
0: Nggih.
1: Kantos purnaning adicara mangke wiwit jam 8.00. Dalu mengke nggih.
0: Iya, dalu nggih.
1: Nggih. Tak kira badhe wayangan dengan mengke jam songo nika.
0: Oh, mengke wayangane kali Mbah Demin
1: nggih. Nggih. Pakare niku dateng wayangan
0: nggih. Nggih, niki wis pokoke wayangan Mbah Demin iki sawur pol mengke.
1: Kula lek pon teng wayang pon mboten tilem sedalu nika kula
0: pon. Aduh, masyaallah. Nggih, ditunggu mengke nggih wayangan kali Mbah Demin iki.
1: Nggih, make ngapa keprak pun disiapaken, gebogi pun dipun siapaken dumateng Mbah Demin.
0: Waduh.
1: Nggih, mangke lalakon apa ingkang badhe kapersa ing wonten program sekawan menika mangke.
0: Siap. Matur suwun sanget
1: nggih. Nggih, kagem panjenengan. Mugi-mugi sehat-sehat kemawon.
0: Amin.
1: Salam dumateng rencana cangkang wonten program sekawan nika.
0: Nggih, siap.
1: Kali Mbah Demin nggih.
0: Nggih.
1: Teng mriku pun sampun nggih.
0: Nggih, pun.
1: Nggih, pun nggih sering dalu.
0: Nggih.
1: Nggih. Matur nuwun, Mbak Ayu.
0: Nggih, sami-sami. Ditunggu lagunipun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wonten Pak Rendra, saka Jember matur suwun sanget nggih pun nyemaraken lagune. Lagune pokoke ditunggu mawon mengke sun angen-angen Sumiati bakal kula puterke spesial kagem panjenengan. Kemudian ten WA niki wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo wangi jan grues pol. Niki wonten Ibu Sri Purnomo sesekaranipun kutut manggung nggih siap. Kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan sekeluarga lan sugeng makarya Mbak Yaya. Jangan lupa sampai kapanpun kita tetap saudara. Siap Ibu Sri Purnomo ya, pokoknya silaturahminya tetap kita jaga dengan baik nggih. Matur suwun sanget sudah gabungan, ditunggu kutut manggung mengke dari Nyimiranti Sabdosi bakal kula puterke kagem panjenengan. Nah, sakniki wonten sing gabungan lagi di WA, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo wangi.
1: Waalaikumsalam Tejo wangi. Jan Grespol.
0: Jan Grespol.
1: Penyari kaya wong Banyuwangi ngono.
0: Lho, selain kaya wong Banyuwangi penyari ya wangi.
1: Langi.
0: Iso wae. Selalu wis Agung Iswoyo iki idene iku lho gak entek-entek kula sampe gumun.
1: Lek gombali penyari. Lah
0: ngene iku waduh niki bisa terbayangkan
1: napa. Jenengan menawi masak sukanya menu apa?
0: Kulo niki mboten saged masak. Kulo mek sagete niku ngentekno maeman ten griya.
1: Lah kok ngono sih?
0: Lah kok ngono lah pripun maneh lho, Kong? Lah kulo niki lho, tasih belajar masak. Tasih belajar kulo niki. Makan lek di
1: kulo sukae menu niku.
0: Menu napa?
1: Menua denganmu.
0: Aduh, menua denganmu jare nih. Tak ada lah Bunda Riyatin lo jenengan. Bunda Riyatin. Lah nggih niku. Tapi enggak apa-apa. Niki kan membuat kita tertawa. Lek jare nih Bunda Riyatin niku tertawa membuat kita sehat, membuat kita awet muda lho, Kong. Pantesan jenengan niki awet nom.
1: Gak awet nom maksudnya awet urip.
0: Awet wae maksudnya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wis mandar rugi sehat selalu nggih, Kong.
1: Amin. Doa yang sama kagem panjenengane Mbak Yaya sekeluarga.
0: Amin. Mbak
1: Yaya, lagune niku mawon.
0: Lagune napa?
1: Gerigis mawon pun.
0: Gerigis ya. Kula carikan dulu dine niki mboten nenten. Salami kagem sinten?
1: Salami kagem Bu Sri Purnomo, Mas Rendra, Paris, Bu Sri Kati, Sri Ponco, Sri Rahayu, Sri Utami, dan duh sapa iki?
0: Sapa ya?
1: Wonten salam saking Mas Oke.
0: Mas Oke, niki Mas Oke ternyata sudah gabungan di WA ya. Ditunggu abis ini tak bacakan ya, Mas Oke ya.
1: Baya ya.
0: Mas Oke dalam.
1: Menopo nopo ya kok asin nggih.
0: Soale lek sing legi niku gula, Pak.
1: Oh, mboten anu ah.
0: Mboten apa.
1: Soale manise jenengan pek.
0: Aduh. Lek kula niku nggih manisnya lebih manis daripada gula to, Pak.
1: Lebih manis lek gak teh sampai semu ya Mbak Yaya wis manis.
0: Ngono ta ya wis. Tak tulari manis wis saking Iswoyo ben melok manis.
1: Aku
0: yo
1: gelem aku lek ditulari manis.
0: Lho ya wis iki tak kekno manisku ten jenengan wis ben padha manis.
1: Ditompo mawon nggih.
0: Oh ditompo nggih matur suwun sanget.
1: Mbak Yaya nopo basa Inggrise keramas.
0: Aduh, lanjenengan tanglete basa Linggis. Kula niki mboten belajar basa Linggis
1: sale. Anu,
0: napa
1: kon
0: Mbak Google to?
1: Babemus mawon niku anu napa niku?
0: Ahli bahasa niku.
1: Kancane
0: Google.
1: Kancane Google.
0: Oh, kancane Google. Lanjenengan ngertos sa basa Linggis keramas niki napa?
1: Lek kula ngerteaken keran itu kan mangke. Terus lek emas niku golden. Golden mangke.
0: Golden mangke. Waduh, waduh, waduh.
1: Keramas malian.
0: Keramas.
1: Gampang kan?
0: Monkey. Oh, monkey golden. Keramas.
1: Lah iso. Keramas.
0: Keramas. Monkey.
1: Kali niku Mbak, Mbak ya.
0: Napa-napa?
1: Wonten badhean nggih.
0: Nggih, napa?
1: Niki pertanyaannya satu tapi jawab pertanyaannya dua tapi jawabannya cuma satu.
0: Loh, pertanyaannya dua jawabannya satu, kok bisa begitu?
1: Ini pertanyaan ke satu nggih.
0: Nggih.
1: Apa yang Anda bisa lihat ketika Anda di kebun binatang? Satu ya. Kedua, apa yang Anda bisa lakukan di saat di kamar mandi? Jawabannya cuma satu, bukan jorok ini. Ayo mikir.
0: Kebun binatang sama di kamar mikir. Mandi. Lihat air, kan di kebun binatang juga ada danau. Di kamar mandi juga ada
1: ya?
0: Air. Ayo apa, ayo.
1: Jawabannya kurang tepat.
0: Loh, jadi, lah kok kurang tepat?
1: Jadi nggak dikasih hadiah. Jawabannya yang tepat gini. Apa yang sedang bisa kita lihat di saat kita di kebun binatang. Terus yang kedua, apa yang bisa kita lakukan di saat kita di kamar mandi? Keramas ngoten.
0: Padahal iku wonten klune kula kok ya.
1: Lah betul.
0: Kula kok ya mboten konsen iki lho aku semoyo iki. Iso.
1: Nggih mboten napa-napa, mangke lak tambah pinter bergaul ambek wong malang sing pekok-pekok ngene.
0: Pokoknya kalau mungkin belajar kali Agung Iswoyo supaya nanti kedepannya tidak mudah dibohongi, tidak mudah diakali.
1: Asli tiang Tulungagung, Mbak Yaya. Oh, tapi boso Tulungagung medok nu yo iso to.
0: Yo iso to.
1: Lek pun Tulungagung amni piye. Pun ngaten maman Mbak Yaya nggih sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yo lek kali aku ngiswoyo niki ono guyonane nggih. Ya wis niki tak bacakan ya requestane Pak Oke. Pak Oke dari Dampi Tejowangi Jan Gerwes Pol. Mbak Yaya nyuwun lagune Merekesati. Waduh, ati dik prekesi ki apa yo gak lero. Ya wis Merekesati Sumiati nggih mengke kula puterke kagem panjenengan. Lah saniki waktunya kita mendengarkan lagi lagu-lagu tembang Jawa sing enak-enak pol yang sudah di request kali sedaya pamirang nggih. Yang pertama kali ini wonten sound angen-angen, kemudian dilanjutke kali Kutut Manggung Gerigis lan Merekesati nggih sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
1: Biasa gawe basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
2: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
3: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh Bara Umama.
5: Abdi sarang warga lainnya, Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Apa mira gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih moro-moro koyo wis sate jam 8 bae ya wis enggak apa-apa, semoga kebersamaan kita di 2 jam ini dapat menghibur panjenengan sedaya di hari Sabtu malam ini nggih. Matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Teh Jawangi di malam hari ini. Semoga lagu-lagu tembang Jawa yang sudah panjenengan dengarkan ini bisa menghibur Anda semuanya nggih. Kemudian mengke di jam 8 malam nggih, hari Sabtu wayai wayangan semalam suntuk ojo lali melean. Mengke bakale ditemani kali Mbah Demin sembakale menemani panjenengan di malam hari ini. Dan saniki wayai kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda Riko make ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Bediding adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
2: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, membawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada yang penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
1: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya.
3: Pas jam Kalidoso.

0: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
1: Ngapain kamu, Syah?
0: Baca.
1: Hari gini baca begituan.
0: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
1: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
0: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
1: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
0: Tukan-tukan? Nggak tahu, itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
1: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
0: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
1: Yalah tuh.
0: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kah?
0: Kau lihat, Pak aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring, bukan cuman ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu. Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, duh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku enggak pernah balihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Kau harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bantawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi dia tidak kembali lagi, anaknya dibawa?
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Ih, si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Kok leren, Rek? Dah. Lah wong kate jula-juli leren. Mongko iki kate laporan nang gone lurae. Apa sebabe kok kok kepingin digendingi? Sebab aku wong blater. Sak durunge dadi kami tuwa pancen blater. Lunggu dik warung ambek sak koncoan. Kapan sampai aku diborki mulai step aku. Pancen jari bapak ngono. Ya, haya. Hati-hati kon yo lek kapan mangan ngombe dik warung ojo sampai keborkan le. Kok lek sampai keborkan kon hati-hati tak gepuki ngono, Bang. Lah mulane bareng wis iki kate mlaku nang lurah dadi kami tuwa iki lek gak digendingi gak enak. Masih ono terop lek ono haye gak rame. Usume wong wis padha muleh aku gak muleh. Pancen gak duwe dhuwit gawe bowo. Apa sebabnya aku kate laporan kok njaluk digendingi pikir susah rek. Dadi kami tuwa jenenge wong dadi kami tuwa gak duwe bojo kepingin rabi. Bareng wis rabi, duwe bojo telung wulan mati. Loh, iki ana wirayate, Rek. Lek pacarane 20 taun. Rabi telung wulan mati sebab ngene. Biyen wis janji bojo, "Kak, masih besok di Beganjar ya apa ayo tetep wong loro." Iya, Dik, ngene aku. Bareng wis dadi manten padha gak nyambut gawe ini. Bareng oleh rongulan bojo takon, "Kak, ya apa iki podo gak nyambut gawe ini, ya apa dia ayo podo dolek ngene aku." Bojo nekat wong panjen wis cinta. Wis bapakku sing nyambut gawe sampean lon-alon golek penggawean. Masih abot tak lakonane jari bojoku. "Ya Dik, wong panjene wong cinta." Bareng budal teko omah lawang dibuka berangkat. Centing dising seti. Perasaku lah ya dodol tang rombeng tang babu tang oki enggak dadak becak. Ya kok remah tak larang bi aku lo tak larang gak gelem polae kayane akeh kemululusan sampai mati. Bareng wis mati oleh telung wulan oleh 15 dino dak kuat mikir tok ketokan ngelencer aku. Ngelencer ono di expo kono. Wuh. Wong luar biasa, wong lanang, wong bedok, lanang, tuwek, enom, kempong, pero, take. Bareng teng petengan melaku tak tuteno. Wah, iki jange gantine bojoku, baba. Masih durung oleh satu si aku rabiae ngene aku. Wong lanang pancen nakalan. Masih sumpah nakalan. Yo aku iki wis. Tak tuteno, dolek pawaane koyo gitar. Gelungane cioda, tadi jaman kuno. Selendange pelangi tak tutno bareng wis sepi tak dolit. Prasaku lek wedok dadak warimun. Wah, cilaka. Wis kapok aku wis kapok kapok. Lek ngono jajal sih rek. Nduk glenung rek. Nduk glenung. Lah, de. Iki jajal tapi swara wis entek iki saking dibekso aku. Engko gak gelem dikurangi bayarane. Maka dinding gula lak roro geledek adek mo senga. Cok susu nguyu disik. Maka ratin sengkok tak tero mong ecan dek adek mon tengah. Oh maki guyu kon pek sore mong gak ngerti kok. Ini maki dendeng aku gak seneng. Kating geladak gak ono garangane lek cara-cara jawane maki ayu aku gak kepingin bareng tak candak gak ono brutune. Lek pasti terus nopo labrukong lek brukong iku gak ono apa-apane wis kodong dadi mosok ono wong wedok gak duwe brutu lek melaku ya apa wasaran duh repot. Cukok mendung sapa regana monglangan dung ade lakena.

guru pancen eling ae. Cokong pancene wong cinta. Ngene iki yang Brebes milih aku ngempet. Dijak ngempet ya apa?

sampai lali. Kate laporan sampai lali, rek. Aku kate laporan gending bajakan rek kunoan. Ngene. Ning nong nong nong tung tak tong tung tong dang tak tung tung prong prong. Dong kita kentak tung tok dong dang dong kita kentak tung tok dong dang ding dang didok didang ding dang didok didang dong dang kita kentung tung prong prong tung tung tung tak glong glang. Si coba si gendangnya glong glang. Ah glong glang jula juli keras neng nong nong bawa keliru tung tak tong dong dang kita kentung tung trong trong kentung tung tak glong glang jajarek jajarek ah

kayak kaya Tarzan kuda. Coba sepisan kas berangkat. Alon-alon akhirin tek gelong-gelang. Wes ojo pek, wes kelambi tak gawe mana rek.

0: pisan ngene kuru awake. Gak perkara kurang mangan enggak, kayane mangan gak enak. Bengi gak iso turu, kepikiran. Wong lek wis kena penyakit cinta wis tah sapa ae. Lali sembarang. Lali opo sembarang gak duwe. Gak lali kayane gak gablek. Cuma sing penting ku niat, masih gak duwe lek duwe niat lho. Wis tah, upamane aku kepengin sepeda lho lek duwe niat. Masih gak duwe apa-apa. Ya mek cuma kepengin tok. Tapi wong antas sing tini karo aku lho, derajate ya padha, cuma dek iku rondo, masih rondo gak peduli. Aku biyen semboyan, gak kena perawan rondone. Biyen wis tau pacaran bare aku. Wis tau tak kei tanda mata ali-ali. Cuma ya ilang matane. Cuma ya mas, tapi yo gak akeh, sak gram wae. Tapi ya sepuan. Tapi gak kena semono, wong cinta gak perkara donya. Sing penting ya berpaduan jiwa di antara jiwa. Situ cinta saya cinta kawin beres. Iki kapan kawin iki? Lek ngomong yo iso wae tapi pelaksanaan iku angel. Dinane iki aku semayan. Panjenengan iki dhek karo aku biyen wis jatuh karo aku. Jatuh cinta. Cuma yo alangan aku nang Kalimantan karepku yo golek syarat ge rabi. Tetap bareng nok kono aku krungu-krungu wis dirabi uweng. Pas nene basman aku lek uweng. Lho,
1: Pin. Ngomong dhewe ngene kene lho.
0: Ku nanti-nanti di pinggir kali Wonokromo. Kok oh, gak nak muncul.
1: Nek semayan lho nggone gak enak tok.
0: Lho la iya
1: luputen ngisore tol lho kene.
0: Lah
1: ana anak bes larat.
0: Lho gak apa-apa sing penting lak gak ketara ta. Dadi didelok teko doane gak ketara lek pacaran ngono lho.
1: Sarempon.
0: Ngawur terima wong kate adus. iki lek jek ono sing nyekseni ya, mbok nono anggang-anggang to bajul bareng lak eru ta.
1: Oh nek sepanjang kono ono
0: sih. Bakron. Awur. Kon kepruk sanggo lewo kon.
1: Sanggo wedi aku lho. Aku iki sanksi lho ampean niku sebab e gak tau tepat.
0: Lho biyen lah an. Ojo maido ta biyen niku karena kebutuhan.
1: Butuh apa?
0: Bukan karena aku melarikan diri karena ya karena opo aku iki?
1: Lah iya sampean janji sampean tinggal nang luar Jawa cek suwene gak teko-teko gak kirim surat.
0: Nyambut gawe.
1: Sampai aku omah-omah nyambut gawe apa?
0: Nyambut gawe ya kanggo syarat iki karepku. Saiki wis oleh donya, saiki rabi tetak kon wis dirabi wong.
1: Lah iya lah aku nuruti karepe wong tuwa, lah ngenteni sampean ae ya apa aku.
0: Wis gak ono salah ta. Wong tuwa iku gak ono, wong tuwa iku njerumusno ke jurang kesengsaraan. Gak ono.
1: Tapi akhirnya ya aku gak seneng ya apa?
0: Ya cek ro rasane wong tuamu.
1: Nah iya ya gak serasi.
0: Dadi mulane lek gak oleh dhewe kadang-kadang gak bahagia.
1: Makane.
0: Lah ngono, kadang-kadang oleh dhewe iku tuku sarunge angel ya ono. Cuma bahagia kan ya?
1: Iya ya usaha sik carane.
0: Lah saiki sarane kon wis ditukokno surat karo bojomu. Lah aku menanti.
1: Tapi lah men lak sik gelem ta ambek aku.
0: Loh, gak kena prawani rondo niku.
1: Lah ya, masih aku janda-janda bersih kok, Mas.
0: Iya,
1: bersih. Suci
0: ya bersih wong gak wis gak apa-apa ya bersih. Soale kon lak kate anu aku ta.
1: Lho, ya apa sih? Sumpah aku gak rayuan iki temen.
0: Ketok saiki aku cabilan pulka barang iki ya kon.
1: Cabil pulka iki ndi?
0: Boleh kok. Boleh kaya upas zaman biyen aku.
1: Sampeyan ku temen ta ambek aku.
0: Wis saiki sumpahku kon dadi apa aku sanggup.
1: Sih sampeyan aku dadi kembang Mas, sampeyan dadi apa?
0: Aku sing dadi uler e, Dik.
1: Wis iso mekar wis kembangnya purep.
0: Gak ngono iko lho, kalau kamu jadi bunga aku jadi tangkai.
1: Nah, kan gitu.
0: Wis ta, dadi opo ae kon wis?
1: Kalau aku jadi Sinta,
0: aku jadi Rama.
1: Rama apa?
0: Hah?
1: Rama apa?
0: Rama Tambak. Ya Rama Sinta iku lho. Iya. Ya
1: aku dadi Rara Mendut sampe
0: dadi opo? Aku dadi Klono Citra, kon lho Citra.
1: Endi sih?
0: Citra sing ngenong iku.
1: Nah, endi saiki ya wonge? Sampe niku mblakrak itu Pak Citra barang.
0: Paling nduk THR kono lho glibet ae. Lah saya kita di opo sih, sing paling.
1: Sampai aku jadi intai.
0: Aku sing mengin.
1: Hah?
0: Mengin.
1: Kok mengin sih?
0: Lah kon intai aku mengin, jadi mengintai. Aku jadi sampik.
1: Sampai jadi sampik lah, bongin dong di mana?
0: Bongin kok paman kuai. Soalnya.
1: Gak ngono.
0: Paman tu gak ini lah gelundang gelundung aye.
1: Iki sumpah serius loh, sampai ngono.
0: Serius pak, pekoro bong kok tak golek nomor con, paman sumeti mercon aye jadi bonga.
1: Gak bisa aku percaya nek men cinta ambek aku. Yo nyatane yo kembali pada aku.
0: Lho, saiki kon dadi no bulan tah paribasane.
1: Nek aku dadi bulan sampean dadi apa?
0: Oh, dadi mendunge, Dik.
1: Lho, lak peteng.
0: Ya didelok teko Tanjung Kodok kono.
1: Malah gra ono lah.
0: Enggak, wis kon lek dadi bulan aku jadi bintangnya
1: sih. Kapan gitu biar cerah.
0: Lek kon dadi segoro aku dadi uyahe, Dik. Dadi kari golekno lombok. Iki sumpah copopo iki.
1: Lah iki sisiran gak pokro.
0: Wis meneh. Gak cocok. Nggon iki gak cocok wis ngalih nang kulone beno wae. Sumpah-sumpah nduk iki lho apa tertek apa mbobo. Mata ono banjir.
1: Aja ngono ah. Yang golek nggone tepas sama jari rono kuwi apa?
0: Iki ono dhuwit didik. Iki.
1: Iki dhuwit apa?
0: Ono di 10 meneh balik 015 ya.
1: Iki nang dino wis mana?
0: Tanda mata.
1: Ka oleh saiki.
0: Enggak, iki lho duit 10 kanggo tanah mata.
1: Temen ta?
0: Tukok norok. Wis perkara rok gampang kok tak rokno asem wis gampang.
1: Kaos so asem ket kembang kok dirok.
0: Engko perkara rok tukok dhewe sementara, lah ndukuran ya tukok dhewe ya.
1: Apa ndukure?
0: Ndukuran kok putih sepatu perkara sepatu tukok dhewe dhisik ya.
1: Kabeh tukok dhewe.
0: Lah ya gampang.
1: Sampe tukokne ku ndi?
0: Engko aku tak nang pasar ya.
1: Napa nang pasar?
0: Gemilan nang pasar malam iki. Engko tak golekno.
1: Sampe buka kolas niku.
0: Heh. Apa?
1: Buka kolas.
0: Ngawur dodol pasrah kok.
1: Lah iya apa sih nyambut gawe tepak sampean iki nyambut gawe apa sih sing bener iku?
0: Wis perkara penggawean gak perlu awak muruh. Sing penting lak kayane.
1: Kok dirahasiano sih?
0: Ya wis gampang kok dadi bojomu aku wis mesti kayaku gede kok. Mulih nggowo akeh gede mesti. Kadang-kadang nggo lesung kentongan bareng. Kok dhuwit lho dhuwit.
1: Oh iya dhuwit gede.
0: Saiki ngene, engko jam 10 aku nang nggonmu ya.
1: Temen lho ya.
0: Jam 10. Engko lek keluar jam 10 seprapat tutupen omahe.
1: Yang penting ku resmine aku yeah. Gak enak masuk nduk kampung ku riwari lak didelok wong
0: yeah, sih. Ya mulan aku kok nggawa rok ya nggawa sepatu barang teko pasar bengi jam 10 aku tak rono. Jam 10 bengi lo ya.
1: Iya
0: yeah,
1: wis lah gua tak tutup lo ya.
0: Iya yeah, ya yeah, wis. Heh. Heh dhewe. Yeah. Sampai lah aku kan. Oke okay, Pak. Sampaian Pak. Apa aku? Oh Pak Bayi. Anu. Pak Bayan.
2: Waduh, kon itu penduduk kene mbok iso ngajeni aku po kon
0: nggih Pak sampean Pak.
2: Nggih. Kon iku wedi yo rek ambek Pak Bayan.
0: Kenapa?
2: Wedi yo.
0: Aduh. Aduh. Aduh Pak Bayan nuntunin tak
2: melet kon, Nduk.
0: Terus kan wedi.
2: Ya apa Pak Bayan iki lho kek ono rai.
1: Oh, ditambahi.
0: Raine kurang.
1: Disusun ayo.
0: Topeng yen apa topeng?
2: Mosok rai ku mangkari kantil ndek bis kono, Mang.
0: Nang kakek rai Pak Bayan.
2: Ya apa kon iki lho iso nglunggono aku rek.
1: Nglunggono
2: kene Pak. Yo nek lho wis lho kon niku gak ngelunggono ngentepno kon niku
0: soal e biyen sampean kali kula lak kanca apa sampean niling
2: ten gak biyen wong siji saiki wong siji kelek
0: sampean duwe cakepan terop kula mbon sampean bayar ben lho ing Lamongan sampean para Pak Lik biyen lho Pak Lik
2: kon niku ngomong blak wis kon nyate gawe rusuh kampung kene
0: ngono apa sih Pak
2: kon ojo kon baleni maneh kon ku wedok yo keluyuran ngene
1: lho enten perlune kok menasal keluyuran
2: gak usah

0: Bayan kan aji ini perkara bedes belek iki. Wis. Ngeten lho Pak Bayan kula niki mboten nyandelek. Niki lak mboten kada bojo ta. Lah kula nggih mboten kada bojo.
1: Kula jenenge damel apik kok.
0: Mboten kula retoret Pak Bayan. Napa elek sih lek kula ngrabi arek niki.
2: Lah kono retoret tak seneni wong tuani omonganmu.
0: Lah kula damel apik ta. Lah sampean nak selaku wong duwek niki.
2: Iya tapi kan aja ngono di kampung iki. Wong kampung benjene kan ge semayan. Ayo mulai. Lho, nek aku sing larang ngono. Sapa kon?
0: Ngimun metentengin sampean ngomong banter-banter untuk sampean mencelat.
2: Gak wis mari tak permakno iki.
0: Nggih, anu Tin tak tinggal ya, Rik ya.
1: Iya, ya, temen lo ya.
0: Sampai kena pengaruh sebab saiki iki wong iku akeh, ngono lho. Wong iku akeh
2: ngomong-ngomong kok nglibet ta isih lho kon iki lho.
0: Lho, mboten.
2: Kon iku tak larang, aku iki selaku Bayan di kampung kene iki. Nek Wak Bayan ngomong sak kecep mbok gugun.
0: Nggih, kula niki mboten ngomong aku coba. Kuatir kula lak kena pengaruh sebab wong cintane lak abot ta Bayan.
2: Oh iya. Kok
0: sampean jek lak tau nglakoni ta Bayan?
2: Iya ya.
0: Lah nggih lak tau sih sampean niku. Kon iki ngomong ta medeni aku kon niku. Lah iki lak tau ta.
2: Mulai dino iki aja dibaleni maneh. Ayo mulih karo to.
0: Mbok Bayan gawe ati-ati. Bayan. Bayan ono ati-ati ini.
2: Godek sepatu ya iki. Dek tak tinggal ya, Dek?
1: Iya, iya.
2: Pak Bayan, halo Pak Bayan.
0: Yes, mulia.
2: Sampai ketemu lagi Pak Bayan.
0: Wah, masih gak ketemu maneh.
1: Puntene mawon Pak Bayan.
0: Aku gak ngelarang lho, Nduk, aku iki, Nduk. Mbok emano kon niku karo kon niku, kon niku gak elek-elek arek lho sak jane. Dadak kon dikenal arek ceketer-ceketer. Zaman saiki ku ya ngene lho, ojo murih gantenge, gagahe. Sing penting nyuwargakno uripmu.
1: Karep kula lak ngoten ta lah, sinten sing purun kali kula.
0: Nah gawe apa kon dirayu arek kaya ngono? Kon iki pantes-pantes sih, sak pantes-pantesane lho. Sak rendah-rendahe kon iki digawin camat. Tapi kon gak duwe derajat. Gak duwe derajat. Sama keselen aku. Terus dadi lurah dadi dirabi lurah kon.
1: Mboten kira nek kula dadi lurah apa
0: gak, ya? Umpama kon dirabi lurah ya gak duwe derajat.
1: Oh, tak dereng cocok nggih.
0: Cari ya durung pantes.
1: Lah sing cocok.
0: Ya sak rendah-rendahe kon iki dirabi. Lho Bayan lho.
1: Bayan sing kira-kira kaya sampean ngoten nggih.
0: Lho masih gak kaya aku, umpama aku ya kenek lah.
1: Mboten apa-apa sampean ngomong mawon.
0: Wis perkara pakaian gampang, sepatu wis ayo nang Wonokromo.
1: Sampean tumbasaken.
0: Gak ngenteni ngesilno dhisik kok. Sampean
1: kuwe blok.
0: Jok mater nek tak rabi, Dik. Lho ya apa? Gabah di omah iki wis kari rong tompo lho peken wis babah.
1: Rong tompo?
0: Iya.
1: Temen niku gabah ditawakno mbok berase.
0: Lho roh omahku tak tingkat.
1: Pundi?
0: Lho lha iko, sebelah iko. Ya apa? Lho iya iko lah, terus karepmu ya apa? Lho tinggal nyingkris temen aku iki. Nyingkris gak pamitan. Wah tini ki temen wis kadung mancep karo Kartolo. Tapi nek gak tak lapur nang wak lurah nang pendopo kelurahan, kampung tetep digawe rusuh. Sing apik lapur nang lurah nang kampung.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Dadi wong tuwa kaya aku repot tangguhane. Lah ya gak repot ya apa? Wis bengi gak iso nurukno awak rene. Pemane aku dadi lurah. Sing jane dadi lurah iku mesti kudu aktif rukun bareng penduduk. Sampai gak iso konferensi bareng aku. Sampai gak iso rapat bareng. Lah ya apa dadi lurah kaya aku ilale dubro berpenyakit ta. Wis repot kok. Sing jane penyakit lho, model werna pira cek akeh penyakit iki. Tapi segala penyakit ono tambahane. Satu misal, loro mripat to, Mbak. Tombone loro mripat. Obat mripat. Loro untu, tombone obat untu. Lah penyakit kuane. Repot tambahane penyakit gatel iki.

0: Ya apa bengi kukur-kukur kero kenai bengi awi kasih nuruk na awak rene lho semuanya ni mana sing dalane penyakit gatel iku cocok ngomongnya tonggo-tonggo iku mang penyakit gatel iku jabane daging jerune kulit anjani iya repot goleane tak suntik no gak waras dukun tetek yang ngono gak waras tetek lah ya apa bingung-bingung rasanya penyakit ku iki lho semuanya ni mana bareng aku oleh nasehati yu tenayem aku Pak Lurah Basman napa dik ten nek sampean saged waras nek sampean mentolo mangan waras-waras sampean oh penyakit gatel mawon napa dik ten nek sampean mentolo nggih sampean pangan waras mangan napa kadal nah tak takokno kadal gedhe napa cilik tanggung wis tak cacak bare aku isuk aku ngene kebon buri ampe nggo kepiyok sabu kegerang iki bareng ono kadal krosak-krosak tak gepuk plek seore tak gomule kadal lurip tak untal lek gedang bleng nekat wis supaya waras gatel iku tak antaran rong dino bengi tambah keroken tambah iso turu bengi iku kaya apa dik teniki nemen rek diten ngomong iki diten sampeyan niku ngomong minta-minta napa sih omong sampeyan kula turu terus kowe mangan kadal kadal kula pangan bocah ket waras dari diten kadal pinter lho Bas setunggal kurang setunggal temenan sampeyan nggih mesuk telek kadal mana oleh mana siji rotok gede pelak tak gomoli tak untal ambil gedang hijau beleng wis bengi gak bisa turu mana lah ya apa lagi turu kadal luru balapan no peteng gini ada kurang ajar ke titen gak jadi kok sana lapangan baik ini wah wis repot ini ini gak ngomong ya apa kok ngarang di bangurit kaya aku itu kebayan yang ngono kepala yang ngono garuk lapu dalam pisang
1: ulo era
0: tuh sampai enak
1: wau
0: enggak
1: enten prapatan dirasani lari-lari sampean pirang-pirang dino kok mboten ketok Pak Lurah Pak Bayan.
0: Nggih.
1: Langsung kula jawab para arek
0: lho. Nggih napa?
1: Awake gak patek enak mari lara gabaken ngoten
0: kula. Mboten gatel-gatel.
1: Oh, gatel
0: kene. Lah, dengar sampean kok mriki?
1: Nggih, rah pancene.
0: Lah perlu napa
1: sampean? Lho, mumpun-mumpun percuma nek ngoten desa mriki niku dianakaken enten polone.
0: Lho. Lah kok ngoten?
1: Mumpun wong ni dedeke oleh.
0: Nggih.
1: Brengose sak kepel.
0: Lah,
1: tapi nek enten kreseke kadal melayu.
0: Lha mumpun milih-milih lho kepala niku.
1: Temenan terangan sawangane ngoten mlelu licik niku.
0: Lah saniki pundi polane?
1: Lho bukti ini enten napa-napa men jaket ngatas.
0: Wah wis lho
1: kepala rek. Kula lereni mawon.
0: Mboten lha niki napa? Lho
1: napa ni?
0: Lha niki napa?
1: Cuk ngrasani dik bayang.
0: Nggih ngrasani niku lho. Rasani ngene iki,
1: Pak. Eh, pinter lek kon sanrasan.
0: Nggih,
1: mboten. Mulane awake gak iso kuru lemu terus.
0: Ngeten kok lemu yen napa sampeyan to?
1: Oh, ngeten.
0: Kaya napa?
1: Nyek war ngeten iki.
0: Napa nyek war niki?
1: Nyek menawar ngeten iki.
2: Nek kula niki lek enten ponopo mesti disi. Sebab sampeyan tak eling. Sakniki duwe pemerintah dientenaken siskam mlih.
1: Lho, seluruh.
2: Lah nggih, lah kok sampeyan kula dirasi lek enten ponopo Melayu disi ya napa?
1: Lho. Kula wau ngomong napa sih Lurai?
0: Ngomong mlayu dhisik ngoten kok.
1: Sing maksude nek enten napa-napa misale ribetan napa-napa.
0: Lah.
1: Misale enten tawur-tawuran.
0: Lah.
1: Pola mlayu dhisik ngatasi
0: ngoten. Ngoten ta.
2: Nggih lek sakniki. Lek wau lak mboten. Brengose sak kepel ana apa-apa per ngoten.
1: Lho maksude niku brengose sak kepel nek enten napa-napa per enteng mlayune
2: kula sing enteng sing ngrasani aja mangulo dengandeng niku lek mboten dicukit mboten iso ilang
0: ngerti ya
2: terus ngrasani terus
0: polane wong sabar tapi nek kesabarane terbatas entek
2: lah ini lek pun sabar kula entek mati lurae yo napa sampean
0: pun ngeten nggih Pala
2: yo no
0: kali bayan pisan
2: nggih
0: sing penting kula takon yen napa keamanan desa niki
1: nek mboten kula sing ngatasi pun tetep rusuh desa mriki dik
0: cocok nek ngoten ngomong sampean niku lha polo nek napa polo
2: niki rak ngeten ah tak dikir-pikir lek nurut laporane kebayi ini anu kebayan niki dik desa mriki niki enten sing jagoni
1: lho
0: lho nek sing jagoni kan dalek babone mawon
1: wah lurae ngeten ae
0: lha napa sih mboten ngoten
2: maksude niku sampeyan kandha agen yan sampeyan sing ngeru dhewe yo napa
1: maksude kampung mriki lho enten sing lanangi
0: lho lha sing medoki meneh enten ta
2: ngene ae lek ngoten yan sampeyan kali kula dadi wedoke lurah dadi lanangi
0: yo no sampeyan iku lho ngomong kok pecot-pecot nek ngomong sampeyan
2: niki ngeten lho lurah cekak cekuk
0: Ah, sampean ngomong niku cekak cekak cingkrange ya ngoten.
2: Ya, cekak landunge dadi
0: masalah cekak ciute. Cekak cukupe ngoten lho.
2: Ya niku.
0: Ya napa ya napa?
2: Ya, niki lak ngeten. Nek nurut lapurane arek niki, nggih arek niki.
0: Nggih.
2: Niku dek desa niki enten rondo rak ngoten.
0: Oh, terus?
2: Lah rondo rak balik di sobo wong lah.
0: Lho.
2: Kartolo pun kena pun.
0: Lah.
2: Sinten Kartolo?
0: Mboten loro.
2: Sinten lho omong gak Kartolo.
0: Wah, masalah ya apa sih? Kuwi ribet duit penduduk Kartolo menenten. Penduduk kuwi Kartolo mboten nenten.
1: Pun rah. Malah pilek panjen.
0: Sampeyan niku
1: Kartolo Kartolo ini lho.
0: Lah kita Kartolo napa sampeyan? Nek asale jenenge bibite niku Kartolo.
2: Ada wong kon-kon kula ero surat penduduke ka akar to to lolo. Kartolo napa
0: niku? Masalah iki kepolo ta ya apa iki? Kartolo. Dadi jelas nggih.
2: Ha.
0: Kartolo?
2: Ha.
0: Sing nglibet ento merondo niku.
2: Cocok.
0: Lho, bok.
2: Atau bok kompenoi.
0: Lho,
2: kok kompen dia sampean? Lah sampean ngajak sawong galingan.
0: Boleh mengenge koyo jaran mulian.
2: Kalau anda pada friend, kalau malah selalu galingan.
0: Polo kebayan, sampai Semerap kedudukan pulau. Semerap, pulau adalah kepala desa. Kepala tasiun.
2: Kepala inongko.
0: Pulau kepala desa.
2: Nah, cocok.
0: Tapi nyabut jai, boten cukup pulau tok. Enten anda nani. Enten pura, kebayan, racik.
2: Kok racik?
0: Cari.
2: Oh, cocok.
0: Kepolo. Boten cukup pulau tok. Pulau sampai bantu tenaga pulau. Dino niki jam niki. Hari ini hari kiamat. Dino niki sampai kau tugasaken jaga keamanan.
2: Kulo
0: berangkat kulo mulai.
2: Oret.
0: Sampean pun ada ngoten, pun ada pilih kasih.
2: Lu ngoten,
0: pun ada cici kali penggawean.
2: Ulan nopo.
0: Nek polo kau tugas aku jaga keamanan, lebayan berangkat jaga keamanan juga.
1: Beres. Kau tak bisa. Mata ni nurung geledek.
0: Ya perek. Pamong luru kada si pokrong ini. Delok kepolo yang ngomongnya santak, sontak, tapi merem. Nah ya apa sungkan gak iso. Penduduk gak iso sungkan naik polo. Maka si darin bernosis tak kepersisi. Mesti wong itu meripat obo lolak-lolok. Wong dilirik tiba. Wong dipendeli semaput. Di bisa wong sungkan. Wong kepolo setengah rembes ngomong. Kepolo kok ngantuk ayo. Belok bayan ya ngono, mesti kebayan itu adalah termasuk polisi desa. Ono uwar-uwar jauh gerdu, ono kerja bakti, mesti kebayan sing merintahe. Lah di bisa wong ngono kebayan koyo umpel ngono. Ah, rebut cukup. Polo berangkat jaga keamanan. Kebayan jaga keamanan. Ah, aku tak ngeleset.

0: jaga kampung ambek sokran ning ngameng-ngameng nyawa. Engko semoyo-semoyo dhewe, nyulayan-nyulayani dhewe. Jare jam 10 engko nok gerdu. Saiki wis jam 1 gak teko-teko nandi arep. Lah ndi
1: mai? Lho, ora apa.
0: Kon kok malah kaya kucing gering ngono.
1: Wah, kon iku medhe-medheni kancamu ae kon. Kon lewat perapatan kon.
0: Kon iku ning ngopo jam mendelik-mendelik kon ta?
1: Ayo, kon lewat kok kone.
0: Aku lak wedi nek kon step.
1: Kon lewat kok kone rene pendoso niku mati.
0: Iya.
1: Wis agak no kon iki mari.
0: Lho, apa sih?
1: Lu tak dengki ambek aku wasapari iki medheni aku.
0: Kon aja ngomong ngono jema-jema lho.
1: Barang kono tak paling dadak no pitik.
0: Oh ya weh. Yo pitik kake sinakal, kadang-kadang ku ana lampu padang ngono sanak nawan.
1: Iya. Lah iku ketok pitik wedok ri.
0: Iya.
1: Tak cekel ambek aku. Padahal ku pitik gak ono sing duwe ya.
0: Ah, lodong.
1: Tak dol payu niki 1500.
0: Iya.
1: Bareng tak gomule, tak pondo gak tambah sih tambah antep.
0: Mantep.
1: Tambah sih tambah abot.
0: Tapi lah gak muni ta.
1: Heh,
0: gak muni.
1: Muni kruk. Dalek anake.
0: Ran,
1: heh.
0: Liyane kok kok Dik ngomong iki, Dik.
1: Lho, babon iki ndelek anak.
0: Iya, tapi jam piro babon iki?
1: Bengi jam 12.
0: Mosok jam 12 babon ngletek.
1: Oh, mari kaudanan bae ndelek anake. Wis anake ndelek mboke.
0: Iya.
1: Kiyok. Kiyok,
0: Ran. Heh, kon kok iso njiwai koyo pitik ngene. Lho.
1: Terus mbokne kruk tak cekel ambe aku. Keok. Tak gomul tambah suwi tambah abot tambah.
0: Iya,
1: abot.
0: Iya.
1: Wah, bareng tak dekek dudu pedir iki,
0: Pak.
1: Ndas glundung
0: mati aku. Sekeran. Masalah keran lho jadi ngomong medhi-medhian ngono kok keran.
1: Bisa nika kemetu ndas glundung rek.
0: Kok niku liyane wong medhi apa?
1: Lho, liyane wong medhi wae kepethuk wong medhi arek kono.
0: Zaman saiki wis gak iso wong medhi, saiki lak sing rumbuk-rumbuk gawe bangunan kabeh.
1: Iya, wis dibabati.
0: Ngomong soal pangan-panganan ta apa keran?
1: Pangan-panganan?
0: Iya.
1: Mangan apa?
0: Yang paling enak ya mangan soto.
1: Soto?
0: Iya.
1: Oh, ini mangan soto, gak kayak soto babat itu.
0: Kadoan kan tuku rono kan?
1: Loh, soto babat.
0: Oh, babat kan?
1: Iya, babat soto.
0: Babatnya wedis barang?
1: Iya. Ingin aneh ngomong ngandok nunggu ini kunuri. Warung ngandok entek imbu mani, wangnya wedok.
0: Ayu kan?
1: Wah, ayu. Jangan pacaran gue wedok itu.
0: Masa kan pacaran?
1: Iya.
0: Kok kan pacaran?
1: Pacaran ya apa sih? Pacar itu ya gendaan
0: kunuri. Wong gendaan yo pacar.
1: Arek Surabaya karane pacaran yo gendaan.
0: Iya, jaman saiki pancene jaman.
1: Dialusno karepe iku. Bareng arek wedok iku tuku soto, entek embo malen, entek embo.
0: Oh, maruki mari lara kan.
1: Ditakokno duwike ambek sing dodol. Lah pun di duwike, didodolno gegere ri.
0: Terus
1: ata gegere bolong.
0: Lho gak mati pindho aku. Yo keran masalah keran.
1: Wah, wis.
0: Kok iki aja ngomong ngono iku arane sundel bolong.
1: Lah iya ri. Wis,
0: ngomong liyaniku.
1: Wis arek ngomong gendaan ae.
0: Ngojo ngomong gendaan ta. Ini lho Kran.
1: Heh.
0: Kon jaga iku aja nyolong waktu apa.
1: Lah waktune sapa tak colong?
0: Lho, maksude gak waktune sapa kon colong ngono sing menepati janji. Kon nak jam 10 jare nek gedhus e.
1: Janji nyopir sak iki. Lah aku pun aku mek janji.
0: Koncane Ranu bareng.
1: Iya, nyopir.
0: Ola apa janjiku?
1: Apa?
0: Omonganmu ku sing temen ngono lho. Oh,
1: temen mati.
0: Temu ingin anggonmu Kran. Gak kepeduk kon, saiki kon nyulayani maneh.
1: Kepeduk lah apa wong saiki wayahe jaga ya kepeduk ana gerdu kene.
0: Ayo kotekan sing enake.
1: Lho, lah kotekan ojo kotekan.
0: Lho.
1: Lah apa jaga kotekan? Lah gak iso turu
0: wong. Dadi keliling, dadi kok wong sing turu tangi. Kotekan iso apa cek enake rek sapare nek sokeran nggih.
1: Lho, iya sing rungokno. Nah kaget sing gak seneng ya apa? Ngene omongi, sapa kotekan iki? Sapare mbek sokeran. Arek pancene garu dur arek iku.
0: Lho,
1: wong enak wong turu kotekan.
0: Dur kok melok transmigrasi lek.
1: Kene bales aku.
0: Dur ya aman iki.
1: Eh,
0: ae kotekan dilek. Kotek duwe kok alat kotekan.
1: Sendi kotek
0: lho. Lah iki apa lah ambek mek tangan iki iso enggak?
1: Ya apa sih kan?
0: Ngene
1: ya.
0: Lho iki kotekan.
1: Lah nek kon jangkep seminggu nek ngono entek lambemu kon.
0: Ya nyarukun.
1: Eh, Ri. Iki mangane jaga ya.
0: Iya.
1: Eh, ayo rene.
0: Ayo.
1: Iki sebelah.
0: Sebelah sapa?
1: Ronde.
0: Ran kon niku untuk jaga keamanan ketambang ngaco, ketertiban kampung kon.
1: Lho, gendeng.
0: Ronde iku ta?
1: Iya.
0: Tini ku.
1: Iya. Aku tak mlebu omahe Ronde kon dingki ono njaba. Iya.
0: Kon enak aku ceklak-ceklok kaya lho.
1: Enak lah apa?
0: Aku sing kepingin.
1: Kepingin apa kan iku?
0: Lho ya apa?
1: Kan iki sing arek iki.
0: Lho, kon nak kan kon mangan jajane roti iku ta.
1: Lho iya, lah kon nak kepingin si roti ini.
0: Lho iya.
1: Lah kok tak umcari.
0: Wis, aku tak njero dhisik ae.
1: Kon njero.
0: Heeh,
1: aku Kau nek njero aku gak mlebu.
0: Kau nek njobae
1: kira-kira. Aku gak njobo.
0: Nanti kan.
1: Nek kau njero aku ndukur genteng. Iya. Enak kon mangan roti.
0: Lah kon delok apa ndukur genteng?
1: Heh, kon mangan roti. Kau tak ndukuri genteng. Iya. Enak kon. Apa iki lah apa?
0: Wis ta, wis ayo bareng mari.
1: Heh,
0: bareng.
1: Bareng.
0: Lho bareng juga.
1: Bareng duel kon ambek aku. Apa iki? Ngiring-ngiring, kok ngarep maro, Dik? Eh, bisa. Dik, bisa. Dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, d

0: Jam pira?
1: Lah kirangan jam pinten wong kula mboten beto jam.
0: Lah apa lawange kon buka?
1: Lho nggih kajenge sing lawang-lawang kula dhewe. Bak kula buka, bak kula tutup.
0: Nah iyalah apa buka. Ya sal petengan. Lampu-lampune padang.
1: Ambekan sampe ngurus lampu, bak kula pateni, bak kula banting lampu-lampu kula dhewe.
0: Nah ya suwe-suwe kok ngecuwes ya aku iki. Iku kamar sapa ae?
1: Kamar kula.
0: Sing ngarep iki.
1: Lah kamar kula niku sing padang.
0: Nah, nomor loro.
1: Kamar toyul.
0: Nek. Mbak, wis tak grodahne.
1: Sampe niku lan apa? Lho, lho, lho. Ngrasakno. Enak yo.
0: Wis. Aduh.
1: Napa awak bayan?
0: Wis, wis. Iku lho ngusu apa?
1: Tatap napa sampean wau?
0: Wis, wis delika.
1: Ambean sampean niku lho, wong ngantuk nggih, budaya mriki. Mbok tilem-tilem napa sih?
0: Wong remeng-remeng hari ini. Eh, ketok klebati karto lagi.
1: Lah napa sih mbone nang tiyang kok?
0: Kon ngaku wa, sapa iki?
1: Pun get-get pun remok ngoten kok.
0: Wis, tanda pangkatku bengi iki tak gawe. Lho, nek pundake delon.
1: Nek pundake. Sampeyan iki lho curiga napa? Wong kula niki nggih ijin.
0: Iki strip-strip piro sing tak gawe delon?
1: Sampeyan pasang dhewe sih lan strip niku.
0: Bayan strip itu lho iki.
1: Sampeyan ku curiga kali sinten? Kok telat-telat. Iya apa, wong patroli ya ngantuk lho kene.
0: Ngomong kok kelangopan ya.
1: Ini sampe tilem, teng mriku lho.
0: Tolo, gano ini kan.
1: Sinten?
0: Kartolo gano mriki ini.
1: Boten enten lah, nopo ditakon kartolo teng mriki ini.
0: Wis nek ngono menisuk kayak diteriak-arek beras.
1: Nama beras?
0: Lho gano bubune saiwake meneh ana sing ngetri dhewe.
1: Kangge sinten?
0: Lho gak ngono ndek pasar, ndek pasar. Butuh apa sih kotnya?
1: Wong butuh nggih sembarang bayan jenenge
0: wong. Ngene lho, Nduk, wong urip ana donya ku dunyane numpuk-numpuk tapi nek kesepian ya gak enak. Ayo tak belajar maca mbek nulis.
1: Sampeyan iku enten mawon. Kepinteren ta sampeyan muruhi kula nulis ning sampeyan dhewe mbon saged nulis
0: ngoten. Lho gak ngono kon sinau aku tak leyen ndek mburi kene.
1: Lah napa sinau kula mbon sekolah kok.
0: Nek kon gak ngono, nek buku duwe kok, nek petelot gak duwe, nek gak petelot ku iki. Petelot ku gawin. Aku tak leyen ngono.
1: Niki petelot tatah duwe kentong sini. Petelot sak meneh gedene.
0: Ngene. Ngene tukune masak luar negeri. Gaenan kene.
1: Oh, produksi sampe dhewe nggih.
0: Lho iya, gaenan sedayu.
1: Abayan iki ono-ono ae. Wah, itu. Loh, ya apa
0: ada anak? Pak Bayan, Pak
1: Bayan. Sapa? Sapa? Sampai niku. Sampai niku semangat mlebu mriki wae. Malah digropi wong ya apa?
0: Iki nyene pemungkon gak duwe genduk-genduk gentong-gentong.
1: Gentong.
0: Kendil-kendil-kendil.
1: Gentong niku tapi enten banyune titik.
0: Eh?
1: Enten banyune titik.
0: Wes aku ngerno cek bakot kutuk niku ngaku.
1: Nggih, pon niki kita lawang buka. Nggih, nggih. Salah dhewe mlebu lawang
0: dikancing. Ayo, Lek. Endi?
2: Nah, iki lho.
0: Hah? Ya mriki. Wah,
2: wis ora nih. Mokalo ning ngene iki mokalo.
1: Pak Polo, ngeten apa? Kok
2: ngadeg. Ayo greweli.
0: Greweli ketara wis merah muda rupane wis.
3: Polo, sampeyan urus, Bun.
0: Ini tak urus e.
3: Nggih.
0: Kon wong wedok temen.
1: Nggih.
0: Oh, bener iku ya kowe.
3: Oh, sampeyan ngurus persoalan ta ngurus wedoke.
0: Lah ya apa?
3: Lho, sampeyan urus enten wong mlebu mriki
0: iki. Ya apa nek
2: enten wong elek mlebu mriki.
0: Oh, nek kene ana wong elek mlebu kene, Nduk.
1: Lah sampean niku kegantengan ta mboten ngocok.
0: Iya ya aku ya elek iku. Lho, kok elek iku.
3: Mboten ngoten, mriki klebon wong lanang ngoten.
0: Kene klebon wong lanang.
1: Nggih lah, sampean wong telu niki wedok ta.
0: Iya lanang, bener wis. Ayo wis mule wis.
3: Sampeyan kok lolak-lolok ngono.
0: Wis ngene saiki tak takon.
2: Nggih.
0: Sing klebon wong lanang sing tetek bengek iku mang sing penting kartolo mlebu rene wis. Wis kena wis iki.
1: Lah napa kartolo mriki niku?
2: Ha ngaku ta.
0: Lho, iki kok ono sandal.
2: Lah,
0: sandale sapa iki?
1: Lah bapak.
0: Wong bapak gak ono wis suwe kok. Ono sandal ning ngene.
1: Niku paman mriki.
0: Kapan paman rene?
1: Paman wis susul bebek ke susu niku
0: aku. Ayo ke susu. Nggih. Wah, sandal dudu lek pamanmu aku ro nomor 38. Iki nomor 42 iki.
1: Sampeyan niku polo sampe neliti sandal sih.
0: aku sik titine.
3: Lho lari kene Sentolo.
2: Sentolo pi lho.
0: Lah iki Sentolo Batu Limo, tek sapa iki?
1: Nang kadane paman kok gandengane sandal niku wau.
0: Duduk iki lek ndelok rak burak iki kaya Sentolo pe bayan iki.
2: Nggih bayan iki lho.
0: Wah wis bayan mesti lo kene golek bayan. Golek.
2: Lho.
0: Iki apa iki? Apa dok?
1: Napa apa kentang?
0: Itu? Kentang kok mengkurep?
1: Langge niku banyune pun telas wis kula kurepaken.
0: Mosok nduk, mak wong kentang kena banyune dukur. Si kran jajal bukaan kran.
2: Bukan.
0: Bukan. Bukan. Loh, loh kentange apa kok? Loh,
1: kentange apa? Jajal sakniki kentang enten rodone.
0: Kentang ana rudane.
1: Niki enten glindingane.
2: Lah kok mule, Mas?
0: Krik, krik, krik. Ana gentong kuning krik. Mosok gentong ana sarunge. Sarung kecepet.
3: Lah iki sik
0: iki. Wis grenake iki dipecah ya,
3: pecah.
0: Ayo. Loh. Lah kok kon kan.
3: Wah, sokren ambek safari. Polor ini mangkon dudun lho. Jange dadi Joko Kendil wurung aku iki.
0: Yo pintere bayan. Yo wong bagus anak yang sempel. Dadi wong dikongkon kontrol, lek nek kene ana wong lanang dadak awake dhewe mlebu genuh.
3: Pun kula atasi niki wau lho.
0: Iku gak diatasi, dikurepi ku jenenge kon. Oh, wong Kendil dikurepno nang awake ngono.
3: Lah sampeyan iki gentong kok sampean kurepaken nggih. Awak sampean ana apa sampean? Kirangan kula ni sawangane kok anyani kali ron. Ndo ngoten lho.
2: Ah, nyanyi, pancen trongoan yan.
3: Niat kula golek Kartolo pancen.
1: Curiga niki wau.
3: Terus niate golek Kartolo ngantuk keturun jerone gentong mboten
0: ta? Ndak arek iki nek coba arek.
1: Mboten. Kadose Kartolo mboten enten ndak dhewe angop teng mriki. Ngantuk terus tilem teng.
3: Kaya kenek barang mboten genang mboten
1: lho. Ah, mboten.
0: Sebab ana rondo. Kok gak ana rondo? Kak sampai kena barang kak.
3: Kulo cek tu moni kita di pamong selekur tahun melbuah menyarek ni terus gemeter.
0: Panjangnya sampai kebimbang.
2: Ya. Nanti ni apa lo? Di kawatang kelurahan awo.
3: Nah, di ruding secara keluarga.
0: Oh,
3: masa.
0: Oh, masa sakit lo.
2: Bukan. Ah, tambah di kerawu mesti.
3: Kun sampai natur lah lo.
0: Ojo sampai mana-mana runu. Mosok Kartolo kanok ini tin? Eh?
1: Nanti
0: arek Kartolo. Ikulah Kartolo ini.
3: Nah,
0: ayo. Ayo coba kon
3: tangkep
0: tangkep jaran kon he tekan di kon
2: kon teko mah kok ditangkep nih
0: tangkep ae koma teko mah teko ndi
3: kula teko njaba
0: teko njaba ndi
3: lho sampean niku kero ta
0: lho nek eling ku kenceng le
3: lha yo wong kula teko lawan njaba ngoten lho
0: lha yo lha apa kon kok rene
3: krungu wong rame-rame terus enten rondo mlebuaken wong kasing kula tangkep
0: tak kon
3: wis ndelok ambek amung ngonstrong kon
0: kok sing konstrong iku dikoyan
3: lek ngonstrong Kartolo sing dikurepi genuk kon wah
0: yo apa iki kenae lo
3: jane ngeten lho kula semayan kali dini mboten kok semayan elek panjenengan nyati kula rabi karep kula ngeteraken rok kali sepatu dadak tampa trimane Pak Bayan trimakun kula ning ngurusi kampung mriki tiba Pak Bayan sing kudu mboten genah kali dini ngeten lho
0: yo ngono yan kon yan
3: lho wis suwe ngono gak aku makane turun jero gentong. Ada aku krungu penuh Joko yang ngerasani tini bang.
0: Siapa ngerasani?
3: Penuh mbak Safari.
0: Iya. Loh yang patrol mbak kebayani kan yang pokrol.
3: Pun ngeten saat ini. Ya boleh. Ya Pak Bayan pun salah. Kulah pun salah. Pokoknya dino kulah kemantan kali tini ini. Monggo sampean ruwa-ruwa.
0: Wah jok khawatir leh. Jok khawatir tak tangkep no gombeng. Wes jok khawatir.
3: Oh kok gombeng.
0: Ini kok segini tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk
3: tuk gombeng.
0: Oh,
2: leang-leong.
0: Iya.
3: Nggih.
0: Ya, ya, ya.
3: Nggih, Bun, monggo diseni. Malam Minggu ngarep niki kula kawinan.
0: Iya, iya, iya.
3: Monggo, monggo.

Gelingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

sirep sidem permanem datan ono sumbawaning walang alisik ronronan datan obasa merono datan lumampah ingkang mangayut-ayut dateng swarga lukuna mung ciptaning kidalang kondowono ingkang ambuka cinarita ambe berlampan tumulung wontening balik gediteru pager semanten datan wontening kang kapuji-puji miwaki dalang kondowono namung memuji sekolasaning Gusti ingkang Maha Widyugi meminto sing ingkang kuwasa. Kuwenang ingkang kangge pepukaning cinarita amung gelar ing negari Teraju Trisno. Sanyata negari Teraju Trisno ing kawastanan Wah Eko Adi Dasa Mindra Saptaraja Sasrabana Krama. Wa ateges wadha eka sawija dilin wedasa sapuluh midra mider sapta pitu sasra sewu bana jagat Kurawa pencaring negari Teraju Trisno mila bile kang kaya sak jagate rat sak pramudita den wilango sewu datanang sasatus sadasa tanang sasatunggal namung negari Teraju Trisno ingkang kawastanan panjang punjung Pasir Waukirna Jinawi Gemah Ripah Karta Turaharjo panjang ateges negara dawa pocapani punjung dhuwur kukusir Pasir Samudra Wukir Gunung Loh Tanah Persabinan Terus Kang Sarwatinan Dure Jinawi Murah Kang Sarwatinukur Riparinten Pantawisipun Dalu Datan Wonten Medoting Tiang Dagang Layar Labed Datan Wonten Kasang Sarani Margi Raharjo sanyoto negari Teraju Trisno tebing Parangkuto dasar negara gedhe kang dadi obore padang jagate jerutan ceping adoh kang dadi kuncarani guru bakal guru dadi kang asok gelombong pangayem-ayem guru bekti menang dene capat jajune Ratu Teraju Trisno kekasih Prabu Bhuma Narakasura Ugor Raden Dadar Sadewo Yo Bambang Satejo pantes ijining sinatra bupati ratu nek dinulung pawaning sabda guru dedeki judul muda pinarak wonten ing kursi gading ngadhep gampar kencana lenggek-lenggek saembo gambar winangunan bilih kawes padha saking mandura wembaning pukulun sang yang putur wis rukang angge jewatan dasaring sang para pungera suku solo keprabun pacai gelung sinupiting rang jamang mas kasungsun tiga topongi kencana endong kencana kasang sangan kebu megagaru domu sumpingnya gajauling sumping ronti numbeng putih lopati dodote kembang kering singi wayang ulur-uluring kajangan celononi cindi puspito pinggel tali wongso kelandoni mas nogorojo Busana ingkang karasuk katliti abyore busana ngembo bodro angirawan bodro ateges mendung angirawan rembulan kaya rembulan den tampa mendung biar katon padang biar peteng saking endaing busana ing Prabu Bhuma Narakasura rikala miyos wonten ing sitinggil binaturata sinten to ingkang sok dumunung wonten ing adiyanto namung milir saking negari Selokapura kaperna moro sepuhe Prabu Bhuma kekasih Prabu Hadyono Dewo prapta dumunung wonten ing negari Teraju Trisno tansah mangatos-atos tumrap marak padaring Prabu Bhuma Narakasura sangandhape Prabu Hadyono Dewo warangka dalem negari Teraju Trisno kekasih Rekyono Patih Pantat Nyono kawangane gede gagah prakusa ngangge kodhek simbar dadane sak ngandhapira Pantat Nyono tumenggung Basundana sak ngandhaping tumenggung Basundana agung sawaning para kadang santana mantri wandu ngantos sandher dumugi pangurakan jawi papan liar katingal rupa saking kataing sawaning para kadang santana bile katliti ngantos wonten ingkang mangkepok nyangking songsong seret tunggul naga kumala ardha walika banyak dalang saunggaling
boleh temani sekawan dosa sekawan bucu cebol sekawan dosa sekawan katingal jejel panjel tumpu junjun ayah andir segala resepapan segaja selowang sami mangen bopek si beradong belelono peksi ateges manuk beradong go gelatik lelono ala palap koyo manuk gelatik sinambring ala palap podo pating ngekeloso teko pating kiping naliko yang mangke cekap dalang kondo bonong rumpoko gelaring negari teraju trisno setianiro kerso nindaki aji dulo sembodo aji dumunung sawi jidulo wangagoro sembodo mantis sampun katrang aki tiang gelaring sejinten datan tutuk sadalu datan saget ngondro katinga balo-balo rambataning kembang gadung tan seri nunci-nunci obor-obor mancung cinupeteng ponang carito kerso kaing gakilarasi waspodo sak kedaping netro sak lekering wargo.

Mboten lepat kawula sedih datan permono ingkang dumunung wonten ing pasinwakan agung dalem negari Praja Trisno namung prataning Kanjeng Rama Dewaji Rama rawuh paduka kaparmo ingkang putra Prabu Bumanarakasra ngaturake pasenggan panakrami kunjo wonten ing podo panjenengan Rama Prabu Marko Bathara Surya

tangger anak Prabu Kumanaraka Suro Romo kasinggihan jawaban jenengan ingkang putra. Panjenengan paring pambagi miwa ingkang Romo Prabu Hadyono Dewo. Saderenge rumentaing pratala sampun kula cadhongasta kekalih. Kula lumebrake wonten ing jojon dadosake lega-legawan ing piasing ingkang Romo anak Prabu. Ning prataning ingkang Romo Prabu Hadyono Dewo. Kula ngaturake salam taklim kula mugi kunjuk wonten padhaning anak Prabu Kumanaraka Suro Romo Dewaji. Nggih. Panjenengan ngaturake salam taklim kula tampi asta kekalih. Kula tencang pucaking rikma kula pundi wonten ing mustaka mugi dados cahya nur cahya tejo nur buat Romo. Kajawi saking menika dos pundi? Rawuh paduka tebih saking negari Seloka Puro. Tumunung wonten ing negari Teraju Trisna menapa kanthi kabasuken anak Prabu. Angsa pangestu panjenengan praptaning ingkang boko mboten manggi alangan sanunggal menapa. Semengga wangsul anak Prabu Kumanaraka Suro dening regem rewu sanane ngadil negari Teraju Trisna. Romo Dewaji. Nggih. Sanaso ingkang putra angsa pangestu panjenengan anggen kula jumeneng tumunung wonten ing negari Raju Trisna mboten wonten widha kawising menapa-menapa. Oh syukur to anak Prabu. Dening menapa anggen panjenengan ngregem rewu sanane ngadil negari Raju Trisna kok tansah nampi pangayomaning Gusti ingkang Maha Wikan anak Prabu. Kajawi saking menika rawuh paduka sampun ndadosake pangganih Rama. Sebab-sebab ingkang putra teksi dereng saged peparing pasunggatan. Satunggal tetedhan ingkang ecoral seutawi tuya dalem sak prembon. Mila lepatipun ingkang putra kimaon nyuwun ing samudra pangaksam. Nak Prabu. Nggih. Saderenge panjenengan paring katrangan ingkang Rama ki sampun mangertos. Menawi wonten paungelung-elaning rikma sayuta pinara sastra. Sebab kula mbake tiyang ingkang sari mboten pindah-pindah rumaosipun penuh. Praptaning ingkang Romo mboten rumat nampi pasunggoto panjenengan. Rumas kula mung badhe cemadung sabdo tinimbalan panjenengan nanggur. Romo syukur mangayu

Yot ini menopo panjeringan sampun mangertos sakiringi kulo paringi subur. Kajawi saking menika rawuh patuko kula aturi nyekeh caki sauntawi seromo. Nggih, nggih. Rumas kula boten kirang-kirang prayogi. Iku napa ra ana wujute sawane rekyana pati pancat nyono. Nadyan sawan mora kenapa rewang meneng puja pangestu ku ditampani pancat nyono. Gusti kula berabu kumonaroko suruh ngepang estu panjeringan kula tampi asto kegalih kula cencang pucak erik memungkit dadoso teku kawianan kula gusti kula di panjeringan rekyono pati pancat nyono kula ngaturake sungkem pangap bekti kunjuk wontering podo panjeringan iya tak tompo bekti memarang aku para yuka no sowani rosa untoro gih. Sowan kula sampun boten kirang-kirang prayogi Gusti. Gusti kula abdi panjenengan tumenggung Basundana. Kula ki ngaturake sungkem pangabekti kunjuk apa do panjenengan. Tumenggung Basundana selira ngaturake sungkem pangabekti kena dak tampa. Ndadekake bungae ngatiku. Kajaba saka iku kaya apa pawartaning kemira nganggula wentah para kadang santono. Nggih. Bilanggen kawula nganggula wentah para kadang santono kang kawenangake dados cucu ing ayudha. Tangkise palastra ngembat watangan sanginggiling drum. Mengganegari teraju tresna katempring parang muka boten sisa panjenengan tumutung. Cakap saking ingat rayi tumunggung Basundana. Ya pegawean kang becik kena diterusake kang raja nganti ditindak. Tumunggung Basundana perayu kana sawan sak entara. Nggih rumas kula mboten kirang-kirang prayogi Gusti. Rama Dewaji. Nak Prabu wonten menapa anggen? Rawuh paduka sampun eca anggen panjenengan ngembaning selengkang langkung neng. Ning saembo tirta ingkang langkung wening barang ingkang wonten kaperban aki. Ingkang dereng wonten menang katrang aki. Pantes menawi kanjeng Rama nungsung bapa karyan ingkang teksi dereng anyekapi Rama. Mangkito anggen. Nggih. Mila ingkang Rama nengembaning selo ingkang langkung neng utawi nengembaning tirta ingkang langkung meni. Mboten wonten ingkang kula gagas saha kula raos kula mung gagas jumenengi anak Prabu Bumanaraka Suro. Rikala praptaning ingkang Rama dumunung wonten ing pasinewakan Agunegari Trajo Trisno. Anak Prabu rupine tansah nandhang sungkawa gagas menapa to anggen? Menapa gagas kawontenane negari Teraju Trisno ajrih menawi kalebetan telik mangendro jolo desto ingkang manggi sekti agengi wonten sinatro ingkang kumawantun bonceng kamten jengkaraki pinarak panjenengan sampun tumut-tumut bilik kesampingan gesang ingkang Rama cekap saking ingkang Rama menopo panjenengan gagas kawontenaning negari Teraju Trisno rumaos kekirangan sesekaraning dalem intening kedhaton. Satu buron wono simo ingkang langkung gawat banteng ingkang kelangkung mogel katingalo rempuh kabandemaki putung sinam tidakken binjang nopo ingkang Rama ngembun sabda dengan anak Prabu Sendika kulo anglampaya gitu. Rama Dewaji mboten kado panjenengan rikolo kulo katonjo atur panjenengan mboten wonten ingkang kulo gagas so kula raos kula mung gagas kawontenane ngadhi ajeng Hatnyonowati dados garwane ingkang putra Prabu Bumanaraka Suro teksi dereng kersa leladi lho Hatnyonowati menika teksi dereng kersa leladi cekapi dereng patut kalian anak Prabu Bumanaraka Suro Rama inggih Rama Hatnyonowati Hatnyonowati nek saka rumangsaku nak pira-pira tadi putraku iki nganti dikarepake anak Prabu Bumanaraka Suro kok sik durung gelem leladi karo garwaning iki jan kang kaya apa kate golek kang kaya apa maneh Hatnyonowati anak Prabu Bumanaraka Suro Rama Dewaji nggih lho usono Hatnyonowati mboten purun leladi kalian panjenengan mriku menapa wonten ingkang dipun suwun nanten Rama
menika sampun boten lepat diajeng hati Nyonowati wonten ingkang dipun suwun nanging panjubune menika lho kok aneh sanget rum. Nyuwun menapa to nggih? Para yogini ngenggal panjenengan paring keterangan bima ingkang romo. Syukur boten nyuwun mudune lentang kalian rembulan ngimau. Romo Dewaji. Nggih. Diajeng hati Nyonowati menika boten nyuwun menapa-menapa. Aturing purun leladi kalian ingkang putra Prabu Bumenaraka suruh. Nanging menawi dipun kemaru kalian putri saking pertapan Glagatinu putrane sang penemban Begawan Jayeng Dewanama Ratenaning Ayu Jayeng Resmi Hatnyonowati menika purun leladi nanging nyuwun dipun maru utawi dipun wayu nggih Rama Hatnyonowati lha kok ya aneh temen lah penak apa wong dirabi wayu ki nak ora kaya padha ijene ta Hatnyonowati Hatnyonowati lah nganti diwayu marang Jayeng Resmi maneh apa ya kira-kira ora duwe rasa kang gelo Hatnyonowati Rama aturi Hatnyonowati menika mboten Rama kusana anggen lajeng dos pundi anak Prabu prayogine kedah dipun turuti mawon kula emang sanget menawi Hatnyonowati menika ngantos boten dadi kalian anak Prabu Bumenaraka Suruh. Anak Prabu Bumenaraka Suruh menika boten kula anggap putra mantu, kula anggap putra kula ingkang lajeng anak Prabu Rama Dewaji nggih. Wusana kula menika sagah ngelampahi. Dawuh kalian Jayeng Resmi, nuruti panjuwune diajeng Hatnyonowati nanging sinten lho? Ingkang kula utus minggah dhateng pertapan Glagati nunu perlu lumateng bebul alalan. Nak Prabu, dados panjenengan menika amung ngribetake kang panjenengan utus ngelamar dhateng pertapan Glagati nunu. Nggih, Rama. Nggih sampun patos. Menawi ngaten boten sisa panjenengan nindakake wadobolo saking negari Prajitisna. Kula ki mawon ingkang sagah ngelulu mateng bebelu ala lamar gateng pertapan Glagatinu aduh Kanjeng Rama jejimat kapura dato panjenengan piyambak badhe lumampah minggah gateng pertapan Glagatinu nggih nggih Rama menawi ngaten sewu lepatipun ingkang putra kemawon nyuwun kenging samudra pangaksami Rama dening menapa kula kok ngantun dados akhir ribeting Kanjeng Rama Dewaji ngantos kula suwune pitulungan ngelamar dateng pertapan Glagati nggih Prabu Bumenaraka Suruh mboten dados kawis sebab kula kalian panjenengan mriku nak sampun kula terangake kula mboten badhe nganggep anak mantu kalian anak Prabu Bumenaraka Suruh senasa panjenengan nggih sampun panjenengan anggep nek kula niki mara tuwa panjenengan pancen jenengan anggep sudarmo panjenengan kaku nggih Rama menawi ngaten kula mangestuake dhawuh panjenengan lambenjang menapa bidal panjenengan dateng tetapan Glagatinu anak Prabu sabda pandita ratu mboten kingambal wala-wali sabda sakniki sakniki badhe kula ayati dinten menika amung kula nyuwun tambahing pangestu anggep nggih menawi ngaten kula rencang-rencang meminta wonten ing sanggar pamudan broto lampah panjenengan sampun anjung sungkala nyandung cepoko sarining kamulyan niku. Kacrita nalika ing mangke Prabu Hatnyono Dewa ngembun sabdaning ingkang putra Prabu Bumenaraka Suruh mundur sigra sumedha medal dhateng pangurahan jagad. Mundur nyodhatan lumayu. Sira mung pemong kasirong

0: Sekiyono Pati pancat nyono. Wangge Gusti kula prabuat nyono Dewa Badya. Tindak dateng pundi Gusti? Iki apot-apoti oleh dwi putra mantu wong kaya aku. Samono iki akan jero marpi mengganang pertapan Glagati nunu perlu harpi ngelulu mateng bebeluk alalama. Sebab diajeng hat nyono ati. Ora gelem selirani lalati marang kumonaroko suruh nek ora dimaru. Arwah putri soko pertapan Glagati nunu nomor ratenane Ayu Jaya resmi. Lawu sono dinten menika lajeng dol pundi? Selirama marang poro kadang santono jowi kirkoso matonang jobok luntak nolaku ning kanjero moa para buhat nyono dewa nganti tekaning jabani kiki sing negoro teraju trisno menawi ngaten kelamung mangestu akih yang panjeni yokang hati-hati samunai piweling kumarang selirama ojo nganti kok lirwa akih dino iki pasin wakan aku ngarping tak bubar aki Bumana Roko Suro Kresombi Baraki Pasini Wakan Agung Tindak Rotrata Kramba Bin Binaturoto Nyanda Tetaan Bulu Gading Nyandung Gamparan Bento Bungkul Kencono Sewang-sewangan Miwengkang Arayi Rekiono Pati Pancat Nyono Arikolo Mingga Dateng Sanggar Pamudian Broto Prabu Bumana Roko Suro Tansah Kaimutan Ingkang Ibu Dewi Pertiwi Kang Dumunung Wontening Kayangan Sabto Pratolo
1: Terima kasih.

Ratu Teraju Trisno Prabu Bumonaroko Suro piyambak rombi baraki pasini wakana kung tindak rot rata kerambat bin binatuloto nyandak tetaan bulu gading nyandung kamparan dento bungkul kencono sewang-sewangan miwaing kang rayi tindak ero ngantus langkung korido nomer topeng kang kawastanan gapuro miwa ginapuro gapuro lawang cilik ginapuro lawang gedia gapuraning sinatro bupati ratu tundo kaping pitu ono lawang cilik diapit lawang gede kang gede diapit lawang cilik semulori kalau minep-minepeng gapuro koyo kemanten dan temu akhiri kalau tumengo koyo bedang semanjang kanan kerini gapuro kaparingan sesekaran reco gumbolo sekalian kapeto yang cingkoro miwa banu potro netraning kumolo wajaning suwongso dan burgun gunaniro kaisenan kombang medhi sewu sisi dena gemagemi gamantung bedomo mulari kalo mengomonganing gapuro katon cengkele tilat pecicili meripat peringising bojo gembreng dengi kombang medhi sewu sisi ketolangi gamantung bedomo nek katri tiembo batoro kolo mongso jalmo manungso Prabu Bumonaroko Suro kok terus lumebet nenggito mapan mboten sak nalika katingal raden mundhut tirta kencana kangge pasiraman kenyo katingal raden basik pasitening teko padhang prayitnan bayar kacrita Prabu Bumonaroko Suro kok terus lumebet nenggito mapan mboten ngelendong kura dateng banjar pertamanan ningali sadaya sesekaran wong namaning sinatrio bupati ratu sih kok seneng marang kekembangan ojo dinamai kekembangan iku kena kangge panengeri wong dadi ratu menawa kembang iki alum negara bakal rusak ning nek kekembangan seger negara bakal dinamai ngrejo kacandra sesekaran kuntoko kuntaki bitrawit sigar menjangan singa gajah kembang gading bonang kepencil kembang kenongo tutup pojok kembang melati lengger suri godong andung wancin onang-onang widoro konang yang bagas pati gumiwang kilim nyorot sadaya sesekaran samia biar sulak iruan bayar katrito naliko yang mangkim Prabu Bumonaroko Suro saknalika sumedha wijik toyar wijik namaning wong wisru toyo banyu arum-arum ganggani perlu ning kangge nyerananing selira rikala kersa minggah dhateng sanggar pamudyan broto wontening sanggar pamudyan sendhakep suku tunggal sendhakep senyarani suku sikil tunggal kumpul tangane kasendhakep pake sukune den kumpulake plekaya wong mati ngadeg ora montro-montro sipati jalmo manungso embane yang-yang mujo swantah kaya yang-yang mujo smedhi kang pinandeng pucak ing gerono pucak dumunung ana ing pojok gerono irung kang den pandeng petiting irung kang katingal amung geni sang yang maniking bono sang yang alusing tita maniking cilik bono jagat mula jadine mecilik nek wong sumedhi menawa kincup sun langit menawa mekar ngebak inga kosoa kacerita sang prabar so peja poncon pian peja wong amati ponco limon drio margo mateni margo kang sangang pekoro kudu den tegesaki kang petang pekoro pandulu pangrung panggondulan pangroso ono rupo rakeno dinulu ono suworo rakeno dirumono gondo rakeno diambu ning raning Gusti iki ora pegat marang kawula paribasaning ora benggang serambut kang dadi gedeni apa kang dijaluk marang kawula menawa temen-temen penjaluke bakal diparingi bab Gusti sipating welas kelawan nasi kusana panyuwuning Prabu Bumonaroko Suro datan wonten ingkang tumandhek selaning grana mung dhasmita ajatiya

dostojny wam karycią, tak bogaty ja nakłam.

regeg umo naroko sumo kanceri pengkang medha dhateng pangulaya. Namung Prabu Hadnyono Dewo nimbali prajurit saking negari Slokapura. Bundhaming para wadya bala rebut dingin salang tunggang kaya walang tinebang.

kita waspada ora luput kadhangipun Kakang Adir Kiyono Patih Tejonegoro. Perayogane nenggal matur adi sawanira dumunung padhaningipun Kakang Prabu Hadnyono Dewo. Koko Prabu sampun mboten pati awu panjenengan ingkang rayi Kiyono Patih Tejonegoro. Kula ngaturake sungkem pabuti kunjuk padha panjenengan Koko Prabu adi. Selera mengaturake sungkem pangabdi tidak tompo. Pujo pangestuni pun Kakang ditampan. Nggih. Kula tampi asto kekali kula cencang pucak eri kemumugi dadoso cayo nur cayo tejo nur buat. Kajawi saking menikoa perlu kula nungsung pawarto. Medal saking lebeting pasin wakan aku negari Praju Trisno. Nimbaling karai dalam poro kadang santono wonten menopo bobo. Adi ora koyo selam. Nggih. Oh Gusti, kula kadang panjenengan tumenggung daya lukito. Kula ngaturake sungkem pangabekti. Ya adhi tak tampa bekti marang pun Kakang. Kajaba saka iku. Selira madha tak awit cedhak darah ketaki apa mus mangerti. Menika kiman kula tersih dereng mangerto perlu kula nungsung pawarto. Badhe tindak pundi panjenengan nglempaki poro kadang santono. Iki mangkin raning putraku Hadnyono Wati didhawuh marang anak Prabu Bumanaraka Sura durung kersa leladi cukupe durung patut. Lho iki Hadnyono Wati gelem patut karo Bumanaraka Sura ning nek panten dikemaru karo putri saka ing pertapan Gladhati nunung kang nomor ratenaning Ayu Jaya resmi. Oh Koko Prabu kok aneh sanget panyuwuning Hadnyono Wati. Kula ora mangerti adi. Lah mulo. Dina iki aman teman-teman awak putraku nganti ora dadi marang anak Prabu Bumanaraka Sura. Apa aku marang anak Prabu Bumanaraka Sura ora tak anggap putra mantu tak anggap putraku dhewe. Lah mulo dina iki arene anak Prabu Bumanaraka Sura ora ana kang dutus ngulo lumateng bebluk alam. Aku kang sanggup ngelamaraki mung danang pertapan Gladhati nuning jal ratenane Ayu Jaya resmi. Gusti dados nyaten Gusti iya. Mula saknika ayu adi derek opun Kakang karo tata siaga gegaman wong bondo itu bedhil aja dikotong itu mbak aja nganti diangkat. Koko Prabu kok lajeng ngaten lajeng dos pun bab mangkin panglamaran yo nek nganti ditompo. Nek ora ditompo pertapan Gladhati nunu wenang ora tarik utawa wenang dirusak. Nggih. Menawi ngaten senika dawuh panjenengan kula tansah mangestu aki dawuh panjenengan Koko Prabu. Iya. Adi tumenggung jan lukito aja pegat kapraikane ati. Nggih. Saking rumah kula kula tansah mangestu aki dawuh panjenengan. Wis cuma wis sadi gegamaning tiang bondo yudo. Saking rumah kula sampun nyekapi menawi gegamaning tiang bondo yudo. Lantun nyadong dawuh panjenengan binjang menopok kabidal lagi. Kula dina iki aku kudu budalang pertapan Gladhati nggih semoga kula dherekake. Adi aja pegat kaparaitan dadi nggih. Sang penembahan Begawan Jayeng Dewa dadosake kawuningan panjenengan kula utusan saking negari Praju Trisna ingkang minggah dhateng pertapan.

0: buhatnyono dewan murca saking negari Teraju Trisno dan kanti porokadang satu keladuk dugani kurang tatani nyanggi tengoroh bedil koyo dun surang koyo angkuan bintin tetap hijau dang-dang murca saking negari Teraju Trisno
1: angka setiap hadir mengadakan.

0: Kelam para priyayi saking negari Slokapura.
1: Lenta winarnaha gentos ingkang sinuwun ingkang.
0: Ingkang sumedha murca saking negari Terat Ngastina.
1: Namung butaning Prabu Duryudana kekasih Rekyana Pati Arya Gantalpati Sengkuni. Ingkang timewa ingkang putra Adipati Swangkarna saha Sata Kurawa. Ngomoneng tiasro prajit naning Pati Arya Gantalpati.
0: Watak niro marteng kuyum, angon asmoro loyum.

rajib naning regiono pati aryo gantal pati sungguni gerang adipati paman kasing yang dawa panjenengan sumonggong gerdipunenggalaki anggening minggat dateng pertapan gelagatin.

0: kesana ke priayi saking lintun jari
1: paman ini
0: kita kisana mula pantes aku rangang ditoto boselan kromo sopo kang dadi namamu sopo ngehibur baru menawa selera moradu menung marang aku wangsul namamu sopo lan sopo ngehibur baru ditakoni dereng aku dimik ngekal bicara bali toto kromo katik ngangki males nakon wis lumrawong tinemu dilanggung lebut takon tinakon menawa sediamu becik tak timbangi api ini nge tujuh moloyo tak timbangi bener seliramu luput penampakku nek seliramu raju menung marang aku priayi sopeng negoro ngastino warung po dalem kekasihku Pati Aryo Gantal Pati Sengkunia Pati Aryo Gantal Pati Sengkuni Kanggu aku sinatro sopeng negoro ngomong kekasihku Adipati Semanggar Sinatrioa aku sokok tanyu pinalang kekasihku Aryo Kartomarmu oiki kabe cukupi priayi sokon burung asino wesora lopot dah seliramu menawa seliramu radu menung karo aku ratu sokok yang ngeburu seloko puro ka pernah moro tuaning bumona roko suro aku kekasih Prabu Hadnyono Dewa Hadnyono Dewa Kangguri seliramu radu menung marang aku warung koa dalam negara Seloka Pura kekasihku Pati Tejo Negoro ora sang Prabu aku melu toto tetakon kok keladuk dugamu kurang tatamu jani ngarepin tumindak menyangen di jura Pati Aryo Gantal Pati iki aku ngembun sabdani anak Prabu Bumo Naroko Suro reneng putraku Hadnyono Watiki digak parang Bumo durung kesopakut uto durung gelem nelati iki gelem lelaki karo Bumo Naroko Suro nangin nek dimaru utawa diwayuh karo ratenani ngayu jaya resmi namulo training aku marang Bumo iki ora tak anggap putra manku tak anggap putraku iki aku ngembun sabdani anak Prabu Bumo Naroko Suro training putraku Hadnyono Watiki didak marang Bumo durung kesopatut utawa durung gelem lelaki iki gelem lelaki karo Bumo Naroko Suro nangin nek dimaru utawa diwayuh karo ratenani ngayu jaya resmi namulo training aku marang Bumo iki ora tak anggap putra mantu tak anggap putraku dini jadi iki dina sediaku mengarepi ngelulu mateng bebeluk nang pertapan gelagatinmu perlu ku mungjal ratenani ngayu jaya resmi arping di depan anak Prabu Bumo Naroko Suro seliramu iki dadi kating lamar nang pertapan gelagati wis ora luput gerdas pun dingger paman nggih nglamar dateng pertapan gelagati nggih ngger nglamaraken Bumo Naroko Suro prayogine dipunwangsulake paman bab niki bumana nembeke mawon dawuh kalian Hadnyono Watu nggih ora Prabu Hadnyono Dewa monggo dina iki seliramu tak balik iki penglamarmu kaya apa kok seliramu arepe balik aki penglamar aku saka kekarepamu iki mangkene aku saka negara Ngastina iki ya kate mungganang pertapan gelagatinmu karepku ya ngululu mateng bebeluk alalamar dinuta marang anak Prabu Suyudana nek jayeng resmi iki nek durung ana kanggo arepe dipundhut putra mantu didhapake karo Lesmana Ndrah Kumala Pati Aryo Gandarpati Lesmana Mandra Kumala golekno niku ae bab nek nganti iki jayeng resmi ora disida didhawu Bumo cukupi Hadnyono Wati temen ora bakal papu dadi tinimbang Hadnyono Wati iki ora dadi karo Bumo Naroko Suro putra saka negara Ngastina kudu kok golek aki liya ora seliramu golek liya ora Pati Aryo Gandarpati Lesmana Mandra Kumala golek gerdas pun tinggal mboten makpurun nggih
1: prayogine kula mawon paman ingkang mangsulaken
0: nggih ning kang atos-atos lho nggih kok njaba

0: si temen ben nglamar iki ana barengane. Prabu Hadya Lesmana Dipati Sangkar ora luput Kang Jagat.
1: Mula nek manuk pangren aku seliramu gelem dina iki tak balekake bongo tak oncatake bodhe kersa tak sembaten priwala tak kembari ngamuk tak lantin.
0: Nek dina iki ya pengelamaran saka negara Ngastina dibalekake ora mung ngaku ditukani marang Jayi Prabu Sudana. Mula bumo dina iki ora usah kok dapake marang Hadnyono Pak Jayi resmi. Dadi kudu manut tak balekake dhewean. Apa abamu Dipati Sangkar? Aku gelem kok balik lagi nenek wis katon Sawang Punarko, dunungi Sawang Punarko, Sawang Dedulu Punarko bebangki nenek wis ngelun mustaka ku pecah gagak kurang ajar gede kata-kata ning Prabu Hadya Lesmana orang manut dipak balik lagi ojo takon sepatu gel gulumu temen kacocok tak

Panembar Kyanapati Tejo Negara Rakno kangge sembarangan. Luwih kathah Srenggina Suduku Talibondo. Tak rangsang tuna tak gayun luput ring kemudi tarik mustaka diantem. Pati bantangan ing Pati Tejo Negara nganti kaya semaput pungoya. Iku napa ana wujude ngrekyana Pati Tejo Negara iku kang kok janu iku kang kok karpati. Sakniki selera menuntut musuh aku tak gawe becik bongko ya tak paten. Sembarangan musuh keridane ngrekyana Pati Tejo Negara. Kaya-kaya wong jaman pacati nyawam. Ngrekyana Pati Tejo Negara no igati opo. Sumbar mojo kaya wong lanang-lanang dhewe kudu ngati-ati tetandingan musuh. Aryo Kartomarmo, ayo katok no pambuhimu. Leno pandulmu tuno jangkam, kan ewas tak stand, tak entepakin yang watu kemelosok pacar temenmu.

titis surti mangem bopan ditorsi tegur jondro liritan siwar sitwanan titi pagawean surti kebang kita mangem bopo ngamu duruk siwong gagut dan bono kayu kayu kinario kayu rikolo tetandingan musma ngerti pangune muneri wong kaju soraturang wong digger dagrang mula muntre sikrotan orang-orang pangan sekali kastek katakan di bentuk mancing dan kastek pasti tak jodoh lesak nalikon jatani jawa sidirasa nih jendirasa

Wah, panten gegila ni Patih Tejo Negoro Panembung. Tak jotos ora diroso, tak jejo ora katik nganggo barikmu ditarik Mustaka Dianto. Kati bantangan yang Patih Tejo Negoro nganti lutak luhiro kartomarmu. Oh, ikulo korano wujud yang Aryo kartomarmu. Iku kang kok jaluk, iku kang kok karpaken. Lutut topo tak bongo. Nek nutut tak uripi bongo, ya tak paten. Pati Tejon Goro, nuiga diopo. Aku neliti gedi morapati sebiru pawaamu kemeripi maja lontar dijing segantal-gantal. Nibani Mustaka kaya wong diantem atu hitam. Kaya wong disabat mesti gerihilan onapani tangan. Aku dwi adir rojo mintuko. Nadunung adir rojo mintuko. Haji sawi jiroj ratu mintuko kuku. Aku dwi haji ratu ning kuku. Mula nutut topo tabung, gue nek nutut tak uripi bong, gue mesti tak tugel gulung. Ya ya aku rumong surah cukup terandingan musuh sedang. Nengah sore kartu marmo jogirang kumuyuk bunga kang jatiatin. Sebab esi akeh kadang kurwekang nunggah tujuan nyekel pijam. Ojole majukan si jikon maju bareng lampak bakal tak rampung. Yuk, antin sauntur hib. Kono podano wujuting kadang soto kurowo kang hati-hati. Nek wani majo dak wani mundur pun kakang dak. Rukum majitan dengan...

0: Ingke tak was podo wis ora luput kadange pun Kakang Hadi Citasi.
1: Kakang Mas, mboten lepat dawuh panjenengan ingkang Raji Citraksi. Lajeng panjenengan nimbaling karayen tenopo, Kang?
0: Dateno kawuningan. Aku mestoto Kakang Mas Kartomarmo tatandingan musuh pati Tejo Negoro. Iki Kakang Mas Kartomarmo kang keplayu ati. Lamula sapa maneh kang bisa ngentas sekridana retiono pati Tejo Negoro gak pun Kakang kok siram.
1: Kang, pun kuatir nek Citraksi tasih enten mawon. Nek atap pati Tejo Negoro man musuh Citraksi mboten kangge seprapat jam, Kang. Kulo nek tiang ngoten iku loro talgani ngati kulo ijeni kulo mboten kualah.
0: Ya mula nek kaya ngono samping ngono pun Kakang. Nggih. Niku napa ana wujud retiono pati Tejo Negoro. Mundure Kakang Mas Kartomarmo jungri jukang agak kehikir. Citraksi kang bisa.

reki-reki ana pati Tejo Negara mes padha kridan ing Kurawa. Lho langkung erem. Prayitnan ing pati Tejo Negara lho kok pinter oleh ngatur peperangan. Nek apan kalah kang siji kang loro maju, ning nek apan kalah kang loro kang petang kok maju. Kula nek nganti aku lenoto sembrono dak urung pati Tejo Negara bakal tapen. Nalika patih

0: Ejen guru pancen ngidapi dapi panempuh keparati.
1: Aku napa ora ana wujude Cidraksi. Iku kang kok jaluk iku kang kok karepake. Ora tak uripi nek sliramu bakal tak paten.
0: Ora kate perang karo sliramu nek perang cara nemen-nemenan ngene.
1: Cidraksi, ana wigati apa? Aja kate mlayu.
0: Wong dadi prajuritku wis lumrah wis kapra nek menang bandane Subar Kala bandane mlayu. Masih aku mlayu apa masih mlayu asoi apa nih?

kaya Prabu Hadnyono Dewo. Dipati Srangkarna bener kang dadi aturmu wong kaya aku. Lamula dina iki asring Sata Kurawa tetandingan marang warung Praja dalam keraton Slokapura Pati Tejo Negoro. Sakniki selinamu maju nang prayudan. Apa manut topo tanda tak balik lagi. Nek pancene manut tak gawe becik ning ora manut mesti tak cilakan iki Pati Srangkarna sedaya. Prabu Hadnyono Dewo ana wigati apa? Selinamu arep balik lagi Dipati Srangkarna gagas nutara sondisi. Mulane aku ngrudha paripeksa. Lho iki kang tak emani iki ora luput uga putramu. Lan aku pancene duwe kemilikan marang wujuding jayeng resmi. Aboting aku dinuta Yayi Prabu Sudana. Selinamu ngeman putraku jeneng Hadnyono Wati. Mulane dak emani iki ngene. Sakniki Hadnyono Wati durung patut karo Bumana Rakasura. Semono gelem nglakoni patut ning nek dikemaru marang wujute jayeng resmi lho gagas nutara son. Penak ndi wong dirabi wayu ku lho mesti-mestine sik penak padha ijen. Kok nganti Hadnyono Wati njaluk diwayu karo jayeng resmi. Iki apa ora ilas-ilas sing tembung lami samundana gelar paekan Pancandriya. Tegesing aku duwe atur kang kaya mangkono. Lah nek pancening Buma iki sida ngemaru jayeng resmi. Nek jayeng resmi iki patut Hadnyono Wati kaya gampang oleh njaluk pirak marang Bumana Rakasura. Kaya tangi lamun menawa Hadnyono Wati iki duwe tembung ilas-ilas sing lami samundana gelar paekan Pancandriya. Iki mung kandhamu Dipati Srangkarna. Kure seliramu iki arep ngarepake jayeng resmi. Aja nganti bebarengan marang wong kaya aku. Lah mula nek manut pangeran aku wis ta. Lesmana Mandra kumala dhaupna liya wae. Aja ngarepake jayeng resmi. Jayeng resmi arep tak dhaupake marang anak Prabu Bumana Rakasura. Prabu Hadnyono Dewo ana wigati opo. Cukup seliramu wis ora kena dimutake arep ngrudha paripeksa. Balik akhir Dipati Srangkarna utomu. Seliram katimu ganang pertapan gerak hatimu wis ora luput kang dadaku. Dina iki manut tak balik akhir bongkon tak oncatan. Sakniki aku ora manut besok aku ora wit mindur. Tak duduk seliram kang kewajiban duwi putra. Duduk seliram kang kewajiban balik akhir kejobo begawan jayeng dewa. Seliramu wani balik akhir Prabu Hadnyono Dewo. Dipati Srangkarna kaya wong bos nurip sikap kepala.

kuya Prabu Hadnyono Dewa Ratna digawe sembarang tak rangsang tuna tak gayun luput aku dijemput tiba pertolo rikmo ditarik mustaka diantem tiba pertolo kaya semaput bungkuya kuna porano wujudin adipati suang karno ayo katuk no pambuhin rebutin aku wong lanang ora kuadunan digdoya aku ora kantik nganggi gegu kendit limang kadang soring romo binegawan pilawaning ribu sono iku nek podo imbang bagi guna tanora gak cukup seliramu petandingan musuh wong kaya aku apa abam sumbar mojo kaya wong lanang-lanang ngode gak wis lumrah wong menang sumbar bandani wong kalah bunuh keplanya durung medin aku tiba sepisan tak tinggal gelanggang colong lain ayo katong no pambudimu yoko dungati aku leno pandulu mutuno jangkam tak dodok dadamu depan pantolo teman-teman.

Patih Serang karena oleh pertandingan ngenteni sisi ping paningal. Kenapa rano Prabu Hatnyono Dewa iku kang kok jalu iku kang kok karpake? Nutut seliramu musuh aku tak gawe becik bonggo ya tak pateni. Sembarangan musuh kridaning di Patih Suwangkarno kaya-kaya wong daman pecating nyawamu. Di Patih Suwangkarno Sumbar mojo kaya wong lanang-lanang dewi. Bak wis lumrah wong menang Sumbar bandane wong

0: Alapun buka melayu, turung mistir. Nek aku tiba sepisan tak tinggal gelang kang colong melayu. Ayo katong no pambu timu perabu hatnya no dia bu. Iyo kudu ngati-hati. Hap nek nganti aku imut.
1: Ini patisuan karena sumbar mojo kaya wong lanang-lanang on diwi.
0: Hap wis lumrah wong menang sumbar bandani wong kalabun buka melayu. Turung mistir. Nek aku tiba sepisan tak tinggal gelang kang colong melayu. Ayo katong no pambu timu perabu hatnya no dia bu. Iyo kudu ngati-hati. Hap nek nganti aku imut. Dinuto marang anak mantu, aku ora iso ngentasi kridamu suko bungatuk katon lebur tanpa hadir di batu.

Adipati Sewang Karno pertandinganmu Super Rabu Hadnyono Dewa dinaiki nganti kekuwelar. Mongko ta ora ana kang bagi atuwa kejaba Adipati Sewang Karno utawa Prabu Hadnyono Dewa nanging nganti pertandingan kekuwelan kang kaya ngene iki. Wah, la iki engko nek nganti mati salah siji. Nek tak gagas utawa tak rasa. Mati niki kaya guna tanpa perlu kena diarani kaya wong ngrebut belung tanpa isi. Menango anak Adipati Sewang Karno durung mesti Prabu Hadnyono Dewa iki ditampa penglamar. Menango Prabu Hadnyono Dewa durung mesti nek penglamaran saka negara Ngastina iki ditampa. Lha iki engko nek nganti ora tak pisah ora luput mesti ana kang mati salah siji. Nger anak Adipati Sewang Karno kalian Prabu Hadnyono Dewa kula aturi mutiyen nggih sampun ngantos wonten ingkang kedadosan pejah salah satunggal kula ing

paman pun tumut-tumut Prabu Hadi ngono dewa kula pejani paman. Pati Arya Gantar pati aja melo-melo. Pati Sanggar tak patenane. Mangke to Sang Prabu. Panjenengan tetandingan kalian anak adipati menika kula anggap guna tanpa perlu. Lho. Pati Arya Gantar pati kok sliramu diatur kang kaya mangkono. Jobi. Niki nak kula mbake tiyang rebut balung tanpa isi. Menggapan jenengan iki menang, duh. Nggih dereng mesti nek pengelamaran panjenengan menika dipun tampi. Menggapan jenengan kawon dereng mesti nek pengelamaran saking negara Ngastina menika dipun tampi. Cobi to dipun gagas riyin. Kenging dipun rencangi bedolaya pejah nanging nek sak pengelamaran iki sampun salah satu hal ingkang dipun tampi. Dipati Swangkarna. Prabu Hadnyono Dewa gak luput kang gagatur. Iki nek kaya mangkono bener atur Pati Arya Gantar pati. Aku tetandingan musuh sliramu kaya wong ngrebut balung tanpa isi. Lho, kok iso? Sliramu awe sumur kang kaya mangkono. Iya, monggo aku menang durung mesti penglamar aku ditampa. Monggo sliramu kang menang durung mesti penglamaranmu ditampa. Mula sakniki kaya lukar sauntara. Becike kaya apa perlu aja nganti ngrebut balung tanpa isi. Oh, ya Sang Prabu nek kaya ngono aku manut pangeran. Paman.

Adipati Swangkarna miwa Prabu Hadnyono Dewo. Klinto Winarnoho gento sengkang sinorwengi kawikang dumunung wontening pertapan Gelagah Tinunggu. Namung Begawan Jayeng Dewo kasebo ingkang putra ratenaning ayu Jayeng Resmi rikala miyos wontening dalam percabaan prayitnaning Begawan Jayeng Dewo.

Menika wujuding pertapan glagatinu nyoto pertapan glagatinu nugawating keliwat-liwat wingiting kalwi. Bapeng riku wonten satunggaling titahing dewa kang kekasih Begawan Jayeng dewa pandhita bentur tapani mateng sumet ini persasat ngerusak durungi winara. Mula mancur kualaning ngadeg tejaning kaya denabe tatip kaya diwengku dayaning kubu. Sang Begawan mrikala miyos tumunung wontening percabakan kasebeng kang putra ratenaning Ayu Jayeng resmi.

encontreng kukod do. Cekap ngrumpoko gelaring pertapan gelagatimu. Patinga balo-balo rambataning kembang kadung tan serinuncin-uncin. Obor-obor mancung cinu peteng konang carito dalang kondo bono pesong ingga kelara siwas kodo sakadaping netro sakadaring.

0: jagat dewa yang jagat pramudito rojo dewaning sun-sun pun di datanan rane mulai kisun waspodora luput tak sibik nora permono kang sowanono ngadiantaraku ora sisip sowaning ratenaning ayu jayeng resmi kulo perayu ganing enggal maturo sowaniro sunang lungaki janggaku tak tenglengaki kernaku sobaling megotan kenaning luput pantes jayeng resmi menawa imbal sawuncono marang wong kaya aku.
1: Romo begawan sampun boten lepat dawa panjenengan ingkang putra usana panjenengan paring tinimbalan miwa ingkang putra kula tampi asta kekalih kula tencang wonten pucak ing rekemo kula pundi wonten mustaka mugi dadosa cahya nur cahya tejo nur buat duh Rama begawan kula ngaturake sungkem pangabekti mugi konjuk wonten ing pada panjenengan
0: jayeng resmi
1: wonten menapa
0: selera ngaturake sungkem pangabekti suntompo tak lumeberake ana ing dodon dadekake lega-legawaning atiku samono sowanmu tak timbali aja keladuk ati kajron penoma menawa sowan munjuru mongso nampa bapananing peparingan aku siji dodot kang waraga sigining pusaka kang lanjak pamore gedene busana kang mabyur wujute mangerti nek aku durung bisa peparing marang jeneng sira ya kulo
1: Rama begawan saderenge panjenengan paring katerangan kula ugi sampun mangertos menawi wonten paungelungelanipun rekma sayuta pinara sasra bab kula mbakake tiyang ingkang sare mboten pindah-pindah rumaoso peno sawan kula mboten rumaos nampi peparingan panjenengan Rama begawan sawan kula mung badhe cumadong sabda tinimbalan panjenengan
0: jayeng resmi syukur mangayu bagya dening apa sliramu wis mangerti sadurunge tak paringi sumur kajaba saka iku sliramu adoh tak wis cedhak darah ketake apa wis mangerti
1: menika kemawon kula teksih dereng mangertos jane wonten kaperluan menapa ta Rama begawan
0: iki ake wong saka liya negara pating praja jayeng resmi kabeh iki mesanggrana kiki sing pertapan glagatinun ning ora ana kang disedya utawa dikarepake mung kepingin urip nunggal sawiji marang sliramu cukup ngarep-ngarepake sliramu lho mongko nganti nalendra saka ing negara rancang kencana ratu saka ing bulu tiga ratu saka ing glaga putih kabeh iki angar pagi sendang
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara
0: mongko nganti nalendra saka ing negara rancang kencana ratu saka ing bulu tiga ratu saka ing glaga putih kabeh iki angar pagi sendang lho semono jayeng resmi iki dak tari-tari sik durung gelem nglakoni kang kok pilih iki kang kaya apa jayeng resmi
1: Rama begawan jane kula menika nak mboten pilih priya ingkang angajengaken kula aroma sedaya menika kula purun kemawon anglampahi ning syukur priya menika saged nuruti panyuwun kula Rama begawan
0: jayeng resmi
1: wonten menapa
0: ora selirami iki jane njaluk apa jayeng resmi
1: kula purun nglampahi nanging menawi saged ngupayakake mustikaning bumi kalian mustikaning dahana Rama begawan
0: jaluk mustikaning bumi karo mustikaning daun
1: Rama begawan inggih
0: Lah kok yo angel temen bener. Ora papan panggonane mustikaning bumi karo mustikaning daun ku ana endi?
1: Menika kemawon kula nggih mboten mangertos Rama, rupine kula nggih tekse dereng nate dumunung. Neng menika wangsitipun Kang Murbeng kawekas. Jayeng resmi mboten kok syukur tita ingkang wenang kula suwitani. Dados dipun kajengake sinten kemawon kula kapure purana nglampahi. Neng menawi saged nuruti panyuwun kula kali perkawis kala wau.
0: Iya iya Jayeng resmi nek panceri kuang siti Kang Murbeng kawekas dak suwun-suwunake. Marang Kang Murbeng agesang muga-muga dicepakake Kang dadi judhumu. Besok keturutan panjalukmu marang priya Kang angarepake dinam.
1: Rama begawane nggih Rama.
0: Ning iki rupa-rupane kaya arepe ngono tamu iki sapa Kang mungganang pertapan glagatinmu. Sang begawan amit kula ingkang lumebet dhateng pertapan glagatinmu.
1: Oh sang begawan amit kula.

0: anggen kula imbalas sabuncana mewah putra kula Jayeng Resmi. Menika wonten prataning kisana ingkang kawungan nalendra. Kisana kula nyuwun keterangan panjenengan menika saking pundi saha sinten kekasih panjenengan? Sang penemban Begawan Jayeng Dewa. Nggih. Menapa panjenengan kang kawastan Begawan Jayeng Dewa? Nggih. Kula pertapan Jayeng Dewa ingkang dumunung wonten ing pertapan Glagati. Syukur sang Begawan menawi kula pinanggih kalian panjenengan. Menawi panjenengan tetanya kalian kula, kula ratus saking negari Selokapura. Kakase kula Prabu Hadnyono Dewa. Prabu Hadnyono Dewa lha ingkang wingking. Kula milir saking negari Ngastina kang dedalem ing negari Ngwangga kakase kula Adipati Sumangkarna. Kula warangka praja dalem negari Ngastina kakase kula Pati Arya Gantalpati. Ratu saking Selokapura kalian duta saking negari Ngastina. Nggih. Sang Begawan wonten menapa? Rawuh paduka menapa kanthi kabasuken? Angsa pangestu panjenengan boten manggi alangan sanunggal menapa? Wangsul panjenengan sanggih. Senasa kula semanten ugi. Kajawi saking menika Prabu Hadnyono Dewa. Dadosake kaget tetias kula nliti rawuh paduka. Wonten kaperluan menapa? Menika ngaten lho sanggih. Kula tebih saking negari Selokapura. Kula kautus kalian putra kula Prabu Bumenarakasura. Rening putra kula Hadnyonawati menika dipun dhawuh kalian Bima. Dangune ngantos selapan dinten teksih dereng purun leladi cekapi dereng patut. Lho. Hadnyonawati menika kok aneh ingkang dipun suwun. Lah ingkang kasuwun untuk menapa? Purun nglampahi leladi kalian mantu kula Bumenarakasura nanging menawi dipun kemaru kalian Jayeng Resmi. Putra panjenengan ingkang dipun anggep pepethetaning pertapan Glagah Tinunu. Lah wusana. Wusana kula minggah dhateng pertapan Glagah Tinunu menika amung badhe ngelulu mateng bebul alama. Putra panjenengan latenaning ayu Jayeng Resmi menawi teksih dereng wonten ingkang kagungan. Menika badhe kapundhut garwa kalian putra mantu kula Prabu Bumenarakasura. Sang Begawan kula semanten ugi kula kautus kalian Yayi Prabu Suyudana. Menawi putra panjenengan Jayeng Resmi teksih dereng wonten ingkang kagungan menika badhe kapundhut mantu kalian Yayi Prabu Suyudana. Kadhawuh pakih kalian Raden Lesmana Mandragumala. Sang miku penglamaran saking negari Praju Trisno kiman panjenengan tampi mboten. Penglamaran saking negari Ngastina kiman panjenengan tampi mboten puntah panjenengan tampa penglamaran saking kula Praju Trisno. Wah tiang dados maratuwane Bumo niku jan kajen sang. Dobi. Kula menika dados maratuwaning Bumo. Napa kelakon nek maratuwa niku nglamaraken anak mantu napa kelakon nek kula niki mboten kajen kalian Bumo. Niki saking amrat-amrat kula kalian Prabu Bumenarakasura. Kula pengen nindakake sinten kemawon kula ingkang nglamaraken. Lah ningali gatine Bumo kalian kula. Niki mboten nyono-nyono nek niku putra mantu kados putra kula piyang. Oh sang biku. Pontah dinten menika penglamaran saking negari Ngastina kemawon panjenengan tampi. Bab niki putrane Ratu Sogender Baladonya Mbinjang. Ingkang kagadang-gadang dados sesule Yayi Prabu Suyudana menawi Yayi Prabu sampun lumengser saking pilenggan medhi Lesmana Mandragumala bakal kadados sakiranku. Pon sang Begawan Jayeng Dewa luwung panjenengan tampa penglamaran dugi negara Ngastina. Mungkin panjenengan tampa Jayeng Resmi enten negara Ngastina dados garwane Lesmana Mandragumala niku mek dikongkon dolen tok lho percaya. Bab Lesmana Mandragumala asih jan larik. Pontah jan larik kebuntel donya lho larine. Wah. Wano dia dados garwaning Lesmana Mandragumala asih jan untung saestu. Pon penglamaran saking negara Ngastina manjenengan tompo. Jayeng Resmi lho iki kaya apa? Kabeh iki njaluk ditompo.
1: Rama nggih panyuwun kula kala wau lho panjenengan naturaken.
0: Iya Jayeng Resmi. Prabu Hadnyono Dewa kasinggihan dawuh panjenengan. Menawi Bumo Naraka Surangajengake ratenaning Ayu Jayeng Resmi menika kula tampi. Lah penglamaran Sakinegari Ngastina dos pundi? Penglamaran Sakinegari Ngastina nggih kula tampi di Pati Subanggara. Boten sedantene Jayeng Resmi niku pinten sih sedaya penglamaran kok ditampa. Pati Aryo Gantarpati Jayeng Resmi ku uga mung siji. Lah sedaya kok panjenengan tampi? Nggih sang begawan dos pundi? Menika ngaten Adipati Subanggara. Jayeng Resmi purun didhawuh kalian sinten nggih mawon. Ning syukur saged nuruti panyune Jayeng Resmi. Nyuwun menapa sang degan Jayeng Resmi? Jayeng Resmi sinten kemaning kang angat repagi purun nglampahi. Ning nek saged ngupayakaken mustikaning bumi kalian mustikaning daun. Nyuwun mustikaning bumi lan mustikaning daun. Duka angel temen panjaluke Jayeng Resmi. Ipati Swangkarno seliramu apa nate werurupane mustikaning bumi kelan mustikaning daun. Prabu Hadnyono Dewa aku durung mak perlu onon di panggunan menika wonten pun dito sang begawan panggonanipun mustikaning bumi kelan mustikaning daun. Ipati Swangkarno kulo piyambak ngimboten mangertos. Dadol panjenengan ngimboten mangertos nggih. Wah, lah kok nggih angel temen tongger kula piyambak kok eram lho anak adipati. Kaya jaluk bondo utawa dunya ngono ae gampang. Lah mustikaning bumi kali mustikaning daun niku lho dipun upa enten pun. Paman nggih, Paman. Lintune mawon to sang begawan. Nggih sang begawan lintune mawon. Oh, mboten saged. Menika sampun dados pengidaman idamanipun Jayeng Resmi. Edang sore balasa wuncara gemcatur sinten to ingkang tumurun saking kayangan Durisira Geni amung putraning Dresanala kekasih wingsang geni sang begawan amit aku sang begawan kang mulya.

Marang tamu saka negara Sloka Pur lan saka negara Ngastina. Iki ana tekaning bocah bagus iki sapa kang dadi namamu? Sang Begawan. Menawa sliramu ora dumunung marang aku sadurunge kawe keterangan aku njaluk sumur. Apa iki kang diarani pertapan Glagah Tinunu? Ora sesep kula iki pertapan Glagah Tinunu, aku kekasih Begawan Jayeng Dewi. Sang Wiku. Kebenaran aku tinemu marang sliramu aku ngaturake sekabeng kaluputan. Aku njaluk sepuro sebab tekaku ora awe keterangan sadurunge. Iya, kaya wis ora ana kang uciwan. Sliramu janing bocah saka ngendilan sapa kekasihmu? Sang Wiku. Menawa sliramu ora dumunung marang aku milir sapa ing kayangan Drusila Geni. Putrane Kanjeng Rama pamadyaning Pandhawa Janaka patutan marang Kanjeng Ibu Drusanala. Namaku Wingsang Geni Sang Wiku. Wingsang Geni. Iya. Loh, aku ndelok tekamu ning pertapan Glagah Tinunu ndadekake kaget ing atiku ana perlu gawe. Sang Wiku. Iki mula aku adus saka ing kayangan Drusila Geni nganti teko ning pertapan Glagah Tinunu. Perlu ku ora ana maneh mung aku arep ngeluru mateng bebeluk alalama. Kang para karepake Wingsang Geni. Kang tak karepake iki ora ana maneh kejaba putramu. Kang ana ing sajrone kaputren dalem pertapan Glagah Tinunu nomor ratenaning Ayu Jayeng Resmi. Lho. Iki menawa durung ana kang duwe Sang Wiku tak karepake. Ora lah kok karepake iki sliramu iki diutus sapa Wingsang Geni. Lho. Aku iki gak diutus sapa-sapa ya karepku dhewe. Lho. Lah iki ya kok daung dhewe. Lho. Ora sesep karepku dhewe ya tak daung dhewe. Apa sliramu iki ora duwe dulur Wingsang Geni? Wong nglamar ya kok lamar-lamar diarepe kok daung dhewe Sang Wiku. Mulane ngaku iki ora ngutus sedulur utawa wong tuwa, iki aku ngidep-idep nyontokno kemanten. Aku nganti ngok njaluk pitulungan karo wong tuwa utawa sedulur. Lho iki ora aku. Sliramu dulur-dulurku gagah-gagah, sugender bala donya. Lho. Engko duwe mantu aku iki gak duwe apa-apa bas kaget sliramu. Pisan iku peng pindhone pompong-pompong aku iki durung dadi mantuku. Mantumu. Sawangen dhisik delok dhisik kang jelas utawa kang rewaca. Perlu nek sliramu kok gak getun buri. Rupaku ya kaya ngene iki aku ora dibuntel kain lho Sang Wiku. Wingsang Geni, apa? Iya aku ora bakal nolak kang dadi penglamaranmu. Sliramu gak nolak kang dadi penglamaranku. Wah kebenderan Sang Wiku nek kaya ngono. Tak tompo penglamaranmu. Nanging nek iso nuruti panjalukane putraku Jayeng Resmi. Lho. Iki njaluk apa? Nenek njaluk bondo utawa donya aku galangan kan aku gak duwe lho Sang Wiku. Aku aja kok bondo utawa donya pengangguku ya mek sak pengadeg iki. Peniset ae aku nek ditompo sik kate dadak golek lho iki. Wingsang Geni. Ora njaluk bondo utawa njaluk donya. Jayeng Resmi gelem didhawuh karo sapa ae. Nanging nek iso golekake mustikaning bumi karo mustikaning daono. Oh, njaluk mustikaning bumi karo mustikaning daono. Iya. Ya wis nek kala ngono tak sanggupi Sang Wiku. Menawa njaluk mustikaning bumi karo mustikaning daono. Ning pangestumu kang tak jaluk dene iki aku arep nyuwun pamit. Lho sliramu kok kesusu Wingsang Geni arep mbadlo. Lah nek nganti aku ora budhal dina iki ngenteni kapan maneh wong penjalukan putramu iki mustikaning bumi karo mustikaning daun. Iya nek kaya ngono tak jurungi pangestu kang ati-ati. Yo, pangestu kang tak jaluk aku nyuwun pamit kang.

wing sanggeni kok ya rumangsa eram temen. Lho kok disanggupi mustikaning bumi karo mustikaning daun. Langgene kelesang Prabu Daspundi. Lamela dinten menika dipun sanggupi kemawon. Bab nombo teni isin kali wing sanggeni nek mboten disanggupi. Iya Pati Arya Gandarma, Daspundi Prabu. Hatnyono dewa. Sang Begawan menawi ngaten. Panyuwune jaya resmi kula tanggel ngupayake mustikaning bumi kali mustikaning daunu. Lamela kula nyuwun pamit dinten menika. Panjenengan ugi tanggel nggih. Nggih menawi ngaten kula juring pangestu kang atos atos. Ngger panjenengan tanggung pindah nggih. Sang Begawan kula ugi saged ngupayake mustikaning bumi kali mustikaning daunu. Nggih Adipati menawi ngaten kula juring pangestu kang atos atos. Pon ger monggo wangsul anak Adipati paman nggih paman. Sang Begawan ngaten kiman kula.

0: saledama iki bender putra pertapa nanging kang arep akhir ora luput ratu liya negara pating praja kulo kaya-kaya dadi pepethetaning jagat.
1: Rama inggih Rama lalajeng dos pundi
0: rening selama iki dikarepake Prabu Bumanaraka Sura marang Lesmana Mandra Kumala. Apa selama iki seneng dadi garwane Prabu Bumo nanging diwayu?
1: Mboten Rama, kula menawi dados garwaning Prabu Bumanaraka Sura sekeca menapa lo tiang dipun wayu luwung sami ijene kemawon.
0: Apa kira-kira didhawu karo Lesmana Mandra Kumala iku putraning ratu kang Sugendra Baladewa?
1: Rama begawan kula didhawu apa Lesmana Mandra kula Kumala nggih mboten. Lah wong lare kados lare bingung ngoten lho Rama.
0: Lah sapa jaing resmi kira-kira kang kene?
1: Saking panyuwun kula mboten lepat mugi angsal mustikaning bumi kalian mustikaning dauno. Nek kula remen

0: Wae ora dibasani karo wing sanggen. Rama inggih.
1: Nek kaya mangkono ya pancen putra akno kangge sembarangan.
0: Ning aku ndelok oleh pecicilan mangkono wing sanggen.
1: Lha aku kaya rumangsa erang.
0: Menika sampun dados watak menika ludos pundi?
1: Ya jayang resmi nek kaya mangkono ayo dinten ana jero ning dalem pertapan. Besok kapan? Iso tinemu kang dadi jodhomu kulup iso ndadekake marmi kang dadi atimu kena para switani sakniki tumekaning besok
0: Rama nggih menawi ngaten sumangga.

iki penglamarku wis ditompo. Jayeng resmi ora njaluk bondo utawa donya. Kang dijaluk mustikaning bumi karo mustikaning daun. Iki aku golek bapanane mustikaning bumi karo mustikaning daun. Mulukmu tanggap gampang. Nah yang perlu dina kirain yang aku tidak dadi manten aku kate golek sinoman di sini. Mulok nek tak miling-miling orang kang pantes nyinoman iki kejobo kakang Mas Gatut Gocelan kakang Mas Sontorjo. Wes sak niki aku tak nang pringgon dani. Ning nek saka pringgon dani aku terus nang jangkar bumi nang dalemi kakang Mas Sontorjo. Gelem apa ta ora? Tak jaluk itu lung tak kon nyinoman aku dadi manten. Nek pancen gelem ya tak anggap dulur lanang ning ora gelem. Wo. Aku durung miti paribasane setahun sepisan duwe perlu. Gaup marang wanudya. Mula dina iki tak enggal aku lek tindak nang Kadipaten Pringgondani. Kakang Mas Gatukaca lan kakang Mas Sontrajaja kaget aku kang

Gusti Sang Karno, Prabu Hadnyono Dewa wis ora luput Kang Dadatur. Lamula dina iki pengelamaran saka negara Traju Trisna ditampa. Ning kang dijaluk mustikaning bumi karo mustikaning gaun. Aku semono goreneng aku duta saka negara Ngastina, pengelamaran aku ya ditampa. Samono kang dijaluk uga mustikaning bumi lan mustikaning gaun. Mula dina iki perlu ning enggal. Tinemu marang kang utus prayoganing ayu sewang-sewangan ning tengahing margo. Seliramu balik nang negara Ngastina, aku tak balik nang negara Traju Trisna. Oh Sang Prabu ya. Sang Prabu menawi ngaten kula nyuwun tambahing pangestu. Iya, Dik. Pati Arya Gantarpati. Mula karya becik dina iki aku tak balik nang negara Traju Trisna. Seliramu balik nang negara Ngastina, aku tak balik nang negara Traju Trisna. Oh Sang Prabu ya. Sang Prabu menawi ngaten kula nyuwun tambahing pangestu. Iya, Dik. Pati Arya Gantarpati. Mula karya becik dina iki aku tak balik nang negara Traju Trisna.

menika kula wis padha telepat namung Kanjeng Rama. Ratu ing negari Slokapura, ngger anak Prabu Bumenaraka Srama ten siwadhawuh panjenengan ingkang Rama. Rawuh panjenengan kanthi kabasuken Rama, angsa pangestu panjenengan boten manggi alangan sanggal menapa. Wusana lajeng dos pundi anggen panjenengan kelulu mateng bebeluk alamat. Dateng pertapan Glagati nunu dipun tampi menapa mboten Rama begal. Ngger anak Prabu Bumenaraka Srama. Penglamaran dateng pertapan Glagati nunu menika dipun tampi persasat mboten. Kok saged ngaten Rama? Nggih. Dipun tampi penglamarane anak Prabu Bumenaraka Srama. Ning Dayang resmi kang dipun suwun ewet sanget anggen. Lah menika Dayang resmi nyuwun menapa Rama? Sinten ki mau ningkang ngarepake agenge dipun karepake anak Prabu Bumenaraka Srama menika ugi matur kesuwun sanget. Ning nek saged ngupayakake mustikaning bumi kalian mustikaning dawana menika panyuwune Jayeng Resmi. Dados nyuwun mustikaning bumi kalian mustikaning dawana. Nggih. Menawi ngaten Rama, pinten menika panjenengan sam warnani dumeneng kula wonten negari Trajatrisna. Perlu kula badhe mlebet dhateng pertapan Sabta Bahura sowan padhane Kanjeng Eyang Nagaraja. Nggih. Menawi ngaten kula juring pangestu kang atos-atos. Nggih. Kanjeng Eyang Nagaraja jawata saking kayangane Kobaratala.

Eko Eman Kilamparo Bumonaroko Suratrul Mabedateng Kayangan Eko Pratolo Linto Winarno Gentoso Engkang Sinoro Wengi Kami Engkang Dumunung Montening Kadipaten Pringgondan Namung Kaki Prabu Gadu Koco Payambaro Kaget Karawan Engkang Roko Sinatreng Jangkar Bumi Kakase Raden Bunda Nandono Giraden Ontorjo Ngongoneng tiasro prajit naning kaki Prabu Gatu Bocor.

Kang Adiwing Sang Geni. Kakang Mas Gatut Kaca wis ora luput Kang Dadaturmu wong kaya aku. Apa padha waras, Dim? Oleh pangestu ora ana alangan sawiji apa wangsul Kakang Mas Gatut Kaca. Nadyan pun Kakang oleh pangestune siadi semunuku. Kakang Mas Sontorjo, adi ya padha waras Ming Sang Geni. Oleh pangestu ora ana alangan sawiji apa wangsul sliram. Nadyan pun Kakang oleh pangestune siadi Ming Sang Geni. Kaya wis ora ana sambi kalapa-apa. Kajaba saka iku rupak abane sliramu kok pati greneng. Iki ngrembug apa Kakang Mas Gatukaca lan Kakang Mas Sontorjo? Adi ora ana kang tarembug kejaba adi Ming Sang Geni. Iki dak rasani marang Kakang Mas Sontorjo. Lho, wongku ya mbojo gampang rasan-rasan lho Kakang Mas nek ora penakku ditakoni ae. Lho wong aku iki ngrasani apik no adi Ming Sang. Iya. Nadan ngrasani apik iki ya ora bener Kakang Mas wongku tembung ngrasani. Iya ya dia salah pun Kakang jaluk sepuro. Semono tekane si adi Ming Sang Geni iki kebenderan. Kok nganti ora enggal teko ing pringgon dari mesti ning aku nang kalangan Wirsila Geni utawa aku nang kasatrian Madukara. Dae ana apa Kakang Mas Gatukaca? Aku krungu kabar jare si adi Ming Sang Geni karepe dadi manten iya. Oh, gak luput Kakang Mas Gatukaca aku manten kate dadi manten. Lah mulo tekako ning kadipaten pringgon dan iki perlu aku kate njaluk gawe ni Kakang Mas Gatukaca. Adi Ming Sang Geni njaluk gawe kang kaya apa? Saliramu njaluk sumbangan apa adi kondo marang pun Kakang? Aku arep ora bakal nolak penjaluk si Adi Ming Sang Geni. Nadyan aku semono ku adi wis tak njaluk sumbangan apa Ming Sang Geni? Api-api wong duwe sedulur. Saliramu urung kena dimestiake nek setahun sepisan duwe gawe. Nek saliramu gelem njaluk sumbangan marang pun Kakang, iki kaya-kaya ngeraketake tumrap wong seduluran. Iya Kakang Mas. Aku iki ora kate njaluk sumbangan bondo utawa donya, kate njaluk sumbangan penggaweanmu Kakang Mas Sontorjo marang Gatukaca. Iya lah saka kersane adi Ming Sang Geni. Iki kate takon nyinoman, kira-kira sliramu gelem ah. Wis tadi tanggung aku nyinoman. Kakang Mas Sontorjo, aku ya tanggung ngati. Tenang lho nek tanggung ora kegoroan. Ora wis tak tenan aku tanggung. Ning nek sliramu tanggung kang duwe kajati ki aku, dadi sliramu kudu manut lho karo kandhane wong duwe gawe. Nek sliramu iki ora manut kandhane sing duwe kajat kaya aku, ki padha ae karo orang rewangi ning padha ae karo mrewang. Iya ya di ora apa kang kok katur kandhake mesti bakal tak lakoni. Tenan Kakang Mas Gatukaca. Heeh. Saniki sliramu tak kongkon jaga ing pertap kikise pertapan Glagatinu. Iki nek pancen ana kementer saka liya negara utawa saka ngendi ae. Kakang Mas Gatukaca tak kon balekake gelem apa enggak? Iki nyinoman apa tandon dikon gelut pun Kakang. Nyinoman iki gelem enggak sliramu? Iya ya Di, gelem aku. Wis masih kok kon gelut aku ya gelem ae. Lah pun Kakang Adi, Kakang Mas Sontorjo. Sliramu dina iki tak kon kon golek mustikaning bumi tanggung apa enggak? Waduh lah digoleki nandi Adi kok angel temen Adi. Ya tak golek ana ngetan ya nek ana wetan panggonan, tak golek ana ngulon ya nek ana kulon panggonan. Lho. Ora lah wong dikok nyinoman pikiran tak sendiram. Lah wong dikongkon kok jawab ae kari gelem apa enggak? Nek gak gelem aku tak golek sinoman liya Kakang Mas. Pancen niatku iki niat jaluk tolong. Ya wes, sanggup aku golek mustikaning bumi. Wes nek sanggup Kakang Mas Sontorjo karo Gatukaca dene iki budhal. Ya pangestu menawa tak jaluk aku tak anjogo

0: ruput sinoman aku wis soleh.
1: Lah iki rene aku arep dadi manten.
0: Kaya Kanjeng Ibu Dresana iki wong tuwa kuwadur kewajiban nek pancen aku kudu pamit utawa njaluk pangestu marang Kanjeng Ibu. Aku tertasoan padane Kanjenge yang betul Brahma aku tak njaluk pangestu nek dina iki aku tidak dadi manten.
1: Ibu. Ibu Dresana aku putramu wis sanggene aku tidak dadi manten dongakno

neneng aku dina iki dikon nyinoman marang ati wingsang genining ora ono kang dadi pagaweane Antareja mung diutus golek mustikaning bumi. Wong nyinoman kon golek mustikaning bumi ora ngerti panggonan iki ana ndi rupane iki kaya apa. Iki monggo tak golek ngetan durung mesti ana wetan panggonan. Tak golek ana mangulur durung mesti ana kulon panggonan. Rayu ganing aku tak mlebu nang kayangan Sabko Pratolo. Soan padaning Kanjeng Eyang Kukulon Antabhoga, aku tak njaluk tulung nyelang mustikaning bumi. Eyang, amit kula sawanipun putra panjenengan Antareja kula nyinoman yang nyambut mustikaning bumi.

Galuhpati kisawaning wayahipun Eyang Bumunaraka Suro. Eyang kasinggihan dawuh panjenengan Eyang, kula ngaturake sungkem pabekti kunjuk padha panjenengan. Iya tak tampa bektimu marang pune Eyang puja pangestuku ditampani Bumu. Eyang kula tampi asta kekalih. Kula cencang pucake rikma mugi dados cahya nur cahya tejo nur buat Eyang. Kajaba saka iku aku ndelok tekamu ning kayangan Eko Pertoro. Dadake kaget ing ati kono perlu gawe apa kula. Eyang. Rening kula menika ngajengake putri saking pertapan Glagatinun. Nomor ratenaning Ayu Jayeng resmi pengelamaran kula dipun tampi. Ning kayang resmi menika nyuwun bebono mustikaning bumi kalian mustikaning daun. Lah mila sowan kula yang kula badhe ngambil mustikaning bumi Kanjeng Eyang. Oh seliramu tinyalang mustikaning bumi Bumo. Iki aku mung jogo mustikaning bumi ki ora melok duwe kang duwe miki Eyang mun untuk kudu. Ning nek kok selang iki kudu kok balik ndang kok balik aki Bumo. Eyang sampun to Eyang. Wong kangge ngarak ingkang putra Bumo kiman sekedap mawon. Menawi sampun mantun kula wangsulake ya. Nek pantene sliramu sanggup ndang balekake. Ayo dina iki tak pun butake ing lak-lakaning bantul iki mustikaning

kaya sawaning wayahku Raden Antarjaya. Eyang sampun mboten lepat dawuh panjenengan, kula ngaturake sedaya kalepatan sowan kula mboten mawi ngangge keterangan Kanjeng kalian Kanjeng Eyang saderenge kula nyuwun sepunten ya. Yoyo ngger ora ana kang ujiwani Antarjaya, wujo pangestu pun ditampani. Nggih. Kula tampi asta kekalih. Kula cencang pucak eri kemumugi dados tejo nur buat Eyang. Kajaba saka iku Antarjaya. Kamu neng kayangan sabto pertolong hati aki kaget ingati kono perlu gawi opo kulo yang reneng tinten meniko kulo meniko nyinoman sebab adi wingsang geni meniko badi mundut lama ing promon hosilan ing tiang akrom engkang tipun kajeng aki putri saking pertapan gelagati nun putrane Begawan Jayeng Dewa nomor ratanan ing Ayu Jayeng Resmi neng boten wonten engkang tipun suwun namung mustikaning bumi. Eyang kula dipun suwuni pitulungan kalian adi wingsang geni kapuri ngupaya aki mustikaning bumi. Eyang sowan kula wontening poto panjenengan kula badhe ngampil mustikaning bumi yang menawi boten panjenengan pareng aki parayogin ingkang putra Antarjaya panjenengan perjaya niki mawon. Antarjaya nek slidam kate nyelang mustikaning bumi kula ya tak wulung aki nanging kudu enggal kok balik aki Antarjaya nggih sawanti-wanti mantun dipun anggi ngarak adi wingsang geni ugi kula wangsul lagi ya ya wenek kaya mangkun ayo ini kita pun betaki mustikaning bumi.

0: Yang kasinggian dawuh panjenengan ingkang wayah ya. Lha iki nek sliramu nyelang mustikaning bumi iki tak mulungake. Nanging piwelingku marang sliramu aja nganti lali. Rening aku iki panguasaku mung jaga. Iki ora kewajiban aku nggawa mustikaning bumi utawa mundhut mustikaning bumi kejaba yang monto buku. Iki aku ora wek keterangan marang yang poronto buga kulub iki gawon mustikaning bumi. Neng piwaling kuku dengal kok balik aki bumo gih manawi ngaten kula mangestu aki dawa panjenengan yang matur kesuwun sanget ining menopo dinten menika kula panjenengan samputi mustikaning bumi
1: iya
0: wis dina ing iki enggal balik oh ning nek apa wis mari gawe niku dundang kok balik aki gih manawi ngaten nyuwun tambah pangestu yang lho bali wangsul dhateng negara.

Sutraja wayahe pune yang tiyang kasinggihan dawuh panjenengan yang. Wa kulub dadak mustikaning bumi iki ora ana tahun terjoy. Yang lah menawi boten wonten lajeng dos pundi yang dinten menika yang. Wahi kini ora digawa nagara Jaka ya wis ora ana maneh kang mundhut mustikaning bumi. Lho kok wani-wani nagara Jaka mundhut mustikaning bumi dawe keterangan marang wong kaya. Yang inggih lajeng dos pundi dinten menika. Walai kopo digawa bumo kok tutut ana Antaraja jaluk warane pune yang kang utus menawi ngaten kula ingkang nututi jenak.

aku tina iki kowe ndadekake bungae ngatiku. Aku wis oleh mustikaning bumi kari mustikaning daono. Iki nek pancen ora njaluk pitulungan marang Kanjeng Rama, Ratu Diwarwati kaya tangi lamun menawa aku iso oleh mustikaning daono. Mula reneng kayangan Eko Paratolo nganti tumekane negara Diwarwati ki adoh banget becik tak enggalang. Ariki Kanjeng Rama sanggup apa tangga tak jaluk itu tak kon boleh aki mustikaning daun. Romo, amit kula putra panjenengan Bumo Naraka Suro Romo. Kakang Mas Antara Jojo Pak Mandeka sauntur. Duh iki koyok

mulai gara luput pandruku katangin pun kakak ngadion terjoy. Kakak mampu menaroko surawi sora luput kang dati aturmu wong koyaku. Adi opo-opo dewaras oleh pangis tumorano alangan sawi jopo wangsul kakang mabumu nadian pun kakang warano sambi kolopo buadi kajobo sokoiku selera munjur nungko lakuni pun kakang ono perlu gawiot pun terjo nadek no kawuninganmu kakang mas rene aku dinuto marang kanjeng yang pukulu nonto bugo dino iking lak-laaning bantolo kelebon maling orang kang dijidrok kejobo mustikaning bumi mongko nek didulut tejaning kakak mas bumana rokosu seliram kang kobo mustikaning bumi doi kopo yo nyoto kakak mas bumana rokosu adion terjebe sora luput kang dati atumu aku kang kobo mustikaning bumi iki aturing kanjeng yang nek mustikaning bumi dineki kon jaluk kon mulung aki aku apa orang kang kewajiban wenang mundut mustikaning bumi kejobo kanjeng yang untuk buku namun orang sesulih kanjeng yang kejobo wong koyaku kakak mas bumo di dineki mustikaning bumi mulung aku luh adion terjo wis ora luput kang dadi atur seliramu dineki katin jaluk mustikaning bumi kang tak gowo wis ora luput. Wah, dan mustikane bumi ki arep kok jaluk sepiro wirang bumi naraka suru. Sepiro isine bumi naraka suru. Nek kok jaluk ning nek wis mari gawini, sadiane kakek mah bumi. Ora luput mustikane bumi ki arep tak gonang pertapan glagatimu. Ndak mulang aki marang jayeng resmi. Bar jayeng resmi gelem dadi garwane pun kakang nek iso nurutin oleh aki mustikane bumi lan mustikane taun. Dadi gampang oh. Besok nek pancen mustikaning bumi iki wis ditompo marang jayeng resmi iki kena kok jaluk balik. Perlu iki arep tak gawe daup marang wujude jayeng resmi. Kakak mampu menaroko suro. Lah nek iki wis mari gawene kok wulung aki aku tegese kaya guna tanpa perlu. Sebab ing aku iki nyinoman adi wing sanggen iki dadi manten marang jayeng resmi. Dalam jayeng resmi didapat adi wing sanggen iki. Nanging nek panceni song oleh aki mustikaning bumi karo mustikaning taun. Lah mulo dina kireneng seliramu sedulur tuwa. Tanding wing sanggeni persasat kadang. Dina iki mustikane bumi wulungno aku ae perlu tak gawe ngarak dawuh adi wing sanggeni marang jayeng resmi. Lah wong seliramku ya isik dulur marang wing sanggeni. Onterjo. Saliramu ngarani aku wing sanggeni dulurku dulu tekon ndi? Ramili saka ndi wing sanggeni? Ora nate duwe dulur wing sanggeni aku. Wing sanggeni kena putran paman Permati, aku duduk pamiline paman Permati. Kakang mabumo, saliramu dene iki ora ngaku sedulur marang wing sanggeni. Cukupi saliramu milik wujuding mustikaning bumi oleh dina iki tak jaluk ora oleh tak jaluk bapak ora wedi sapa-sapa aku wedi marang kanjeng yang onto bugo aku dina iki aku kang diwenang mundut mustikaning bumi kang kroho abane ngontro jawani manis sulam katin jaluk mustikaning bumi tak wulung aki ning nek wis katon sawang punarko gunungi sawang punarko sawang tetulu punarko bebangki nek wis gelundung mustakaku pecah darahku orang katon gelundung mustakaning bumi wani njaluk mustikaning bumi kaya wong bos nurip liam kacocotan koi.

Kurang pengajaran panempion tercorakno digawe sembarangan. Luwe batas Trenggina suduku Taliwondo. Tak rangsang tuno tak gayu luput. Rekomo ditarik mustoko diantem. Ati bantangan yang ngontrojo nganti semabut mungkoyak. Kono poranok wujud yang bumana roko suraiku kangkok jaluk iku kangkok karmaku. Umayur rebutan aku wak. Aku wong lanang ora kuadunan digdoya aku rakatik nganggihku. Pandit limang kadang soreng romo binegawan pilawaning ribu sono. Iku nek podo imbang-imbangi kuno tanora gak cukup seliram tahan dengan muslaku. Sumbare ontor jojo porong kuna aku kasuran panempu marang seliram kuntung ngati-hati tahan dengan musuh bumenaro kosuro. Atung no pambudimu, leno pandrumu tuno jangkam tak dodok dadamu diapani peratolo temen. Ontor jojo.

ora kena digawe sembarangan pangamu ya. Umo naroko suruh oleh tandingan ngenteni sisi ping paningal bumo sliram. Dikono parano wujute ngontor jaiku kangkok jaluk iku kangkok karpaka. Saniki sliram nutut musuh aku tak gawe becik bongho ya tak paten. Sembarangan musuh keridaning bumo naroko suruh. Kaya-kaya wong daman pecati nyawa muntur jua. Oba abamu. Ojo poreng kune aku kasaran panempuh marang sliram. Mula nek pancene ngenting budi nontor jo coba antin sak untuk. Nalika ing mangke nontor jo tetandingan kok asor mapan boten. Rikala lena pandulune anung kang dadi jurite mundur sigro. Datang lumayan mundure, datang lumayu nganggoni surti kaping 4 lumayan wong wani mati. Wanine prajurit melugas marang rogo. Kudu nganggoni candra warsi toniti surti mangembo pandhita reksi cengkok. Candra liring sasi warsi to anak.

0: kayu kinaryo kayun rikolo tetandingan musma ngerti pangunin kunin wong bagus orang kampang
1: wong dikdedak kurang burung mula mundur sigrotan orang nangi pangan sekain kaseten kanuragan di bukuman tingkat di kasumpah
0: kontor josa naliko datan imut jawa siti lasanin jenggerat kanan jatini
1: manungso sekti katriti ketari soko kodati sliro.

menika wujuding pamadyaning Pandhawa Janaka. Sinatra Bagus dasar karengku marang dusunku. Kuninge tanpa atalan jangganing mangulan mulat. Katingal mancur guayaning ngadeg tejaning. Kaya denapit patit kaya diweng budayaning. Pantes menawa pamadyaning Pandhawa Janaka kasebut prajurit Sekar Ningrat. Sekar kekembangan Ningrat jagat jaguning dewa lanang jagat. Dasar pamadyaning Pandhawa Janaka panuk maning pukulun Bathara Basuki. Rikala wonten ing madyaning marga kaget abdi tetiga. Kaki lurah Semar Bujo Gatino Yontoko nolo garing karyan kalian pintu sowanero kemi mangati ati manganggungake jangkane ngapurancange kawantara apa mulai ning kita mapan boten ngaranto sabda tinimbalan ingkang Gusti Pramadining Pandhawa Janaka nalika ing mangke cekap rumpaka gelaring Pramadining Pandhawa Janaka katingal balo-balo rambatan ing kembang gadung tan seri muncin

Rom-rom bintarum kaunduran segoro madu. Mulai kesun waspodora luput tak sedek nora permono. Kang dumunungono padaning permadining Pandhawa Janaka. Ora luput sowaning kaki lurah Semar. Semar enggal matura sowanmu dumunungone ngadi antaraku. Sunang lungake janggaku tak tenglengne karenaku pantes ngaki menawa slirami mbal sawuncana marang wong kaya aku. Gusti kula permadining Pandhawa panjenengan paring tinimbalan miwah ingkang abdi kula tampi asta kekalih. Kula lumeberake wonten ing jaja mugi dadosa cahya nur cahya teja nur buat. Ning sowan kula ngaturake salam taklim kunjuk padha panjenengan den. Semar selira ngaturake salam taklim muga tak tampa. Tak cencang ana pucak ing rikma dadi jejimat nambano teguh kawiyananku. Prayogakno ya kaki sowanmu sauntara. Nggih sowan kula boten kirang-kirang prayogi ndoro permadi. Nala gareng apa ya padha waras sowanmu. Wanggen ndoro angsa pangestu panjenengan sowan kula nggih winantura harjo. Kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan ndoro. Nolo gareng selira mengaturake sungkem pangabekti dak tompo. Prayogakno sowanmu sauntara. Gendoro sowan kula mboten kirang-kirang prayogi. Senasa kula dipanjenengan pitruk nggih kantong bolong. Kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan ndoro. Petro tak tompo bekti marang aku puja pangestuku ditampan. Nggih. Kula tampi asta kekalih kula cencang pucak ing rikma mugi dadosa cahya nur cahya ndoro permadi. Kaki lurah Semar nggih den wonten menapa. Selira nganti adoso nawi cedhak darah ketakit tanjak murca. Saka padukuan kelampi sireng lho apa mangerti kaki sedya utawa kekarepane. Menika kemawon ingkang abdi kula mbakake tirta pinangka kota. Tirto sampun mastani tuyo pinongko sedremi koto unam. Kulembaki ulam kesramban tuyo nungsung pawarto saking panjenengan. Badhe tindak pundi ya den. Semar seliramu tak tuturono kaya bocah cilik tak kandhanono kaya wong ora dumunung. Nggih. Mula aku krungu tembang rawat-rawat titir binotoroto. Ujaring mbok bakul sinambi woro jak wingsang geniki jari arping dadi kemanten lagi. Nggih kula pak nggih mireng menawi Gusti kula wingsang geni badhe dados kemanten. Wusanan ing kake oleh dadi manten iki ana ndi apa ana kayangan tin. Jumaya apa ta ana ing kayangan Dursila geni. Menika kemawon kula mboten mangertos den. Semaren ing aku wong tuani wingsang geni menawa dhawuhe wingsang geni juraku ora nyipati kaki sinawang karo liyan kaya kurang utaman. Lamula saka pinemuku kaki lara Semar dina iki arepe takjak mungganang kayangan Dursila geni. Perlu arepe njaluk keterangan besok kapan dhawuhe wingsang geni. Nggih menawi ngaten kula mangestuake dhawuh panjenengan. Monggo kula dherekaken menawi badhe minggah dhateng kayangan Dursila geni den. Iya Semar. Gareng karo Petro. Apa mo? Iki Gustimu permadi kate mungganang kayangan Dursila geni. Perlu kate nyatakake. Gustimu wingsang geni oleh dadi kemanten iki besok wulan apa dinane ngopo? Iya mene nek kabar-kabar iki ya jare wis cedhek lho menak iya Ndro. Iya Reng. Mula nala gareng karo Petruk. Nggih Ndro. Oh nggih Ndro wonten menapa? Mula ayo dienggalake nasak tengahing ngawas perno jungan. Kesuwen oleh teko ing kayangan Dursila geni. Nggih menawi ngaten semangka kula dherekake. Nggih Ndro. Semar raja pegat kaprayinaning batin ayo dherekno aku mungganan kayangan Dursila geni kaki.

Dia dan menika wana srogan siluman. Kasebut wana Driboyo, wana alah Drigedhe Boyo Pekewu, wana ingkang ageng begalaning ewet mergine. Crita permagining Pandhawa Janaka nalika ing mangke kersa lumebet ing wana agung. Tindak rokong songkong-song loro terjung keparang miwah terjung kepereng. Terjung keparang ngereng-ngerengi jurang, terjung kepereng ngereng-ngerengi gunung. Egir-egir ana gunung pinggir pasisir. Are di gunung pinggir Bengawan Palwaga gunung ngungkur-ngkuran. Turangga gunung tunggangan reksa muka panggedening gunung mandhap saking ngerdirsa muka. Kesaro kayu mandara pati ponang candraning kayung terung kerpangi kayu. Karperengket bari sing kayu reng-reng kayu kangangker giro-giro kayu sabu. Panggetan kayu kelampis notorik mo kayu sulit. Dertono magetono saweng dono. Dertono mag suket alang-alang magetono suket negetan saweng dono suket rayutan. Sendung repot kasumo jati pangarang-arang luwe gereng. Suluring randu alas. Sak lebetiro lumampain wono Janaka katranjang kayani sangso. Kandaniro mengambar gundaming dronwono. Pating panculat pating berber golong-golong mangetan golong-golong manglun. Sosro gantrung murti cecep bengkoan cireng tengahan kidang. Berotan banteng gembolo gajah.

0: harus saking ngerti semua.
1: Yang balik rek kemana?
0: Embo joto gimhal mangkoro jaman dek. Bambu gandani jalmo manuso.

Kena aku puter perojono salani gunung Reksa Muko. Jaga tinemu sinatro bagus karenggo marang busono. Sinatrio, sopo kang dadi namamu soko ngendi purwamu. Atakone ora gelemang sulit tembung selanggapan. Opo eman rutum mut-mut aminten. Eman rutum mut-mut aminten tatap ambun munamu mawut kawandamu sinatrio. Dang aku sinatrio uto seliramu iki tetakon apa ya memedeni menawa tetakon kurang alusi uto medeni kurang gawatmu idumu pating sembulat pating sumepir selamat ora tiba dadaku tiba dadaku ana buta tak tanduri tunggak semi lambungmu uto dadi takoni durung aku dimek dadak wis kati nyemuduk sinatrio iki. Orang ayo ni gede ni buta sokon hidang kamu. Katin junjungan tepaki dongko. Rungok no gobokmu soso mai manuk sudu memai celeng. Buta gunung adur pacaringamu. Jurang jeru peloratamu telogombo pangombenmu pantas tak candak dongko seliramu. Wah bener seliramu luput bongko yaku. Nek seliramu ratu menung marang aku ojo porang ngepaku buta kangololo. Melir soko pesetran gondo majin putrane kanjeng ibu nini permoni bejo badari umo aku sang kekasih kolo wogro sinatrio aku kolo wogro namaku sinatrio kolo wogro lakang guru wah aku kang diharani concong berut jenengku. Kalau wogro marang cuncung beru iya wangsul seliramu sopo ora dumunung marang aku tisma bayang ora katon jumblum milir soko yang kasatrian madukor aku kang kekasih permati ning Pandhawa Janoko lah sejo lawan karep Janoko sejorung ketekan karep durung keturutan perlu aku arepe ngupaya satru jaya parang muko nah panggonane satru jayamu keraton ngayapan sabet jagung sumon deleng marang aku tak anggap satru jaya aku aku mulat nganan danuk jalmu manungso mulat ngeri danuk jalmu manungso dadi aku ku anggap satru jayamu utawi sorakatik nganggilu delok gademu saat canting jali tak sawang dat katun datoran lucu katun ukur ukram kang katun nunggak kadang nek katin nyuduk butuh karena tak sanggup gelundung kembung petang-petang putih.

ajaran Butara kena kangge sembarangan. Luwe tata strenggina suduku taliwondo. Tak rangsang tuna tak gayu luput. Aku diakep bangke aku kaya putung-putung. Para matine Pandhawa Janaka iku kangkok jaluk iku kangkok karwaki. Ora tak uripi nek sliramu bakal tak pateni permati sliramu. Apa abang? Sumbarmaja kaya wong lanang-lanang dhewe kudu ngati-ati tetandingan musuh Janaka. Nek pancen ngenting pambudi ku antin sauntara buta. Cerita permadi ning Pandhawa Janaka tetandingan kok asor mapan boten. Rikala lena pandulune ana kang dadi critane. Mundur sigra datang lumayan mundure datang lumayan. Nganggo surti kaping 4 lumayane wong wani mati. Wanine prajurit ngelugas marang raga. Kudu nganggoni Candra Warsita niti surti mangembo pandhita resi jenengan. Candra Liring Sasi Warsita anak niti pagawean surti kebangkitan. Mangembo wong amodo resi wong bagus cendono kayu. Kayu kinarya kayu. Rikala tetandingan wis mangerti panguneng-unene wong bagus ora kurang pangan. Wong digedhak kurang guru mula mundur sigrotan ngurang-ngurangi pangan. Sekain kasutan kanuragan di bentuk mancing dari kasutan Janaka sanalika datani mutu jawa siti rasaning jenggerat kanan jati manungsa sekti katelitik ketarik kodratis liru hati-hati.

buta seketi podo mati selesa podo bongko. Batining buta katon belasa kaya babatan paci dadakan. Wah, iki tengah yang wono nganti banjir getih sasat sarabangki. Iki sing mateni buta nak Raden jangan nongko ngono jeneng iki. Patine buta sing liya-liya aku lego liya loning nek patine Kakang Mas Kolowogro. Wah, Raden jangan nongko aku gak nrima aki temen aku. Wong utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati. Wah, nek aku ora iso nagih patine Kakang Mas Kolowogro

dadi mulyamu, buta malah dadi patimu sakniki jenengan. Mula patine buta nganti kaya babatan paci. Semar tengahing wono sarabangki banjir getih. Ayo kaki dilestarekake oleh arepe munggahanang kayangan. Mula patine buta nganti kaya babatan paci. Semar tengahing wono sarabangki banjir getih. Ayo kaki dilestarekake oleh arepe munggahanang kayangan. Drusila geni ojo.

permadining Pandhawa Janaka. Lenta winarnaha gentosa ingkang sinurwengkawi. Sinten to ingkang murca saking negari Ngastina namung ratenaning Ayu Banuwati. Kautus mewa ingkang garwa Prabu Duryudana kapri tindak dateng dalem kasatrian Madukara. Mungguning tiasra prayitnaning ratenaning Ayu Banuwati.

tenaning ayu banu api. Mula dina iki areping tak enggal lagi. Duh, ati permati adi aku mbok njaluk.

dina iki aku murca saka negara ngatin aku dinuta marang kakang Mas Prabu Suyudana. Raneng Paman Arya Gandarpati oleh nglamar nang pertapan Gagati Nunu iki ditampa. Nanging ing dayeng resmi gelem didhawuh karo putraku Lesmana Mandrakumala. Ning nek pancen iso golekake kang diarani mustikaning bumi lan mustikaning dauna. Mula kakang Mas Prabu Suyudana mespada Kurawa. Kabeh nek ditimbang kaya-kaya wis ora ana kang bisa goleki mustikaning bumi lan mustikaning dauna. Mula dina iki aku diutus njaluk tulung marang kadangku Permadining Pandhawa Janaka. Mula tak jaluk-jaluk Adi Permadi mbok gelem tetulung karo aku. Neng nganti dudu sliramu kang nulungi aku lho sapa lho Yayi Permadi. Mongko iki ado kasatrian Madukara dumunung nganti tekaning kiki sing Wanasraban Siluman. Lho. Iki kok ana teja sak cakraning gilingan iki tejaning sapa sih? Lho iki rupaning kaya Adi Permadi biyung kebenderan dim. Adi Permadi

0: Dohati permati kadang kukang tak golo-golo.
1: Kakang Mbok Banuwati wis ora luput kang dadi atu.
0: Piyong kebenderan lo di aku temu sinamono tengahing ngono Adi Permadi.
1: Kakang Mbok Anopo.
0: Apa ya padha waras di
1: oleh pangestu ora ana alangan sawijaya. Wangsa Kakang Mbok Banuwati.
0: Nadyan aku semono kole pangestu ning si Yayi Permadi ora ana widakawi sing apa-apa.
1: Ora kok keplayu-playu. Arepe menyang endi Kakang Mbok?
0: Adi Permadi gak koyok sinamu. Aku iki janing diutus rakamu Prabu Suyudana Lodi aku dikon njaluk tulung karo sinamu.
1: Njaluk tulung apa?
0: Raning paman Pati Arya Gantal patiku nglamar nang pertapan Glagak ini. Orang kang dilamar lagi kejaba putra kulus mono mondro kumolo lho penglamaran iku ditompo Lodi.
1: Ya usahane kapan
0: perkara punyarae kemanten kono aku di mestekake
1: sebabe
0: Jayeng Rasmi ku duwe penjaluk kang luwih angel lho Adi Permadi.
1: Njaluk apa Kakang?
0: Ora ono kang dijaluk kejaba mustikaning bumi karo mustikaning dawa Adi. Mula aku tinutur kamu Prabu Suyudana aku konjuk tulung marang Adi Permadi. Kon golek ake mustikaning bumi karo mustikaning dawa tulung ana aku ya digolekno. Mustikaning bumi karo mustikaning dawa.
1: Kakang Mbok lah digoleki nanti Kakang.
0: Domba aja ngono lho di wong dijaluki tulung pisan iki ae lho.
1: Lah ya digoleki nanti.
0: Ya mbo dapat aku perlu lah ya tak goleki dhewe ya Adi Permadi.
1: Gareng karo Petruk Gustimu Permadi dino iki. Rupane jejagongan karo Pendhara Mayu Banuwati. Ya maca Pak Jelono ya celetak nyata. Gusti Ayu kula natrake sumpah.
0: Ya tak tampa prayogakno kaki.

0: dadi ya ditulung ana aku ya digolekno mustikaning bumi karo mustikaning daono ya dipermadi. Kakang mbok aku ki nek tanggunge ya tanggung nanging digoleki nanti. Aku cilik tumekaning gedhe paribasaning kuncung nganti tumekaning gelung. Aja pap tampak rupane papan panggonan ing ka aku ora mangerti ana dinggon. Lah mulo nadian wong njaluk tulung ku mbok aja angel-angel. Liyane golek mustikaning bumi karo mustikaning daono takaku. Abdi lah nek aku ora njaluk tolong sliramu golek mustikaning bumi karo mustikaning daono kate tak kongkon apa lho di. Gareng karo Petruk Gusti Muayu Danuwati dadak njaluk tolong dule. Ma Ndara Permati Petuk Ndorayu Banuwati masih dijaluki tolong ya bungae ya mo nak iya bro. Wah iya loreng lah pancen kok biasain. Dorayu Banuwati ku nek petuk dalam Permati lak jan geget-geget suruh ae. Lah iya iku rupane lek mandeng ta, Tru. Kakang Mbok Banuwati ya wis tah aku ora iso golek. Adi Permati aja ngono. Wis tah nek sliramu iso golekno mustikaning bumi karo mustikaning daono cek ni aku tak ngladeni Adi Permati. Rino tumekaning wengi apa nang kene Kak Satrian Madukara apa nang negara Ngasina. Sak minggu aku tak gak balik Adi Permati ya. Mo kakang mbok wong golek mustikaning bumi karo mustikaning daono. Aku mungkok ladeni sak minggu. Wis tandal utung liya ae. Adi Permati mbok aja aleman lho digeting aku nek aleman awakmu. Wis tane paribasane ora gelem sak minggu 10 dina ya tak ladeni ana Kasatriyan Madukara. Kakang mbok aku mo ora pirang dina. Wis tak pokoke kok tulungi. Rakamu Prabu Suyudana ora ora di nek curiga marang sliramu. Niat rakamu Prabu Suyudana ku betarpan karo Adi Permati sliramu pirang dina ana negara Ngastina. Rakamu ku lho ana kandhan ana omongnya apa?
1: Ngono kula terus sing ora tawar ya. Ya iku reng wis to bene wong Ndorayu Banuwati ae.
0: Pirang dina ora gelem 10 dina apa 15 dina adi.
1: Kakang mbok emoh. Tak goleki nandi lho kakang mbok.
0: Uwe tadi wong pancene durung temu ya bingung nek goleki. Engko nek temu nak gampang nek pokoke niat kok goleki ngono lho. Ora gelem 15 dina 20 dina ah. Pokoke kok golekno.
1: Tenan kakang mbok nek tenan aku ya gelem golekno. Ning nek pancene kakang mbok Banuwati ngoro ya aku wegak.
0: Aduh Adi Permati, masa aku nate goro karo awakmu. Mbok yakin ah tenan.
1: 20 dina ya kakang mbok.
0: Iya, wis ta masih konjol teko 20 dina aku gelem.
1: Iya nek kaya ngono tak golekake nek kakang mbok Banuwati gak gelem ngladeni aku suwene 20 dina. Mustikaning bumi karo mustikaning daono tak gawa bali.
0: Iya tenan lu digolekno jadi.
1: Iya wis dina iki sliramu natasa krikih iki sing wono kini ya. Perlu ning enggal teko negara Ngastina.
0: Iya Adi Permati tenan lu di yo ndang golekno.
1: Iya kakang mbok tak golekno wis ta aja kuwatir. Aku kang golekno mustikaning bumi karo mustikaning daono.
0: Iya tenan lu di tak jepno lu. Adi Permati ndang budhalo lah digolekno.
1: Iya wis tak bali yo.
0: Engko basgoroi lho Adi Permati tak tinggal balik tenan lho dia.
1: Waduh iya. Waduh tobat tenan aku. Dole ora luput dadak Gusti Muayu Banuwati oleh semoyo kon golekno ora trimo pisan. Biasa Mondorayu Banuwati. Wong biyen sik Ndara Permati dan dadi kemasane mari ndandak nono jopo ya ditugel. Lah iya, Dro. Pancen ijo reng. iku watak Ndoro Banuwati nek karo Ndoro Permadi wis to. Yang dianggap kaya campur karo Ndoro Prabu Suyudana. Lah ya iku. Semar nggih den wonten menapa. Mula dinaik kayu tetulung marang wong Astina golek mustikaning bumi karo mustikaning dauno. Lah Gustimu Permadi lali nek katinang kanyangan durung sira geni. Ma Ndoro Permadi petuk Dolayu Banuwati yo mara bingung ae nek ya tro. Wayah genah lho Reng. Kate iki mang kabare 20 dina lho Reng, loro iki mang. Petro ora luput kang dadi atur mayu derekno wong

Kosuro ketualan Mangunkerjo. Paman Permati mboten padhawuhan jenengan ingkang putra paman. Kula perayoganing dina iki lukara le mun tetandingan. Heh. Kenapa dana wujuding Antarjo? Kakang Mabuma bener kang dadi atumaku. Ayo dina iki lukar sak undoro. Ha. Wis ora katik lukar-lukaran aku mati dina sliramu kok sliramu mati dina aku. Lho ya kok tangkemane ya tangkemane. Rene ana Paman Permati iki supaya dia terangake marang Paman Permati. Ya nek kaya ngono aku

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi saudara mendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Membawakan acara sepanjang hari ini Minggu 14 Juni 2026. Dari Candi Bangun 58 kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujengin yang berkadang seru budaya. Saya ingin malang royo lantun bunti kemauan bincinengan midang kita kenuatan yang galenggan. Injang menikah ke bidang kembali kalian kulo cak pendol wonten ing adicara cahyaning ati. Injang menikah cahyaning ati badhe ngrawuhaken Ustaz Badrun Munir kanthi materi haji dan makna pengorbanan seorang hamba. Saderengipun sesambetan kali panjenenganipun Ustaz Badrun Munir menika wonten lagon-lagon rumiyin ingkang badhe kawula aturaken dumateng panjenengan.

0: Selamat datang di Dengar Radio Republik Indonesia Malang Merumbat, suara budaya Nusantara. Katitik yang menikah sesambutan kalian penjeninganipun Ustaz Badrun Munir sampun kalian. Moga sarang-sarang kula penjeningan sedaya midhangetaken nopo ingkang badhe katuraken dening penjeningan itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Hari ini akan menyampaikan makna haji dan makna pengorbanan seorang hamba. Nggih,
1: betul.
0: Nggih, monggo langsung nggih mawon wekdal kasumangkaken dumateng panjenengan Ustaz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan bagi kita, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa nikmat sehat dan sempat ini kita pergunakan sebaik-baiknya, tidak lain hanya untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap mengalir pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh pendengar RRI yang berbahagia, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan zahir dan batin, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan juga kesehatan ekonomi. Terutama kita pada pagi hari ini akan membahas tentang masalah haji dan pengorbanan seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada bulan ini merupakan sudah puncaknya bulan Dzulhijjah, yang sebentar lagi kita akan masuk pada bulan baru, tahun baru Islam, yaitu

merupakan akhir dari bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan ini saudara kita umat muslim dimanapun berada diwajibkan bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, maka wajib bagi manusia yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Di mana dalam ibadah haji ini juga ada pengorbanan yang luar biasa, di mana pada pelaksanaannya dibutuhkan keimanan, ketaatan, dan juga keikhlasan dalam melaksanakan ibadah haji. Hingga oleh Allah disebutkan dalam ibadah haji, wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj, tidak boleh kita berbuat rafas, berbuat fusuk, dan kemudian jidal di dalam melaksanakan ibadah haji. Selain dari itu, ibadah haji juga menuntut totalitas penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengorbanan jiwa, raga, dan harta. Jadi dalam ibadah haji memang butuh pengorbanan jiwa. Secara totalitas kita menghambakan diri kepada Allah. Secara raga kita juga diminta untuk pengorbanan secara tenaga, baik itu dalam melaksanakan ibadah haji dan juga di saat kita meninggalkan seluruh keluarga yang ada di rumah dalam rangka kita sepenuhnya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di situ ada pengorbanan harta sehingga harta kita harus dikeluarkan untuk kebutuhan pelaksanaan ibadah haji, baik dalam perjalanan menuju Mekah Al-Mukarramah ataupun persiapan-persiapan sebelum keberangkatan, atau bahkan pada saat melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah, dan juga ketika sudah pulang ke tanah air, itu juga butuh banyak pengorbanan, diantaranya adalah harta. Yang mana pada hakikat ibadah haji ini merupakan ibadah ruhiyah, ibadah badaniyah, dan juga ibadah maliyah, yaitu ibadah secara ruh, secara jiwa. Yang mana saya sampaikan tadi, dibutuhkan keimanan yang sebenarnya, dibutuhkan keikhlasan yang tulus, dan dibutuhkan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah ruhiyah atau ibadah secara jiwa. Dituntut jiwa kita, hati kita untuk mengikhlaskan segalanya dalam beribadah kepada Allah, dan itu pun hanya bukan dalam ibadah haji, di seluruh rangkaian ibadah. Di saat kita menghadap kepada Allah dibutuhkan keikhlasan dan ketulusan sepenuhnya. Selain dari itu, ibadah badaniyah, ibadah sholat juga termasuk ruhiyah dan badaniyah. Badan kita sujud, badan kita ruku, jiwa kita mengikhlaskan tulus sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dalam ibadah haji, yaitu juga ada ibadah maliyah, walaupun dalam ibadah yang lain seperti sholat, sedekah, zakat, itu juga dibutuhkan harta. Tapi kalau dalam ibadah haji yang jelas, secara maliyah ini butuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Itu sebagai bentuk kesetiaan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk penyerahan diri dan kepatuhan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana teladan ini sudah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim atas dasar cintanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang
Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim, beliau laksanakan dengan sepenuh hati dan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana uji kesetiaan yang luar biasa, uji kecintaan Nabiullah Ibrahim yang sangat luar biasa, yang itu mungkin kalau diukur dengan nalar kita, kalau kita tidak punya keimanan yang kuat, kecintaan yang kuat kepada Allah, mungkin akan tidak mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi semuanya dilaksanakan atas dasar cinta kepada Allah, dan cinta pastinya perlu dan butuh pengorbanan dan bukti, bukan hanya janji. Begitu yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim, pengorbanannya yang sangat luar biasa, sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini karena haji, jadi kaitannya dengan sejarah Nabiullah Ibrahim dan sejarah pengorbanan dan perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seperti apa bentuk pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam satu kitab dijelaskan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalilullah itu minimal ada tiga hal yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim oleh Allah diberi gelar Khalilullah sebagai kekasih Allah, yang mana gelar ini tidak mudah untuk diperoleh. Gelar ini yang jelas dibutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Nabiullah Ibrahim disebutkan oleh Allah dan Al-Quran sebagai uswah hasanah, contoh yang baik dalam kehidupan, kehidupan dalam keluarga, kehidupan dalam bertetangga, bahkan berkehidupan dalam bernegara. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim diberi gelar ulul azmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga gelar utama yang Allah sebut untuk Nabiullah Ibrahim adalah uswah hasanah, sebagai contoh dalam kehidupan. Kemudian Nabiullah Ibrahim diberi gelar Khalilullah sebagai kasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabiullah Ibrahim mendapat gelar ulul azmi, nabi yang mempunyai ketabahan, kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan dakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dalam menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa taala pasti ada rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Yang mana tantangan terberat yang beliau hadapi adalah yaitu menghadapi Raja Namrud sebagai musuhnya, dan juga sebagai ayahnya sendiri yang menentang dan bahkan tidak percaya terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari gelar yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim tersebut, ketika Nabiullah Ibrahim ditanya, wahai Nabiullah Ibrahim, bagaimana engkau mendapatkan gelar yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sampai engkau disebutkan dalam Al-Quran sebagai uswah hasanah, dijadikan sebagai Khalilullah, sang kekasih Allah, dan juga menjadi nabi ulul azmi? Ini tentunya membutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa. Apa kemudian yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Pertama, hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran Nabiullah Ibrahim. Pertama adalah selalu beliau mengedepankan perintah Allah di atas segalanya. Termasuk di antaranya pengorbanan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail, ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Ismail, sembelihlah anakmu, karena ini adalah uji kesetiaan dan uji kecintaan kepada Allah. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam
mengatakan kepada putranya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ini dialog seorang ayah dengan anak. Wahai anakku, saya bermimpi azbahuka, menyembelih kamu, fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu tentang perintah ini wahai anakku? Dengan tegas Nabiullah Ismail alaihissalam menjawab, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepada engkau, insya'allah saya termasuk golongan orang-orang yang sabar dalam melaksanakan dan menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar cinta dan perintah kepada Nabiullah Ibrahim, beliau laksanakan karena kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian terjadi perintah seperti itu? Karena memang Nabiullah Ibrahim di saat sebelum mempunyai putra, beliau sangat cinta yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kemudian dikaruni seorang anak, maka kemudian cinta tersebut berkurang dan beralih kepada seorang anak atau buah hati, sehingga disitulah pengalihan cinta oleh Allah kemudian diperintah untuk diputus, agar kemudian cinta kembali kepada sang pemilik segalanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Allah menegaskan dalam Al-Quran, Qul, katakan Muhammad, jikalau aba'ukum, bapak-bapakmu, atau abna'ukum, atau anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan istri-istrimu, pasangan-pasanganmu, wa asyiratukum, dan keluargamu, harta benda, dagangan yang kita khawatirkan kerugiannya, bahkan rumah mewah yang kau tempati, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, Allah tegaskan itu lebih kau cintai daripada Allah dan pada Rasulnya, dan jihad dari fisabilillah, berjihad fisabilillah lebih dicintai dari itu semuanya. Maka kata Allah, fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah menurunkan keputusannya. Maka dari itu pada hakikatnya cinta itu adalah hanya milik Allah dan Rasulullah, dan jihad fisabilillah. Maka di saat ada pengalihan cinta kepada selain itu, maka siap-siap kita hanya menunggu tentang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena cinta hakiki yang harus memang kita tanamkan dalam diri kita. Begitu pula yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim, di saat ada pengalihan cinta kepada yang sebenarnya pemilik cinta Allah, maka Allah perintahkan, wahai Ibrahim, sembelilah anakmu. Karena itu dalam rangka untuk memutus cinta yang sebenarnya, agar kemudian kembali lagi kepada cinta hakiki, yaitu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan pelajaran bagi kita, di saat umpamanya kita cinta kepada harta kita, maka putuslah cinta itu, agar kemudian kembali kepada cinta hakiki, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama yang menjadi uswah hasanah Nabi Allah Ibrahim dalam pengorbanan, dalam kehidupan. Dia korbankan kecintaan kepada anaknya demi melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dari itu, Nabi Allah Ibrahim sepenuhnya terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala ketika menempatkan istrinya Siti Hajar di lembah atau bukit yang tidak ada tanaman, bukit yang tandus. Inni askantu min dzurriyyati, dalam Al-Quran disebutkan bahwa saya menempatkan min dzurriyyati, dari keturunanku, yaitu Nabi Allah Ismail ketika masih bayi, biwadin waridi zar'in, di satu lembah yang tidak ada cocok tanam di situ. Tapi kelebihannya, inda baitikal muharram,
di samping Baitullahil Haram, yaitu di samping Ka'bah. Tujuannya tidak lain liyuqimus shalah, agar mereka melaksanakan salat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabiullah Ibrahim menempatkan istrinya Siti Hajar dengan Nabi Ismail di lembah tersebut, ketika itu Siti Hajar bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tempatkan saya di sini, di lembah yang tidak ada cocok tanam, di lembah yang tandus, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan secara akal? Bagaimana kau tega tempatkan saya di sini?" Di saat itu Nabiullah Ibrahim hanya diam saja ketika ditanya oleh istrinya. Sampai 3 kali Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, mengapa kau tempatkan saya di sini? Apa ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala?" Disitulah kemudian Nabiullah Ibrahim menjawab, "Ya, saya tempatkan kau di sini, di samping Baitullahil Haram, walaupun tempatnya tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada cocok tanam di sini, tapi atas dasar perintah Allah saya melaksanakan ini semua." Saking patuhnya kepada Allah dan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia melaksanakan segalanya melebihi di atas apa yang menjadi sebuah keinginannya. Bahkan dirinya, keluarganya, hartanya, semuanya dikorbankan hanya untuk kemudian patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian yang pertama yang menjadi Nabi Allah Ibrahim sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita, menjadi seorang kekasih Allah yang sangat luar biasa. Beliau selalu mengedepankan perintah Allah di atas segalanya. Bahkan ketika Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk melaksanakan khitan bersunat, di saat itu kemudian langsung Nabiullah Ibrahim bersunat tanpa harus menunda-nunda waktu untuk hari esok dan selanjutnya. Ketika Nabiullah Ibrahim ditanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau laksanakan perintah Allah seketika itu?" Jawaban Nabiullah Ibrahim, "Saya takut menunda-nunda perintah Allah di saat sudah ada perintah kepada saya. Maka di saat datang perintah Allah, di saat itulah kemudian saya laksanakan." Itulah kemudian yang pertama yang menjadi uswah hasanah, pengorbanan seorang nabi dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul patuh dan kemudian membuktikan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengorbanan yang luar biasa secara harta. Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang juga kaya raya. Beliau oleh Allah dianugerahi kenikmatan harta yang luar biasa, yaitu beliau mempunyai hewan ternak ribuan hewan ternak yang beliau miliki. Jadi secara harta pun beliau diuji oleh Allah, secara keluarga, hidupan dalam keluarga diuji oleh Allah, secara harta pun beliau Nabiullah Ibrahim juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita melaksanakan ibadah haji, secara harta diuji untuk mengeluarkan harta kita. Secara hubungan keluarga kita diuji untuk berpisah dengan keluarga untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ujian secara harta, Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah tentang sifat ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Nabiullah Ibrahim ditanya, "Kenapa mendapat gelar Khalilullah, seorang kekasih Allah?" Jawaban yang kedua Nabi Ibrahim adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketawakalan Nabiullah Ibrahim inilah diuji oleh Allah dalam bentuk pengorbanan harta. Di sana Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki hewan ternak ribuan. Disitulah kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menguji tentang ketawakalan Nabiullah Ibrahim kepada Allah, diuji dengan hartanya. Di mana Nabi malaikat Jibril diperintah oleh Allah, "Wahai Jibril, datanglah engkau kepada Ibrahim dalam bentuk manusia seperti biasa." Di wujud malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi Ibrahim, wujud bentuk manusia biasa, dan bahkan sebagai
seperti orang yang meminta-minta dan mengemis kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril yang berbentuk manusia, berwujud manusia biasa, datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, bolehkah saya meminta sebagian dari harta kekayaan panjenengan? Bolehkah saya meminta sebagian dari hewan ternak panjenengan yang sudah sudah sampai ribuan hewan ternak? Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Boleh, silakan engkau ambil sesuai dengan kebutuhan sampean. Di saat itu Nabi Ibrahim tidak mengenal bahwa orang tersebut adalah Malaikat Jibril yang menjelma manusia biasa. Di sisi yang lain, kemudian datang lagi Malaikat Jibril untuk menguji ketawakalan Nabi Ibrahim dengan hartanya. Wahai Ibrahim, ternyata kalau hanya

harta panjenengan ini saya ambil untuk kebutuhan saya. Maka Nabi Ibrahim menjawab, silakan. Kalau separuh dari harta kekayaan saya yang kau ambil demi kebutuhan panjenengan, silakan diambil saja. Kalau itu memang kebutuhan sampean. Dengan tanpa pikir banyak, Nabi Ibrahim spontanitas mengatakan bahwasanya ambil saja separuh dari harta kekayaan saya kalau itu menjadi kebutuhan panjenengan. Di lain waktu kemudian Malaikat Jibril menguji kembali, wahai Ibrahim, ternyata kalau separuh dari kekayaan panjenengan ini tidak cukup. Bagaimana kalau semuanya dari harta kekayaan panjenengan ini saya minta dan saya ambil? Dengan spontanitas kemudian Nabi Allah Ibrahim menjawab, silakan ambil semua harta kekayaan saya, hewan ternak saya, ambil seluruhnya kalau itu memang dibutuhkan untuk kebutuhan panjenengan. Itulah kemudian pengorbanan Nabi Ibrahim secara harta dan ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa kekhawatiran sedikit pun walaupun harta semuanya yang dia miliki diminta oleh seseorang yang menjelma sebagai manusia untuk menguji kesetiaan Nabi Ibrahim, untuk menguji ketawakalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah yang luar biasa dari Nabi Ibrahim. Tidak ada rasa kekhawatiran dalam kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan, walaupun seluruh harta kekayaannya diuji dengan diminta segalanya. Itulah pelajaran bagi kita. Walaupun kita umpamanya punya keterbatasan dalam ekonomi, tapi kita harus selalu berusaha berikhtiar sebagai manusia biasa, tetapi juga kita kedepankan ketawakalan kepada Allah. Pasrah, tawakal kepada Allah, karena sungguhnya dalam kehidupan ini yang

harta, diuji untuk kemudian diambil semuanya sebagai bentuk ujian bahwasanya kita selalu punya Allah dan selalu bertawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, gitu, pelajaran yang luar biasa, selalu bertawakal kepada Allah, bahkan andaikan hartanya itu diambil semuanya, dia tidak pernah khawatir dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari uswah hasanah Nabiullah Ibrahim, yaitu beliau selalu memiliki jiwa sosial yang tinggi, kepedulian yang tinggi, empati yang luar biasa kepada sesama. Begitu juga dalam melaksanakan ibadah haji, kita juga punya kepedulian kepada saudara kita mungkin yang sedang kesasar atau sedang hilang atau tidak tahu arah di saat ada di Mekah Al-Mukarramah atau di Madinah Al-Munawwarah. Maka kita sebagai saudara sesama muslim punya rasa empati, punya rasa simpati kepada saudara, kita rangkul, bahkan kita carikan dia kloter berapa, dia jemaahnya siapa, kita antarkan ke tempatnya. Itu bagian dari kita peduli kepada saudara kita. Begitu juga yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, beliau selalu mempunyai sifat peduli kepada sesama, punya rasa peduli kepada tetangga, punya rasa empati kepada siapapun yang menjadi saudara kita. Sehingga di satu saat Nabiullah Ibrahim selalu mengundang saudara tetangga untuk makan bersama dalam rangka untuk melayani, menjamu sesama, makan bersama dengan saudara-saudara kita. Dan bahkan Nabiullah Ibrahim matur kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya ingin menjamu umat Muhammad." Ketika itu kemudian Nabiullah Ibrahim mendapat dauh dari Allah, "Wahai Ibrahim, kau tidak mampu untuk menjamu umat Muhammad karena umat Muhammad begitu banyak dan jumlahnya luar biasa." Tapi Nabiullah Ibrahim tetap matur kepada Allah, "Anta alamu bihali, ya Allah, kau tahu tentang keinginanku dan keadaanku untuk menjamu umat Muhammad." Sehingga permintaan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu kemudian Allah merintahkan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ambillah kapur dari surga, lalu kemudian antarkan kapur tersebut kepada Nabiullah Ibrahim

telah menerima kafir tersebut menuju ke puncak Jabal Abi Qubais. Disitulah kemudian ditiuplah kapur yang dari surga yang dibawa oleh Nabi, oleh malaikat Jibril. Kemudian kapur tersebut dibawa oleh angin dan menyebelah seluruh dunia, dan kapur tersebut kemudian menjadi garam yang dikonsumsi oleh kita sebagai umat Muhammad sampai saat ini. Jadi pada hakikatnya garam yang kita konsumsi setiap hari itu adalah jamuan Nabi Ibrahim kepada umat Muhammad, yang itu berasal dari kapur surga. Itulah kemudian tiga uswah hasanah Nabiullah Ibrahim dalam pengorbanan dalam kehidupan keluarga, pengorbanan secara harta, dan bahkan rasa peduli kepada sesama, yang itu merupakan adalah bagian dari hakikat atau esensi dalam melaksanakan ibadah haji. Di mana pada melaksanakan ibadah haji kita butuh pengorbanan secara harta, raga, jiwa, keluarga dalam melaksanakan, tidak lain hanya karena untuk melaksanakan perintah Allah, ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Itu mungkin saja yang bisa kami

ibadah haji dan hikmah dan faedah dari rukun-rukun haji, wajib haji dan lain sebagainya. Ini tentang hanya sebuah pengorbanan yang harus kita persembahkan kepada Allah sebagai

0: cinta dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz ya atas ilmunya pagi hari ini, di mana kita bisa mengetahui tentang begitu eratnya ya cerita kurban dengan ibadah haji, yang membuat kita semua itu sadar bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini adalah mutlak, semuanya adalah persembahan dan wujud bakti kepada Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya pagi hari ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Berkatan Sunan Budaya ingkang satu kinurmatan mengatakan kalau wau ingin menikah cahaya ningati ingkang sampun katuraken dening Ustaz Badrun, ingin menikah ilmu tentang pengorbanan, ilmu tentang keikhlasan, dan ilmu-ilmu yang terkandung pada rukun-rukun ibadah haji. Oke, salajengipun wilujeng midhang ngetaken Adi Coro Candhaipun.
2: Mekaten Adi Coro Cahya ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: pas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal tabu nemenjang Radio Republik Indonesia Malang berumbat suara budaya Nusantara. Poro kadang jembatan kaca Bromo dipun tamtokaken siap nyambut wisatawan ing mongso perainan sekolah akhir Juni 2016. Katamtom kasebut dipun tengarani kanti tapa asto perjanjian sewa aset barang milik negara BMN antawisipun Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru BBTNBTS kalian CV Sinergi Permata Semesta anggota The Lawu Group binangka pengelola. Panapa astanan prajanjen katindakan ing aula kantor BBTNBTS wekdal dinten Kamis 11 Juni 2016. Pakaryan sasarengan menika kasebat dados dasar ngoperasiaken salah setunggaling destinasi wisata ingkang inggal lan digadang-gadang soho nambah daya tarik kawasan Bromo. Kepala BBTNBTS Rudianto Cahyonugroho pratelakaken bilih mongso sewa aset linampah sadangunipun gangsal taun wiwit 11 Juni 2016 hingga 12 Juni 2017. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
0: Mekaten pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro, wassalam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Toms.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik

dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Morning Class, buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
1: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
0: Oh my God, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
2: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
3: I got some problems too, sir.
0: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
1: Ih, sister nih bisa aja.
3: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
0: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
4: Yes, sir, we are sorry.
0: That's good, keep it up.
5: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal tabuh pitu enjang Radio Republik Indonesia Malang berobat suara budaya Nusantara. Progatang PT Kereta Api Indonesia Persero Daop Songo Jember nargetaken panutupan salah setunggaling perlintasan liar kereta api ingkang tasih aktif wonten ing jalur Leces Malasan Kabupaten Probolinggo wekdal warsa 2016 menika. Jangka kasebut dipun tindakaken kagem nanjakaken kaslametan perjalanan kereta api sisan damel ngendak resiko kecelakaan wonten ing perlintasan sebidang. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop Songo Jember Cahyo Widiantoro ngendikan inggo madyanipun warsa 2016 piyaipun sampun nutup 11 ngantos dining gangsal 12 titik perlintasan liar ingkang sumebar wonten ing wilayah operasional Daop Songo Jember. Saking jumlah kasebat 3 titik mapan wonten ing Kabupaten Jember, 7 titik mapan wonten ing Kabupaten Banyuwangi, 1 titik wonten ing Kabupaten Probolinggo. Sawetawis menika kagem Kabupaten Probolinggo tasih kasiso 1 perlintasan liar ingkang dados prioritas panutupan warsa menika inggih menika ing jalur Leces Malasan. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
0: Mekaten Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.